0: dia adalah hal tentu yeah. kita namanya anak atau cucu tentu selalu ada perubahan ke arah kebaikan.
1: Iya iya iya.
0: Dengan penjelasan yang bagus, artinya berkomunikasi dengan tidak mengurangi rasa hormat, tentu kita berikan penjelasan bahwa ini begini nggak boleh.
1: Iya iya iya.
0: Itu ya, karena kita kan harus saling menyelamatkan. Iya. Tadi kembali kepada tradisi tolak bala.
1: Iya.
0: Iya. Yang menghindari tolak bala itu hanya Allah.
1: Iya.
0: Tetapi
1: yang
0: dalam bentuk-bentuk yang bisa dilihat dibaca orang, jadi itu hanya cara berkomunikasi.
1: Caranya.
0: Ya. Sekarang kalau kita komunikasi ke lain lagi,
1: ya
0: pakai HP, pakai radio.
1: Iya ya.
0: Tapi tidak salah juga. Nah, itu intinya. Jadi tadi kan disinggung tentang apa ya?
1: Ada tiga hal.
0: Kalaupun terjadi fenomena-fenomena karena
1: El Nino,
0: panjangnya kemarau,
1: El Nino, El Nina,
0: itu karena ulah manusia sendiri.
1: Ya,
0: ketika dia mengelola ini bumi, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan perintah. Misalnya kotanya dia babat.
1: Ya, penggunaan emisi, penggunaan emisi terlalu tinggi. Karbon ya, kan, emisi karbon.
0: Ada El Nino, El apa macam-macam lah, itu kan teori-teori di pengetahuan.
1: Nah,
0: itu yang perlu disikapi. Ya, tapi persoalannya adalah apabila terjadi tadi, tentu kita sudah siap. Ya, sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan, ada cara-cara untuk menghadapi tadi musim kemarau. Pemerintah sudah membuat bendungan.
1: Luar biasa itu. Untuk mengantisipasi
0: lomba yang sangat luas, kemudian airnya diteruskan di situ. Itu luar biasa, berapa juta kubik itu. Tetapi intinya adalah tadi itu air dari mana? Dari gunung, dari hutan. Kalau persoalannya hutannya babat, akhirnya masalah. Kalau dibabat, ditebang, ditanam lagi, kan maunya begitu.
1: Reboisasi toh?
0: Iya, reboisasi ada namanya hak pengelolaan hutan. Semua ada undang-undangnya itu. Silakan dikelola itu hutan, tapi ingat
1: ada kembalinya, ditanam kembali.
0: Iya, ditanam kembali.
1: Jangan babat tinggalkan.
0: Oh, nggak bisa begitu.
1: Makanya alam jua murka, bumi jua murka. Apa kan sekarang? Kan bisa dikatakan ini dampak kemarau panjang karena efek rumah kaca itu kan ada beberapa faktor, termasuk hutan-hutan kita sudah mulai kurang produksi oksigennya, emisi karbon dari kendaraan tinggi, tidak seimbang lagi tuh ya.
0: Tetapi sekarang sudah ada keinginan yang bagus dengan melihat kita punya kawasan yang begitu luas. Itu sudah kita pikirkan. Ini negeri kita luas loh.
1: Iya.
0: Itu nanti itu Papua itu nanti menjadi sumber pangan.
1: Iya.
0: Semua daerah-daerah ada misalnya cita-cita sawah,
1: sejuta.
0: Itu sudah ini. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana mengelola ini alam yang kita sebagai manusia, sebagai ahli apa? Tentunya berdasarkan tuntunan agama kita. Jangan merusak.
1: Jangan merusak, betul. Jangan merusak.
0: Penenian pandan bagi iki. Penenian ubahnya dipertahankan.
1: Iya.
0: Terakhir. Sebentar datang itu di studio. Dapat tugas.
1: Oh iya. Kelihatan ada flyer tadi nanti nih. Jadi narasumber kita.
0: Nendarian yang dampingi saya, tapi tidak apa-apa.
1: Tidak apa-apa, sama di semua.
0: Disemangati.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik.
1: Iya.
0: Dan terima kasih kepada RRI selaku lembaga penyiaran publik bersama teman-teman di kepengurusan yang telah memberi saya kepercayaan sebagai suatu tanggung jawab.
1: Baik, terima kasih juga di
0: berkat dorongan untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin intinya ketika Anda manen, Anda juga harus menanam. Artinya ada terus regenerasi, rehabilitasi. Jangan sampai alam murka terhadap kita semua karena hanya tahu merusak, tidak tahu merawat dan menanam semua.

0: Selamat pagi, Bandriang.
1: Deng Sale.
0: Selamat berjumpa kembali.
1: Jumpa lagi, Deng Sale. Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Satu lagu dulu. Satu lagu dulu, Deng Sale. Masih ada itu gitar?
0: Ada.
1: Oh, saya kira kita simpan.
0: Cuma lu ini, tidak ada ini. Anu profilku ini, Andre, mau lagi ku.
1: Iya.
0: Baharui lagi.
1: Mana profil tanda kuliah ini kosong.
0: Iya, itulah makanya. Aduh, pada banyak sempat anu
1: bermasalah.
0: Tapi mau saya anu lagi kembali.
1: Oh, oke, okay, siap. Biasa leh. Anu kita bahas-bahas ini tradisi. Masyarakat kita di Bugis Makassar kan ada biasa tradisinya itu untuk meminta hujan.
0: Oh iya betul.
1: Karena kan lagi kemarau ini panjang. Itu saat ini masih ada di daerah tak laksanakan hal itu atau ada cara-cara lain untuk meminta hujan?
0: Iya, jadi kalau pendapat saya itu Bandriang.
1: Iya. Yeah.
0: Jangan sedikit-sedikit serta merta itu langsung minta hujan begitu. Usaha berusaha.
1: Usaha dulu ya.
0: Iya, seperti sekarang itu kalau petani-petani itu kalau misalnya musim kemarau begini. Di sinilah ini kalau pendapat saya Bandriang. Musim kemarau di sinilah ini kesempatan kita untuk mengontrol itu irigasi-irigasi. Sedikit-sedikit langsung apa namanya?
1: Minta ritual ya.
0: Kita usaha dulu
1: gimana.
0: Kalau memang itu usaha diupayakan tapi nyatanya memang tidak memungkinkan ya. Barulah kita.
1: Kalau memang air bendung lagi kering ya pakai air sumur atau air bor gitu bisa ya,
0: maksudnya saya itu. Kan sekarang banyak itu begitu Bang.
1: Tinggal
0: sawah itu ada sumur bor itu. Itu dulu semua diupayakan.
1: Upayakan dulu.
0: Karena kalau sesuai dengan sejarah kita itu kan pernah itu ada sahabat dulu itu masuk ke masjid itu kan ditanyakan sama Rasulullah jadi pakai unta. Gimana untanya itu di luar bilang anu apa namanya saya di situ karena saya tawakal dan ikat dulu untanya baru begitu. Nah sama ini kalau saya pendapat saya hubungkan ini ke tema kita ini Bandriang. Dan termasuk juga kalau pendapat saya inilah kalau kemarau begini di sinilah kita kesempatan kita untuk mencek itu saluran-saluran air apakah namanya ada yang tersumbat atau bagaimana. Jadi kalau sudah itu baru kita sambil berupaya bagaimana cari apa namanya solusi lain itu untuk air itu. Kalau memang semuanya itu sudah tidak memungkinkan lagi, barulah kita kerjakan seperti tadi itu seperti palili apa itu namanya doa berdoa
1: berarti, untuk minta hujan. Jalan terakhir lah gitu ya di.
0: Jadi maksudnya itu jangan serta merta begitu sedikit-sedikit. Karena kalau musim apa namanya kemarau baru kita tidak perhatikan lagi yang lain. Bisa saja nanti belum seberapa hujan baru banjir, makanya itu Bandriang begini. Kenapa ini baru 1 jam hujan sudah banjir. Inilah tadi yang saya maksud tadi. Tadi waktu kemarau tidak diperhatikan itu saluran-saluran.
1: Hujan.
0: Tiba hujan belum seberapa sudah banjir. Karena sebenarnya itu air itu belum diturunkan semua. Kita sudah kebanjiran. Inilah yang kita andalan kita ciri-ciri kalau anu ya kita kan bisa minta hujan atau bagaimana. Jangan begitu kita dilarang begitu. Upayakan dulu semua anunya. Jangan mentah-mentah gitu enak berdoa enak apa ya sri. Jadi mungkin kalau itu yang saya bisa apa namanya tentang
1: pembinaan.
0: Cuma kita kalau sesuatu itu jangan sering-sering kita
1: koreksi. Itu berusaha dulu lah.
0: Kita koreksi dulu yang lain bagaimana. Kalau memang sudah tidak ada betul-betul sudah tidak ada jalan. Baru kita ke intinya.
1: Baik.
0: Jadi itu yang saya bisa.
1: Baik, terima kasih banyak Deng Sale.
2: komentar pagi ini,
1: Bang. Baik.
2: Ya, jadi Bang Rea itu sehat selalu.
1: Sehat juga nah.
2: Suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang

0: Lesa Bode ya. Intinya yang sekali itu upayakan dulu langkah-langkah yang bisa mendapatkan air untuk menanam. Mungkin memang hujan jarang, kan ada langkah-langkah cara mungkin air di bendung atau bendungan itu masih ada dipakai. Kalau tidak ada pakai lagi sumur atau sumur bor, itu masih bisa ada langkah-langkah. Mungkin ketika ada ritual itu, ketika jalan-jalan terakhir lah, baru minta doa untuk hujan. Oke Sobat Budaya, kita undang lagi 0811 400 9250. Halo Baribasa, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum Baribasa.
0: Waalaikumsalam. Halo Bu Niar.
1: Halo Bu Niar.
0: Iya, bagaimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi di depan komporin sambil menelpon.
0: Oh, jangan sampai kita kasih ke telepon kompor nyala terus.
1: Ini kan di depannya.
0: Oh, depannya di.
1: Sambil ngaduk-ngaduk.
0: Iya ya.
1: Jadi pekerjaan juga.
0: Ini jadi
1: tong hobi.
0: Oh. Jadi kita speaker ceritanya
1: kayak
0: ini.
1: Kayak hobi Mito dengar keempat itu kayaknya kurang kalau nggak didengar.
0: Iya,
1: terus
0: iya,
1: kayaknya
0: iya.
1: Kurang juga kalau nggak komen.
0: Jadi berarti harus lengkap mentok satu paket.
1: Itu Mito. Baru jadi, yang dibahas ini masa lalu.
0: Mapalili
1: masa
0: atau?
1: Lalu dan masa kini.
0: Masa kini
1: kalau,
0: betul.
1: Tentang Mapalili itu kayaknya memang itu peruntukannya untuk orang-orang dulu, Bung Bia. Kita kan petani-petani dulu itu kan cuma mengandalkan air hujan.
0: Betul betul ya ya ya.
1: Jadi kalau kemarau panjang sila mereka ritualnya begitu.
0: Kan zaman semakin maju, jadi orang bisa bikin bendung mie, berarti sudah ada mie.
1: Dulu juga kan jarang terjadi banjir.
0: Oh iya iya.
1: Jadi kalau orang minta hujan, biar hujan satu bulan tidak banjir jin. Seperti tadi yang dia katakan, kalau jangan mungkin dulu minta hujan karena nanti banjir, cocok juga karena sekarang kan teknologi canggih nih. Jadi kalau tidak ada hujan kan makanya ada irigasi, ada apa. Orang dulu kan mengandalkan memang hujan.
0: Iya, karena kan dulu kan tidak ada.
1: Juga menentui dulu Bung Rian. Pasti dua kali
0: di iya hujan. Betul betul
1: sekarang
0: betul
1: kan,
0: nggak jelas
1: musim juga nggak itu.
0: Oh iya ya. Kita harus melihat secara fenomena yang terjadi sekarang. Oh ya, karena dulu kan memang dulu belum kan ada ya, bendungan ya. Apa berarti orang mengharapkan memang ritual gitu di
1: orang dulu kan. Orang dulu itu orang bekas serbelan jayangan sarana. Syarat-syarat mereka lebih banyak. Sekarang kan anak-anak kalau teknologi lebih canggih kan tidak diterima itu apa dibilang mapalili apa segala macam. Menurut mereka tidak cocok nih di zaman sekarang. Kalau orang dulu yakin dan percaya Bung Rian. Walaupun terkadang anak-anak sekarang bilang itu musyrik. Karena menduakan Tuhan, tapi kan sebenarnya pada dasarnya orang-orang dulu itu kan minta sang pencipta.
0: Iya, sama Allah kan ada.
1: Cuman orang dulu itu
0: caranya
1: selalu ada di depannya Bung Rian. Ada embel-embelnya kalau
0: dipasang.
1: Karena
0: tambahannya.
1: Kalau sudah begitu, cipuruk itu dimakan nih.
0: Oh, maksudnya itu untuk makan untuk dimakan kita kan?
1: Iya.
0: Bukan artinya
1: kalau kita ritual tadi Makassar Bung Rian yang saya lihat jarang gitu sesajen-sesajennya dibuang Bung Rian.
0: Dimakan.
1: Rata-rata banyak dimakan.
0: Iya, karena mungkin sesajennya itu untuk kita dimakan kan prosesnya lama kan lapar kita menunggu. Itu mungkin maksudnya.
1: Kayak daerah lain memang enggak boleh dimakan, memang dibuang disimpan di situ
0: dipersembahkan gitu ya.
1: Begitu. Jadi saya teman-teman itu saya bukan petani, tapi keluarga banyak petani.
0: Iya.
1: Jadi kalau kemarau begitu, biasa kita juga lihat. Saya pernah lihat sekali kah dua kali, masih kecil-kecil kak. Terus kampungnya juga nggak jauh-jauh amat, di Goa. Di situ yang sekarang dibilang Taeng, masih banyak sawah di dalam. Dulu tuh keluarga, kalau bahkan saya ikut itu, apa... panen padi, Bung Rian, waktu kecil-kecil.
0: Oh, panen raya padi.
1: Pernah lihat orang dulu bilang itu Pak Jeko. Yang sapi itu di sawah. Saya rasakan semua, saya lihat begitu. Tapi memang orang dulu tuh ritualnya kencang, Bung Rian, apa saja. Mau panen, mau apa. Apalagi kalau kemarin memang dia ritualnya mapalili minta hujan gitu. Yeah. Kalau sekarang kan ada irigasi.
0: Yeah.
1: Orang dulu paling sumur, jadi saya juga menikmati air sumur.
0: Iya, ini yang saya pertanyakan, kenapa orang sekarang jarami pakai sumur? Kalau sumur
1: karena kering nih juga tanah, Bung Bia.
0: Oh, ndak kayak dulu melimpah air tadi.
1: Orang biasa bikin sumur bor itu
0: 5 meter.
1: Bermeter-meter mi ke bawah enggak ada air.
0: Oh, iya berarti air tanah teh sudah mulai berkurang di. Iya,
1: begitu mi.
0: Itu kan tak...
1: tua Tommy dunia.
0: Bu. Iya juga sih. Iya Tommy juga mungkin tua mi juga.
1: Lebih tua lagi yang menelpon.
0: Aduh. Yang bicara Bung ini di studio tua mi juga.
1: Itu bisa bilang. Jadi memang tahu seperti yang dia bilang tadi tuh Bapak jangan mi dulu ya. Cocoklah untuk sekarang ini. Teknologi canggih banyak cara untuk bukan cuma air itu, bukan cuma dari air hujan.
0: Banyak cara. Banyak
1: jalannya.
0: Iya.
1: Tapi enggak bisa juga disalahkan orang yang sampai hari ini masih ada namanya tolak-tolak bala.
0: Iya. Jadi
1: kalau saya pribadi ya, pelan-pelan dihilangkan nih Bung Rian yang begitu. Di samping dada nih orang tua yang mau mengurus, mau membacanya, dan membutuhkan biaya yang banyak karena enggak seperti dulu harga-harga.
0: Yang
1: begitu-begituan itu Bung Rian banyak embel-embelnya. Semua pakai dana.
0: Iya.
1: Terakhir dananya sama yang baca-baca. Nah.
0: Jadi kalau dulu kan bel pakai dana apa ya, ada tahun juga dikasih yang apa baca kan.
1: Walaupun kita niatnya itu sedekah karena kalau kan sudah dimakan dibagi lagi.
0: Iya.
1: Tapi bagi saya ya tergantung orangnya mungkin. Kalau saya pribadi sudah tidak lagi tradisi-tradisi yang banyak mengeluarkan biaya, enggak nih Bung Rian. Terus terang enggak nih, pelan-pelan nih bukan dibuang ya, dihilangkan karena pesannya juga orang tua sepanjang kau sanggup nak dan bisa lakukan. Kalau sudah tidak bisa jangan.
0: Enggak usah paksakan gitu ya.
1: Iya. Jadi kalau sekarang kemarau itu petani kodongan berharap Tommy dari irigasi gitu.
0: Iya, irigasi
1: Mami. Tapi kalau turut Tommy.
0: Ada tuh sekarang teknologi bikin awan buatan.
1: Ya, banyak. Kan pintar-pintar.
0: Iya, betul.
1: Orang dulu kasihan tidak belum terlalu banyak pengetahuannya.
0: Masih tinggi nilai kepercayaannya tuh.
1: Iya. Jadi betul-betul mengandalkan doa.
0: Doa ya.
1: Mudah-mudahan kita tidak mengalami yang namanya kemarau berkepanjangan.
0: Iya, kita tidak harap itu.
1: Kasihan ini banyak orang mengeluh.
0: Betul. Iya.
1: Mau bikin sumur juga mana digali bermeter-meter tanah.
0: Iya. Bahkan biaya juga.
1: Banyak bikin, ada yang bikin sumur bor enggak naik air.
0: Wih.
1: Nah, di sini di kota tuh.
0: Berarti
1: kota kayaknya mau ngensi deh.
0: Habis mentum ya air bawah tanah ini kurang
1: mungkin
0: nih.
1: Mungkin Allah juga sudah
0: tegur.
1: Kayak itu lagunya
0: Ebit Agede. Oh, Ebit Agede. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita.
1: Nah, itulah.
0: Iya. Ya, makasih banyak Bunda Cu. Hati-hati ke sana. Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Niar. Cucu tahu akan bilang Bunda Niar. Mungkin orang-orang dua orang-orang dulu itu bagaimana lebih mendominasi melakukan ritual karena belum ada teknologi. Mungkin teknologi yang sekarang kan sudah ada pembangunan bendung. Irigasi yang sambung menyambung ke daerah lain, ya mungkin daerah lain yang lagi hujan, daerah ini tidak hujan, makanya irigasinya baku sambung, jadi baku supply begitu sahabat budaya. Oke, okay? Yang mau bergabung silakan sahabat budaya di 0811 400 9250 di acara Bari Bahasa pagi hari ini dengan topik tradisi apa lili atau tradisi kado minyak dan sejenisnya itu untuk pengharapan minta hujan. Apakah masih terjadi, masih ada dilaksanakan di daerah tak untuk meminta hujan? Karena mengingat kondisi saat ini di wilayah sebagian di wilayah di Sulsel ini mengalami kemarau panjang. Bahkan mungkin sebagian besar di Indonesia mengalami kemarau panjang karena memang sirkulasi iklim sudah masuk fase ke kemarau. Yang baru yang baca itu puncak dari kemarau itu terjadi di bulan Agustus, September sahabat budaya. Bagaimana sahabat budaya? Apakah ada mungkin pernah lihat, mungkin pernah mengalami atau melaksanakan ritual itu, atau mau berbagi cerita, silakan Ki di 0811 400 9250. Sebelum itu kita jeda dulu, kita dengarkan dulu iklan ya di Ruang Dengarta sahabat budaya.

0: KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Weh, agak jadi cerita ku HP wis apo?
2: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita rahsia tau ya di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
1: Weh, aja sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tuma kok media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
2: Weh, mana engke sapo? Jadi teki pale wadi sapa berita kau mungkut ya?
1: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
2: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
1: Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
2: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
1: Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id makanya tampilan na, magampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na politik daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh per berita internasional na.
2: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
1: Mapamule makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: Selamat datang lebih kemas bersama kami di acara Bari Basa. Kabar pagi obrolan santai sahabat budaya. Baik sahabat budaya yang ingin bergabung silakan 0811 400 9250 dengan topik pagi hari ini tentang melawan kekeringan dengan tradisi Mapalili dan pengharapan hujan masyarakat pertanian. Nah, yang bergabung silakan sahabat budaya di 0811 400 9250 untuk telepon biasa. Ada bermasalah dulu sahabat budaya, jadi kita terima dulu di telepon WA. Nah, tadi ada beberapa teman-teman yang sudah bergabung, mulai dari Bang Jono, ada juga dari Bang siapa tadi itu lupa namanya, ada dari Goa, Bang Anes, ya, Bang Omes, ada juga Deng Limpo, Deng Sele, ada Buniar, ada Pak Marsugi juga tadi sahabat budaya yang sudah memberikan tanggapan pandangan terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Tentunya semuanya luar biasa dengan tanggapan pandangannya terkait dengan topik kita. Kita undang lagi 0811 400 9250. Halo Bari Basa, assalamualaikum, selamat pagi
1: Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Pak Rimangka. Kabar sehat?
1: Alhamdulillah baru sehat.
0: Habis sakit Ki?
1: Sakit. Ya, artinya masih dalam kontrol gitu.
0: Dari rumah sakit Ki atau bagaimana?
1: Enggak, artinya di rumah.
0: Yang penting bukan sakit hati toh?
1: Sakit hati juga sudah dilupakan sedikit demi sedikit.
0: Nggak bisa move on dong namanya. Ada deh.
1: Artinya kalau mau mencong ke kiri, dikendalikan ke kanan sedikit. Injak kopling, kemudian ya anu dengan anu gas sedikit.
0: Iya. Bari Mangka. Kita bahas ini terkait dengan tradisi apa sili menghadapi kekeringan. Nah, mengharapkan hujan. Nah, di daerah Tasede di Pangkep ini itu masih masyarakat kita masih ada yang melaksanakan hal itu untuk mengharapkan hujan. Apalagi mungkin lagi kemarau juga di Pangkep kalau enggak salah kan?
1: Tapi apa ini kak? Apa sili?
0: Mapalili.
1: Ada juga sili itu membersihkan anu sebelum ada acara pengantin.
0: Iya, sorry salah. Mapalili atau kado minyak.
1: Kalau mapalili di sini di daerah saya pribadi itu jarang sekali, misalnya bahkan tidak pernah bisa ritualnya tuh.
0: Mungkin ritual, sudah tidak ada midi.
1: Ritual turun sawah itu. Tapi sekedar informasi sekarang di daerah saya ini baru saja mengadakan yang namanya panen.
0: Panen kemarin. Bukannya kemarau ini sekarang.
1: Tapi hasilnya kan ceritanya musim tanam 2025 itu kan yang panen kedua ini.
0: Iya.
1: Nah, biasanya kalau dulunya itu dalam satu tahun itu cuma satu kali.
0: Iya.
1: Satu kali panen. Ya, sekarang sudah dua kali dalam satu tahun. Alhamdulillah. Artinya menambah income per kapita lah.
0: Betul. Tapi biasanya kalau di Pangkep sendiri masyarakat ketika mengalami kemarau panjang, panas panjang atau tanah kering, apa biasa masyarakat lakukan untuk menghadapi musim-musim kemarau tersebut?
1: Kalau di sini saya lihat kalau begini kembali ke Mapalili dulu Mapalili dari kata lili.
0: Lili ya.
1: Ya lili dengan lili itu kan beda. Mapalili dengan Mapalili. Kalau Mapalili itu kan ritual sebelum turun sawah. Kalau Mapalili itu artinya lebih cenderung ke acaranya biasa kalau ada pengantin supaya menghindarkan hujan di tempat tersebut atau di acara tersebut.
0: Beda ternyata ya.
1: Beda anunya dari katanya, suku katanya.
0: Hampir sama mirip tadi penyebutannya.
1: Lili artinya kan lili itu ditawar ditawarkan, artinya diarak.
0: Oh, iya iya iya.
1: Kalau lili itu dihindarkan. Hmm. Mendapat awal langkah tama itu jadi kata kerja.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Itu dari segi bahasa. Pam pam pam
1: pam. Do you understand? Weh, pernah tahu kata
0: tentang. Ngerti. Jadi ketika kita kan menghindarkan hujan ya ketika ada acara. Kalau mendatangkan hujan itu apa?
1: Kalau misalnya mendatangkan hujan tapi jarang juga saya lihat di sini. Biasanya itu sholat istisqa namanya.
0: Istisqa. Oh iya.
1: Istisqa.
0: Istisqa apa?
1: Istisqa.
0: Oh, istisqa. Oke, oke.
1: Istisqa itu minta hujan. Tapi sih jarang-jarang juga saya lihat.
0: Oh, jarang-jarang. Mungkin mungkin teknologi pertanian sekarang lebih canggih lagi mungkin ya.
1: Mungkin juga ada pengaruhnya.
0: Mungkin ada maraknya pembangunan irigasi dari sumber air tuh.
1: Kemudian yang kedua, kalau di sini tuh musim-musim begini agak apa namanya? Memang apa namanya? Sumur juga saya lihat mulai kering.
0: Sumur-sumur yang dangkal mungkin ya.
1: Saya punya sumur di depan itu, ada sumur Sitanu kan.
0: Berapa meter?
1: Kan pakai 7 gerong-gorong. Jadi 7 kali 5 3 liter setengah atau?
0: Lumayan.
1: Itu tinggal di gorong-gorong yang ke berapa itu? Yang ke-6 kah kalau tidak salah. Karena surut biasanya kan penuh, biasanya kan penuh kalau musim-musim hujan.
0: Iya.
1: Tapi kan ya,
0: tapi keruh. Tapi sekarang debitnya menurun.
1: Ya, menurun debitnya sekarang, tinggal gorong-gorong itu bahkan menuju 1.
0: Berarti memang dampak sekali ini kekeringan di.
1: Dan begini, kalau di sini itu rata-rata musim kemarau itu memang di April sampai dengan September. Dan April sampai September kalau di daerah saya ini,
0: September
1: itu. Jadi kalau masih dalam bulan Agustus itu tidak ada hujan, memang sudah biasa. Tapi kalau bulan November tidak ada hujan di sini, itu sudah perlu dipertanyakan ini masalah apa namanya kemarau panjang ini.
0: Oh, berarti normal di ini kalau Agustus September.
1: Ya, kalau masih September masih normal, tidak ada hujan kalau di sini.
0: Berarti itu anomali biasa jadi setiap tahun di. Ya, ketika menyentuh ya, November Desember berarti itu sudah dikatakan kemarau panjang, kering sekali.
1: Kalau tidak ada hujan di bulan November, Desember, mulai Desember kalau di daerah saya, sudah dipertanyakan itu.
0: Perlu
1: diadukan di BMK.
0: Oh iya, apa?
1: Solusinya.
0: Apa fenomenanya gitu di? Ya, kan di tahun berapa itu kita pernah mengalami kemarau panjang itu, beberapa langkah dilakukan pemerintah itu membuat awan buatan. Dengan ditaburnya garam sehingga memancing pertumbuhan awan katanya.
1: Istilahnya ini buat apa, hujan buatan
0: barangkali. Hujan buatan betul. Ya, hujan buatan.
1: Ada juga barangkali cocok tapi ada yang tidak.
0: Itu nih ada yang cita yang tidak cocok, ada yang berhasil tidak toh?
1: Tapi yang sanu kan ini tapi mungkin dari terkendala barangkali dari segi anggaran barangkali di kalau mengelola sumber air asin atau air laut menjadi air
0: baku. Apa,
1: air tawar.
0: Iya. Ada teknologinya memang.
1: Ya.
0: Itu masih minim.
1: Itu kalau saya
0: masih minim alatnya itu memang.
1: Oh iya, itu yang saya harapkan sekali saya pribadi.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena ketersediaannya di sini cukup banyak. Karena kan saya kan di daerah Acarnya pesisir.
0: Iya, melimpah air laut.
1: Nah, artinya melimpah air laut. Kapan-kapan kita tidak ada stok yang namanya air tawar, maka itu kita inginkan. Kita kelola menjadi dari air asin menjadi air tawar.
0: Iya. Minimal itu yang dijernihkan itu ditawarkan itu minimal untuk itu pertanian lah gitu ya.
1: Bisa jadi, tapi untuk kebutuhan hidup dulu.
0: Oh iya, kalau memang layak untuk dikonsumsi.
1: Ya untuk konsumsi. Karena begini, sebagai anu juga gambaran atau sebagai informasi itu di sini kalau musim-musim bulan-bulan Agustus, pertengahan bulan Agustus tidak ada hujan di sini, itu sebagian masyarakat artinya punya sedikit modal itu memanfaatkannya sebagai apa sumber pendapatan.
0: Oh, gitu di. Iya.
1: Artinya dia
0: pergi dia jual air.
1: Iya.
0: Pakai gerobak-gerobak.
1: Bukan dia kayak mobil. Ya.
0: Tangki, mobil tangki di. Ya. Dedakan.
1: Kalau kita jalan-jalan ke Pangkep, baru berpapasan dengan mobil yang pan itu empat roda, kemudian ada belakangnya itu tandon dua kan.
0: Iya, tandon dua, tandon orange. jadi ada sisi sisi keberkahannya juga ketika musim kemarau di
1: situ ya. Bagi-bagi rezeki.
0: Iya. Ini betul tuh tong tawat juga.
1: Jadi saya tarik kanunya ini ke apanya ke hubungkan dengan yang namanya dari ketuhanan ini.
0: Iya.
1: Pergi dulu berdoa deh.
0: Karena di sisi lain ada orang yang anu ada keuntungan di.
1: Iya. Ada keuntungan juga buat mereka-mereka
0: yang
1: artinya pendapatannya kurang-kurang apa namanya? Agak-agak serak lah begitu ya.
0: Tiba-tiba
1: adanya.
0: Iya. Cocok total juga. Mungkin usaha teh itu kah? Bukan di usaha tak?
1: Saya baru merancang ini.
0: Baru merancang. Iya, dia baru kuingat ternyata di sisi lain itu orang yang mungkin merasa ini kemarau merasa merugikan bagi orang lain ternyata ada keuntungan juga.
1: Itu salah satu anunya nih namanya dampak positifnya buat mereka-mereka. Kalau yang untuk petanan ya artinya kan sudah dua periode ini tuh. Dua kali panen ya ceritanya alhamdulillah kasih lagi kesempatan mereka yang
0: yang penting jangan kemarau terus itu kan enggak bagus juga.
1: Kalau kemarau terus itu mati mendadak gitu.
0: Iya, mati mendadak. Cocok tahu nih bilang padahal mangga. Berarti di daerah Pangkep itu memang ada sebagian daerah yang sulit untuk air bersih.
1: Iya, susah, agak sulit. Termasuk daerah saya ini kalau memang agak sulit untuk air bersih terutama air tawar dengan anu.
0: Iya, karena di mungkin daerah ta itu air bawah tanahnya itu masih payau gitu ya.
1: Payau kan artinya perpaduan antara asin dengan asin dengan tawar.
0: Iya.
1: Di ini tidak payau. Cek lah mantongi.
0: Woi masa? Berarti dekat mentong anu laut.
1: Iya dekat
0: mantongi. Oh berarti.
1: Saya pernah bilang dulu. Saya pernah bilang dulu di daerah saya itu kan anunya MDPR-nya kan MDPR-nya kan 0 sampai 100.
0: Iya iya iya.
1: Berarti dekat toh? Air
0: berarti kalau orang itu banyak tambah gas. Kalau berarti orang kalau lagi hudu dia pedis-pedisnya itu mata.
1: Itulah gunanya air tandon.
0: Tandon. Berarti kita yang konsumen pembeli terus ya kayaknya.
1: Jadi ini kalau bulan-bulan Agustus itu biasanya itu maaf saya tidak promosi nah. Kebetulan di masjid itu jadi kan disediakan tandon yang isi 6.000 liter itu.
0: Iya iya yang besar ya.
1: Kalau misalnya kosong ya kita berlangganan dengan anu yang mereka-mereka memperoleh pendapatan dari air tandon ini
0: usahakan
1: yang isi jadi kita usahakan di itu.
0: Iya tahu aja.
1: Ya tuh udah ada untuk anunya persiapannya.
0: Iya.
1: Anggarannya atau anunya ya diambil dari kas masjid.
0: Iya kan uang jamaah gitu.
1: Iya
0: tuan. Cocok tahu. Oke, makasih banyak Pak Le. Terima kasih selalu kina.
1: Iya, cukup selalu. Mudah-mudahan tidak mencong kiri, mencong kanan lah.
0: Apa tuh? Ya.
1: Lanjut.
0: Lanjut
1: tugas
0: ya.
1: Sehat selalu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya demikian pula kebersamaan kita di pagi hari ini di acara Baribasa. Dan terima kasih semuanya yang sudah bergabung tadi. Semoga dialog kita pagi hari ini bermanfaat dan tentunya menjadi referensi bagi kita semua. Saya Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dengan mengucapkan suara budaya Sulawesi Selatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Baik, sahabat budaya, rujak cingur merupakan makanan khas dari Jawa Timur yang terkenal terutama di Surabaya. Hidangan ini terdiri dari campuran buah, sayuran, serta cingur atau hidung sapi yang telah direbus lalu disiram dengan bumbu petis. Bahan yang digunakan biasanya meliputi tauge, kangkung, tahu tempe, serta buah seperti nanas dan bengkuang. Seluruh bahan tersebut kemudian disajikan dengan saus yang terbuat dari petis, kacang, dan pisang klutuk. Dalam penyajian, rujak cingur dibedakan menjadi dua jenis, yaitu biasa dan mantengan. Rujak cingur biasa menggunakan campuran buah dan sayuran, sedangkan mantengan hanya menggunakan bahan yang dimasak seperti lontong atau tahu goreng.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak je terita-terita ko HP we sapo.
1: Mas apa-apa berita ka? Minggal ada wita berita dah share tau ya deh di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi je tu mako ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balai tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko makut ya?
0: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, manangka di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu RRI.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na RRI.co.id ubah aja pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenarannya nanya terpercaya. Apalagi reportal berita RRI.co.id, makanya tampilannya, magampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah.

0: Tapi banyak, masih banyak sekali. Belum hilang itu tradisi. Bahkan dia minta untuk patompo, istilahnya bahasa kerennya di wisuda lah dia, dan merasa kurang afdol kina rasa kalau tidak di wisuda.
1: Cipok cipok, kita juga tunggu perpaduan antara tradisional dan syar'i.
2: Alhamdulillah banyak sekali persiapan Ustadz. Pertama cipok-cipok ketiga.

0: menarik dari jemaah Haji Bugis Makassar. Mereka terlihat menggunakan cipo-cipo dan baju gemerlap dengan warna glamor yang menandakan kesiapan mereka kembali ke tanah air. Penggunaan pakaian dan cipo-cipo ini merupakan bagian simbol tradisi yang dilakukan masyarakat dalam menyambut kepulangan jamaah haji yang baru beribadah di tanah suci. Salah satunya, ritual tradisi Mapatompo dalam bahasa Bugis, Akpatompo dalam bahasa Makassar. Mapatompo atau Akpatompo yang juga dikenal sebagai wisuda haji ini adalah tradisi sebuah prosesi selesainya ibadah haji yang disimbolkan dengan meletakkan peci atau mengenakan surban pada jemaah laki-laki. Sementara jemaah haji perempuan disimbolkan dengan mengenakan cipo-cipo atau kerudung. Secara umum, tradisi ini merupakan simbol transformasi seseorang dari sebelum haji yang kemudian menjadi haji karena telah menyempurnakan rukun Islam. Dengan transformasi tersebut, seseorang yang telah menjalankan rukun Islam yang kelima ini diharapkan bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang.
1: Saya Haji Raja Mukdim Atong SPDI, biasa dipanggil Dai Raja, pembimbing Haji Umroh dan Haji Plus PT Buana Pautir yang beralamat di Jalan Abdullah di Sirwah. Biasa saya sampaikan begini, karena ada juga yang pakai, ada juga yang tidak. Ada yang pakai cipo-cipo, tapi pakai kerudung di luarnya. Artinya dia tidak mau meninggalkan itu cipo-cipo. Nah, tapi tetap pakai jilbab seperti umumnya orang pakai jilbab, jadi double ke jilbabnya. Biasanya orang pakai ciput jin, nih cipo-cipo, nah pakai. Yang kedua, ada orang tidak mau dipakai cipo-cipo, tetap juga kerudung jina pakai, jilbab jina pakai. Yang ketiga, ada orang tidak mau nonton dipakai jilbab, tapi cipo-cipo na jina pakai kalau dia pulang. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Apa harus ditinggalkan atau bagaimana? Nah, inilah tugasnya seorang mubalik, seorang ustadz seperti saya ini, bagaimana menyampaikan, karena tradisinya ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu, sebagian dia menganggap bahwa itu salah satu identitas orang kalau pulang dari tanah suci. Allahu a'lam, karena mungkin karena tidak enak kena rasa kalau tidak dipanggil ke dengak atau kamu tidak tahu bilang itu wajib. Nah, itu yang banyak sekarang tidak nasuka kalau tidak dipanggil ke dengak jim. Nah, itu.
2: Yeah.
1: Makanya tugas saya menyampaikan ini yang seperti ini. Biasa begini pendekatanku, aku bilang masa waktu tak di tanah suci ditutup aurat tak. Salah satu hikmahnya itu kenapa pada saat kita pakaian ihram tidak boleh memperlihatkan aurat, cuman muka saja yang bisa diperlihatkan, telapak tangan dengan punggung tangan yang bisa diperlihatkan. Masa setelah pulang kita bisa diperlihatkan aurat tak? Kalau bisa pakai maki cipo-cipo, kalau tidak mau kita tinggalkan itu, tapi tetap tong kita pakai kerudung di luarnya, tambah lebih cantik dan lebih elegan aku rasa kalau seperti itu.
0: Cipo-cipo begitu menjadi kebanggaan tersendiri bagi jemaah haji asal dari Bugis Makassar. Sebelum memakai cipo-cipo, ada proses tradisi yang harus dilakukan, adalah Mapatompo, disebut dalam bahasa Bugis, dan Akpatompo disebut dalam bahasa Makassar. Merupakan bagian dari upaya menguatkan dan melestarikan haji mabrur dengan dikukuhkan. Mapatompo atau Akpatompo memberi rasa bahagia tersendiri bagi masyarakat Bugis Makassar atau Sulawesi Selatan pada umumnya. Ini tradisi yang memiliki nilai religius yang patut dilestarikan dan dipelihara tanpa dipertentangkan dengan nilai-nilai ajaran agama. Dengan harapan dari pelaksanaan tradisi ini ialah agar hajinya mabrur dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana doa yang dipanjatkan ketika melakukan ritual Mappatompo.
2: Saya Nana dari Makassar.
3: Apa persiapan teh ini kalau pulang ke nanti bawa jaki cipo-cipo?
2: Alhamdulillah banyak sekali persiapanku, Ustaz. Pertama cipo-cipo ku 3.
3: Biri,
2: jadi nanti mau matchingkan dengan bajuku yang full payet. Kita kan dari daerah, Ustaz. Jadi harus pakai yang masih tradisi-tradisi.
3: Oh begitu. Jadi memang dipersiapkan memang dari Makassar untuk cipo-cipo teh ini, Ibu Nana.
2: Iya, alhamdulillah memang saya lihat orang-orang kalau pergi haji pulang dari haji itu yang memang yang pertama orang lihat cipo-ciponya.
3: Oh, cipo-cipo Nadi.
2: Dengan yang kuning-kuningnya itu.
3: Yang kuning-kuning, yang bling-bling nanjo de. Jadi nanti Bu Nana nanti istilahnya ada kan namanya Mappatompo kalau orang Bugis. Jadi siap juga untuk di Mappatompo ini.
2: Insyaallah siap. Saya sudah kasih tahu juga teman sekamarku bilang ayo ya di Patompo.
4: Ini dari Maros, cipo-cipo, mereka juga terundur perpaduan antara tradisional dan syar'i. Kalau mau dipatompo tau Ustaz, otomatis kerudung gak dulu, baru cipo-cipo aku dibuat, begitu, jadi bagi kedua-dua.
0: Nana dan Tini sebagai contoh masyarakat Bugis yang masih memegang tradisi cipo-cipo. Keduanya menyebut kalau tanpa cipo-cipo akan terasa tidak seperti haja. Kalau kita menilik esensi dan hakiki sebenarnya, tradisi Mappatompo dapat diimplementasikan dalam ahlakul karimah, maka seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji harus berahlakul karimah dari segala aspek.
1: Ustaz, tidak patompo kiki tak? Aku bilang maksudnya apa? Karena saya tidak paham yang seperti itu. Nah bilang itu iya yang di panai ka songko, nah di cipo-cipo, nah di kepalanya. Aku bilang mau kiki, karena bilang mau ki iya karena kurang afdal ki dirasa kalau tidak dipakai itu tradisi itu. Nah ada tom yang suka, ada tom yang tidak suka, ada yang membantah. Ah itu kan tidak pernah dilakukan Rasulullah. Jadi saya bilang bedakan itu syariah dengan budaya. Kalau budaya itu merusak agama, maka jangan pakai itu budaya. Kalau ini kan budaya ji sebenarnya, istilahnya diwisuda ji, diresmikan ji. Karena haji itu intinya kan di Arafah, al-hajju Arafah. Ada satu malam itu memang disiapkan untuk apa tumpo itu, bahwasanya saya sudah haji, tapi selesai semua rangkaian hajinya.
0: Tradisi ini umumnya dilakukan di sektor 2 yang menjadi tempat menginap jemaah dari embarkasi Ujung Pandang. Dalam prosesi Mappatompo, para petugas secara bergantian akan memakaikan peci kepada para jemaah dan boleh juga dilaksanakan di hotel atau penginapan di Mekah sebelum kepulangan ke tanah air. Selanjutnya, mereka akan saling bersalaman dan acara kemudian ditutup dengan doa. Tradisi Mappatompo yang diakhiri dengan saling berjabat tangan pun memiliki makna tersendiri. Jabat tangan tersebut merupakan simbol saling memaafkan usai melaksanakan ibadah haji. Mappatompo juga merupakan penguatan nilai kemanusiaan yang selama dalam kegiatan ritual ibadah haji telah saling membantu, tolong menolong dan menguatkan. Sampai kapan Mappatompo ini akan berlangsung untuk jamaah haji di tengah terpaan baju modern dengan konteks religius? Akankah kita suku Bugis Makassar menjaga tradisi Mappatompo ibarat kain dan benang yang saling menyatu bertumpuk menjadi baju?

di Sulawesi Selatan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1700 di Tanah Wajo. Lahirlah seorang putra Bugis yang kelak menjadi legenda. Namanya Lamanduk Keleng, bergelar Arung Singkang, Raja Wajo yang gagah berani. Ia dikenal luas sebagai pelaut ulung sekaligus panglima perang laut yang ditakuti penjajah. Lamanduk Keleng memimpin armada perahu layar menembus badai, menyerang kapal-kapal VOC, dan merebut kembali wilayah yang dirampas. Ia tidak hanya piawai berperang, tetapi juga ahli diplomasi yang membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Julukannya adalah Singa Laut dari Wajo, menjadi simbol keberanian rakyat Bugis. Dalam setiap pertempuran, ia selalu mengutamakan kehormatan dan kebebasan. Baginya, menyerah berarti mengkhianati rakyatnya. Beliau wafat pada tahun 1765, namun namanya tetap hidup dalam ingatan masyarakat Sulawesi Selatan sebagai pahlawan yang mengorbankan segalanya demi tanah air.

Lama Dukeleng, sang singa laut dari Wajo. Teladan keberanian, kehormatan, dan pengabdian sejati untuk bangsa Indonesia.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kamu?

0: Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa, terdapat istilah Saduluren, yang berarti persaudaraan yang abadi. Pela Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa, satu darah untuk bekerja sama, yang dikenal Akbulu Sibatang, Acera Sitongkatongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau, namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara.
1: Nusantara Pagi.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
2: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Nusantara Pagi, Pro 4.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Saya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Nusantara Pagi

Sahabat Budi dari KBRN RRI Jayapura, Desa Energi Berdikari Cilacap merupakan bagian dari program pengembangan energi baru terbarukan dalam rangka dalam kerangka environmental, social, and governance. Program berbasis CID Community Involvement Development ini yang dijalankan Pertamina RU dalam Cilacap merupakan komitmen Pertamina mengakselerasi transisi energi hijau. Desa Energi Berdikari Cilacap bertujuan meningkatkan akses masyarakat ke desa terpencil dan terisolasi terhadap energi yang ramah lingkungan, terjangkau dan berkelanjutan. Program ini juga sekaligus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga lebih sejahtera. Nah, pengembangan Desa Energi Berdikari Cilacap memanfaatkan sumber energi surya dan angin yang tersedia sepanjang tahun di Desa Ujung Alang Cilacap dengan teknologi Hybrid Energy Pole. Kedua sumber energi ini diolah menjadi listrik yang bisa menerangi rumah penduduk, sekolah, dan berbagai aktivitas ekonomi warga. Desa Ujung Alang Cilacap merupakan desa terisolasi, di mana 80% penduduknya bekerja sebagai nelayan musiman dan buruh tambak. Terbatasnya akses listrik, transportasi, dan komunikasi membuat desa ini tertinggal dibanding desa lainnya. Desa ini gelap gulita kala malam hari karena tidak tersedia listrik. Teknologi Hybrid Energy Pole akhirnya dikembangkan Pertamina RU 4 Cilacap dan telah mengubah desa yang gelap gulita menjadi terang benderang. Warga desa pun akhirnya bisa menikmati energi listrik bersih tanpa emisi. Nah, di tahun 2022 kemarin, Sahabat Budaya Pertamina pun melanjutkan program Desa Energi Berdikari sebanyak 40 program. Terdiri dari energi surya 28, energi mikro 2 program, energi biogas 6 program, dan energi dari pengolahan sampah 4 program. Oke, kita menuju sebentar di pukul 11, Sahabat Budaya akan hadir program TRS UMKM. Jadi tetap bersama Prompet RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: mana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang, tapi terserah kamu aja sih yang.
0: Lambung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
0: Mobil itu yang nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang?
0: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Loh kan gak apa-apa, siapa tahu aja dia buru-buru.
0: Lihat nih motor aja sampai goyang, hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
0: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
2: Bijaklah berkendara,

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Iya, sahabat budaya angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu dan berasal dari Jawa Barat. Bunyi angklung dihasilkan dari getaran bambu ketika alat musik ini digoyangkan oleh pemainnya. Berdasarkan sejarah, angklung diperkirakan telah dikenal sejak abad ke-17. Meskipun catatan tertulisnya baru muncul pada abad ke-12 hingga 16 pada masa Kerajaan Sunda, pada awalnya angklung digunakan sebagai pengiring ritual serta dalam prosesi penanaman padi. Namun kini fungsi angklung telah bergeser menjadi alat pertunjukan yang bersifat hiburan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Tasmu keren loh, motifnya unik. Ini seperti motif di sarung sutra. Anyaman ya? Beli di mana?
1: Iya, ini tas anyaman dari Eceng Gondok loh. Bagus kan?
0: Wah, iya bagus banget. Berapa harganya?
1: Harganya murce loh. Gak bakal bikin dompet kamu bolong. Bahannya kuat, dijamin tahan lama. Terus mudah juga didapatkan. Ada banyak di toko online.
0: Wah, warnanya juga menarik. Aku mau dong. Beli di tempat kamu beli saja ya. Pasti produknya luar negeri ya?
1: Oh, kamu salah. Ini produk lokal. Produk dari UMKM di kota kita. Tapi sudah dijual sampai ke luar negeri. Coba saja kamu searching sekarang.
0: Eh, beneran ada nih. Ternyata produk lokal kita digemari di luar negeri ya. Ih, keren. Tambah yakin mau beli tas anyaman selucu ini.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus bangga punya produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang branded dari luar negeri kan?
0: Mantap. Dengan cara itu,

0: Kita juga bisa mendukung ekonomi lokal dan menjaga keberagaman budaya. Cintai produk lokal, dukung UMKM.
1: Saya dengar usaha Bapak semakin berkembang ya. Apa sih rahasianya?
2: Betul Bu Dini, alhamdulillah usaha saya mulai dikenal banyak orang. Kuncinya ada di kualitas dan terus belajar. Selain itu, saya juga rajin memanfaatkan media sosial untuk promosi.
1: Wah, hebat sekali. Bagaimana sih caranya, Pak?
2: Ini juga atas dukungan pemerintah, Bu. Ada program pelatihan untuk digital marketing yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan juga ada bantuan modal yang diberikan untuk usaha kecil agar lebih mudah berkembang.
1: Wah, saya juga ingin ikut program itu, Pak. Caranya apa saja ya?
2: Ibu bisa mendaftarkan diri di Dinas Koperasi dan UKM di kota ini. Nanti Ibu boleh sama saya ke sana. Mari dukung usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Dengan bersama-sama kita membangun ekonomi yang kuat dan berdaya saing.
3: Ayo, majukan UMKM Indonesia!
4: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Kopinya enak banget Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali, UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Pak Rama, saya dengar usaha Bapak semakin berkembang ya. Apa sih rahasianya?
4: Betul Bu Dini, alhamdulillah. Usaha saya mulai dikenal banyak orang. Kuncinya ada di kualitas dan terus belajar. Selain itu, saya juga rajin memanfaatkan media sosial untuk promosi.
3: Wah, hebat sekali. Bagaimana sih caranya, Pak?
4: Ini juga atas dukungan pemerintah, Bu. Ada program pelatihan untuk digital marketing yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan juga ada bantuan modal yang diberikan untuk usaha kecil agar lebih mudah berkembang.
3: Wah, saya juga ingin ikut program itu, Pak. Caranya apa saja ya?
4: Ibu bisa mendaftarkan diri di Dinas Koperasi dan UKM di kota ini. Nanti Ibu boleh sama saya ke sana. Mari dukung usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Dengan bersama-sama kita membangun ekonomi yang kuat dan berdaya saing.
5: Ayo, majukan UMKM Indonesia!
2: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

Iya, sahabat muda dimanapun berada, dari rri.co.id Pontianak, Kepala Eksklusif Pengawas Perbankan OJK Dian Idiana Rai mengatakan kredit UMKM mulai menunjukkan perbaikan setelah mengalami kontraksi pada awal tahun. Hingga Mei 2006 saja kredit UMKM tercatat tumbuh 0,60% secara tahunan dan year on year. Nah, pertumbuhan tersebut ditopang oleh kredit usaha mikro yang meningkat 0,60% dan kredit usaha menengah 1,8% secara tahunan. Meski demikian, OJK tetap optimis bahwa target pertumbuhan kredit UMKM sebesar 7-9% pada tahun 2026 dapat dicapai. Optimisme ini didukung oleh terjaganya indeks keyakinan konsumen yang diharapkan mampu menopang aktivitas pelaku UMKM. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah menerbitkan POJK nomor 19 tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Nah, OJK berharap sinergi antara pemerintah, industri, jasa keuangan, dan pelaku usaha mampu mempercepat penyaluran kredit UMKM sehingga target pertumbuhan ekonomi pada akhir 2026 dapat tercapai sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

0: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Tasmu keren loh, motifnya unik. Ini seperti motif di sarung sutra. Anyaman ya? Beli di mana?
4: Iya, ini tas Anyaman dari Eceng Gondok loh. Bagus kan?
3: Wah, iya bagus banget. Berapa harganya?
4: Harganya murah loh. Gak bakal bikin dompet kamu bolong. Bahannya kuat, dijamin tahan lama. Terus mudah juga didapatkan. Ada banyak di toko online.
3: Wah, warnanya juga menarik. Aku mau dong. Beli di tempat kamu beli saja ya. Pasti produknya luar negeri ya.
4: Oh, kamu salah. Ini produk lokal. Produk dari UMKM di kota kita. Tapi sudah dijual sampai ke luar negeri. Coba saja kamu searching sekarang.
3: Beneran ada nih. Ternyata produk lokal kita digemari di luar negeri ya. Ih, keren. Tambah yakin mau beli tas Anyaman selucu ini.
4: Jadi, mulai sekarang, kita harus bangga punya produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang branded dari luar negeri, kan?
3: Mantap! Dengan cara itu, kita juga bisa mendukung ekonomi lokal dan menjaga keberagaman budaya. Cintai produk lokal, dukung UMKM!
5: Nusantara Siang, Pro 4, RRI, Makassar.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
2: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: Iya, sahabat budaya di daerah Belanda. Di daerah Belanda merupakan kue tradisional khas Bugis, meskipun namanya terkenal terkesan dari Belanda. Kue ini dibuat dari bahan utama tepung dan terigu yang menghasilkan warna khas perpaduan orange dan kuning, serta tekstur yang lembut dan rasa manis. Hingga kini belum diketahui secara pasti asal-usul penamaannya. Namun diduga nama kue di daerah Belanda ini berkaitan erat dengan warna orange yang identik dengan kesukaan orang Belanda, sehingga kue ini kemudian dikenal sebagai di daerah Belanda.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, sari batang malabirikung asing. Kita sekarang sudah di program IKT. Seperti biasa kita akan membuka line telepon. Sari batang malabirikung yang mau bergabung boleh silakan di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Siang hari ini kita akan membahas tentang layar terkembang. Nah, iya, ada Mitawa, penelpon kita. Iya, selamat siang. Hai, mana suaranya?
1: Ya.
0: Ada di? Ada di suara? Apa kabar, Pak?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik.
1: Selamat
0: pagi.
1: Selamat
0: pagi. Iya.
2: Terima kasih, Mas Almi.
1: Dan
2: saya kedengar
1: suara ya,
2: boleh. Mainkan
0: bisa.
2: Ya.
0: Ada?
2: Bisa bareng, Pak.
0: Ada suaranya?
2: Ya, boleh.
1: Ada.
2: Boleh. Ayo.
0: Ada. Iya.
1: Kenangannya
0: nih. Ya, suaranya. Ah, dari juga. Oh. Boleh, bisa. Oh, sorry. Ini. Yang mana?
2: Sebentar di setel, sabar.
0: Kecil.
2: Iya.
0: Kecil juga sih, Ter. Kecil.
2: Bagus.
0: Bisa? Ya, oke.
2: Oke.
0: Oke, sahabat budaya tadi yang sudah bergabung bersama kita ada Kakanda Sumi. Kakanda Sumi dan Lulu di Pepabri. Oke, siang ini kita membahas mengenai Oke, layar terkembang, prinsip dipegang rahasia sukses perantau Bugis Makassar.
2: Oke,
0: kalau gitu kita mau cerita-cerita dulu ya.
2: Okay.
0: Sembari sahabat budaya sebentar yang mau bergabung boleh dijatuh tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Boleh kita berbincang-bincang dulu mengenai suasana tempo dulu merantau dari satu kota ke kota yang lain.
2: Ayah
0: anda ada yang rukat apa?
3: Saya tinggalkan kota Makassar ini tahun 79.
0: Tahun 79.
3: Okay.

0: pergi ke sana ke sini untuk mencari pengalaman dan mencari segala sesuatunya bagaimana saya bisa bahagia hidup saya.
1: Tahun 79.
0: 79.
1: Ketinggalkan Kota Makassar.
0: Kota Makassar.
1: Naik.
0: Naik kapal. Waktu itu masih zamannya Tobelo.
1: Oh, kapal itu. Oh, Tobelo.
0: Oh, belum ada sini, belum ada Kambuna pada saat itu. Belum.
1: Iya, okay. Iya.
0: Tobelo itu kalah, Boronto kapal itu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi saya langsung dulu ke Ambon.
1: Oh.
0: Jadi saya kalau di satu tempat itu Ambon itu di mana? Target 6 bulan tidak berhasil, saya akan putar haluan ke daerah mana.
1: Begitu.
0: Ya. Pada akhirnya saya sudah sampai di Ambon kurang lebih 6 bulan. Saya balik haluan lagi kembali ke Jakarta.
1: Oke.
0: Jakarta pada saat itu masih sepi.
1: Yeah.
0: Istilah zaman dulu itu masih jadi gelandangan. Gelandangan zaman dulu.
1: Okay.
0: Jadi Jakarta itu Pasar Seni itu tempat saya biasanya tidur malam. Di mana Tanjung Priok. Tapi saya tetap pegang teguh.
1: Yeah.
0: Saya mencari yang halal.
1: Yeah.
0: Tidak pernah ada di benak saya itu mau ini itu atau istilahnya.
1: Yeah.
0: Karena saya takut dengan polisi pada saat itu. Karena beda polisi sekarang dengan polisi dulu. Kalau polisi dulu macam-macam digebukin, diindak-indak, jadi saya tidak berani. Jadi saya juga sampai ke Surabaya, sempat nyoper di Jember Bali, lewat Kilimanuk. Nah itu. Jadi saya juga sempat artinya itu ke Tapanuli, ke Medan sana.
1: Ya,
0: saya sempat Tapanuli, saya sempat ke Karo. Tapi saya memang sudah punya SIM lumpir. Jadi saya tahu dari 79 sudah punya SIM. Jadi saya berani merantau. Kenapa saya berani merantau? Pada prinsip saya ada dua pengalaman yang kita harus miliki kalau mau hidup di dalam rantau. Sekolah kita minim, tukang batu atau seorang driver, supir. Karena supir itu dan tukang batu walaupun di desa tetap orang membutuhkan driver dan tukang batu.
1: Betul.
0: Nah, jadi itulah saya punya prinsip perantau. Saya sudah bisa nyupir, punya SIM, saya tinggalkan. Jadi saya keliling bahkan itu dari Makassar, pantai timur, pantai barat sampai seluruh utara saya hafal. Saya hafal itu perkampungan.
1: Iya.
0: Misalnya masuk Toli-Toli, Bol, Palele, Lokodidi, Kuandang, Gorontalo, Amuran, Kota Mubago, sampai masuk Manado, Manado ke Bitung, itu saya sudah jelajahi.
1: So masih di Manado, no?
0: Sudah.
1: So rasa ikan roa, so rasa dabu-dabu, colo-colo.
0: Nah itu. Pokoknya kita kan kalau so di Manado sana, ya sudah. Orang so bagi semua itu dia.
2: Pala-pala.
0: Bagi semua. Yang penting halal.
1: Halal.
0: Dapat dabu-dabu kan dapat tenutuan dan itu dia.
1: Oh, besar dah.
0: Orang mana ada bilang, aduh, sudah jo. Nah, itu. Jadi pada akhirnya terakhir saya merantau karena sudah keliling Kalimantan.
1: Terakhir Kalimantan.
0: Nah, saya keliling bekerja dan bekerja bahkan jualan apapun itu. Di daerah lain berjual singkong pernah, istilahnya ubi kayu ya, jual sayur pernah,
1: ubi kayu,
0: ya, kan? Ya ubi kayu, jual garam pernah.
1: Ubi kayu itu orang bilang kasbi.
0: Ya, kita bilang singkong kalau di Jakarta.
2: Roti sumbu.
0: Begitu sampai di Kalimantan, tahun 82 kalau nggak salah, 82-83 itu langsung ditawarin kerja. Bekerja dapat gaji 800 per hari, dapat makan 3 kali. Nah, di situ saya berpikir, wah ini perusahaan saya sudah bahagia.
1: Oke, okay. Ya. Yeah.
0: Karena di Makassar pada saat itu, kalau kita bekerja kulit-kulit bangunan, itu gaji 150 dan 200. Kalau lembur sampai jam 11 malam, itu gaji ya 250 rupiah. Setelah sampai Kalimantan, dapat gaji 800 rupiah, tidak kali makan dikasih mes.
1: Wih.
0: Di situ saya mulai berperhitungan hidup, perhitungan ekonomi, bagaimana caranya saya ini, artinya itu pulang kampung bawa uang, bawa apa,
1: yeah.
0: Nah, itulah. Nah, di situ saya terpengaruh di emas, walaupun 1 gram.
1: Dulu tahun itu emas 1 gram?
0: Tahun itu emas yang umurnya 24 masih sekitar 25.
1: 25 ribu?
0: Ya.
1: Oke.
0: Nah itu 25 ribu. Jadi saya itu setiap bulan beli emas.
1: Oh.
0: Beli emas. Yeah. Jadi terkumpul emas. Kalau cukup 10 gram.
1: Ya.
0: Yeah. Emas itu saya jadikan satu misalnya kalung. Dan kalung itu saya tidak pernah pakai. Turun kerja itu saya bungkus di plastik gula sampai 3 lapis. Saya tanam di tanah. Kenapa saya tanam di tanah? Saya punya pemikiran itu pencuri sudah nyata, tidak tahu keberadaannya mas. Kebakaran rumah pun tidak akan dimakan api.
1: Betul,
0: karena ini buat tanah.
1: Betul.
0: Jadi saya kasih tanda.
1: Oh.
0: Nah, itulah saya punya sistem merantau.
1: Sistem
0: merantau. Jadi saya merantau itu, ya pokoknya begitulah. Suka dukanya ada, enaknya ada. Nah, yang pasti kalau kita merantau itu, kalau bisa itu di mana kaki berpijak, di situlah langit dijunjung.
1: Artinya apa itu?
0: Artinya itu di satu daerah kita harus mengerti dengan orang penduduk asli.
1: Oh.
0: Janganlah kita seenaknya.
1: Ya,
0: mau diapain penduduk asli, jangan. Jadi kita lah istilahnya di mana kaki berpijak di situ langit dijunjung. Boleh kita mengikutin. Tapi ingat ada istiadat juga, kita ini jangan dilupakan.
1: Iya betul.
0: Jangan dilupakan. Saya selama merantau 40 tahun tidak pernah melupakan adat istiadat saya. Dan saya bahasa Solo, bahkan walaupun banyak suku-suku yang saya bisa.
1: Iya.
0: Jadi saya cuma begitu. Hidup dimanapun, saya tetap dibawa telapak kaki orang lewat. Artinya saya itu tidak mau cari persoalan, tidak mau cari ini. Tetap saya dibawa telapak kaki orang lewat, bagaimana orang bisa senang sama kita dalam perantauan. Karena kalau tingkah laku kita itu di dalam daerah orang, kampung orang, orang menilai.
1: Betul.
0: Wah, ini orang bagus. Setiap ada apapun, mungkin ada cara, mesti kita dicari. Begitu Bung. Jadi saya punya sistem dulu. Kalau misalnya ada pesta perkawinan, masih zamannya pakai gergaji, motong-motong kayu saya ikut. Bola-bola kayu pun ikut untuk dipakai masak untuk pesta perkawinan. Mengambil hati daripada orang-orang kampung. Karena kita ini pendatang
1: betul.
0: Itu. Nah itulah betul. Kata-kata saya tadi, di mana kaki berpijak di situ langit dijunjung. Pokoknya kita hargailah orang-orang yang ada di dalam daerah itu, karena kita nih boleh dikata orang pendatang. Kita tunduklah sama mereka. Nah itu. Jadi saya tuh dulu Bung, di Samarinda itu sampai saya pernah menangis. Saya ingat Pasar Cintar dulu, kalau ada restoran, kalau saya lewat itu orang itu gigit paha ayam. Dalam hati saya, kapan saya bisa begitu? Kapan? Setelah saya sudah, artinya itu sudah bekerja dan bekerja, dapat gaji itu dalam setengah bulan itu dapat gaji 30 ribu lebih. Saya ingat, semua itu saya ingat. Saya ingat dulu mau kepingin pegang paha ayam makan, saya sudah laksanakan. Pengen makan ikan bakar, ikan bandeng, makan, saya makan itu.
1: Kesampaian
0: semua. Nah satu lagi, saya dulu kalau melihat orang naik pesawat, itu masih bandar lama.
1: Bandar lama betul.
0: Orang-orang dulu tahun 80-an naik pesawat itu, itu pakai dasi kebanyakan, pakai baju lengan panjang, pakai sepatu. Nah, saya juga itu pikir, begitu saya punya duit ada, saya pikir ada teman ngajak ke Tarakan. Pas cuti
1: naik pesawat
0: 12 hari, saya ikut. Zamannya dulu kapal Merpati yang muatan
1: Merpati
0: muatannya cuma 16 orang.
1: Nah,
0: dengan sendirinya saya kan pikirkan, wah apa jadinya ini? Ini sudah kesempatan saya punya apa dulu ini, tapi gemetar. Namanya baru.
1: Iya.
0: Sampai kata Raken, alhamdulillah, saya langsung angkat tangan. Apa yang saya pernah lihat dan apa yang saya inginkan, saya sudah rasakan. Makan enak, saya sudah rasakan. Naik pesawat, sudah rasakan. Karena saya dulu itu, boleh cek terus terang, saya itu orangnya memang giat.
1: Iya.
0: Prinsip saya, masa orang bisa, saya tidak bisa. Dia punya tangan, saya punya tangan.
1: Sama.
0: Sampai sekarang prinsip saya itu. Dan saya selalu berprinsip dengan kata-kata Roma Rama. Susah-susah dahulu, senang-senang kemudian.
1: Betul, betul.
0: Nah itulah, namanya perantau harus begitu.
1: Betul.
0: Kalau ada perantau yang tidak pakai prinsip susah-susah dahulu, senang-senang kemudian itu, dia pakai pakaiannya merantau dari Sulawesi, pulang itu lagi dia pakai. Sudah pasti itu.
1: Iya ya.
0: Tapi kalau kita punya prinsip, susah sudah dahulu, senang-senang kemudian, artian itu kita harus berhasil.
1: Oh,
0: andaikan iya. Kita tuh pakai baju kemeja merantau pergi pulang pakai jas atau pakai jaket, pakai celana kain, kita merantau pulang pakai celana levis. Nah itu berarti kita berhasil.
1: Asik.
0: Nah itu.
1: Iya. Oke. Ayahanda. Ya, kita mau dengar dulu ceritanya ini.
2: Baik, terima kasih.
1: Ya.
2: Namun sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan RRI serta teman-teman yang tergabung dalam forum komunikasi pemerhati BIN atas apa namanya penyusuan kami selaku katakanlah narasumber atau tentang tamu dalam acara IKT. Suatu hal bagi saya adalah merupakan suatu kebanggaan, tanggung jawab. Acara ini sendiri tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, karena di sini bisa kita share, berbagi pengalaman dalam kehidupan kita. Saya kira begitu. Baiklah, kalau tadi menyimak apa yang dikatakan Linda saya, Pak Rudi, memang kita sebagai seorang laki-laki itu tak ada pilihan. Harus merantau. Nah kalau dalam lintasan pikiran kita sepertinya ada layar yang berkembang, dia tidak akan berkembang begitu saya tanpa diusahakan. Jadi ada dorongan dari belakang, kemudian dikemudi. Entah di mana kita jatuh, ya prinsip-prinsip bahwa tujuan dan cita-cita kita adalah untuk kebaikan. Ada pesan-pesan dari orang tua dulu ketika kita disuruh merantau, bahwa jaga hal. Ada juga pesan-pesan yang merupakan suatu keyakinan. Ya itu yang kita pegang. Apa mereka bilang, kalau kamu tiba di suatu tempat, yang pertama kau cari pohon yang tinggi. Kalau kamu melihat pohon yang tinggi, katakan bahwa pohon itu ditanam oleh leluhur saya. Artinya apa? Bahwa kita ini harus percaya diri di tempatnya orang. Itu maknanya sebenarnya. Merantau sendiri itu, kalau orang Bugis Makassar ada prinsip-prinsip seperti lautan lisu. Dia pergi tidak akan kembali sebelum berhasil. Nah itu dia, ini yang dipegang orang-orang perantau-perantau Bugis Makassar itu. Empati. Dia bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi dia terima di tempat di mana dia bergaul, bergabung dengan suatu komunitas. Pengalaman saya, kalau dikatakan merantau, memang sudah pernah juga mengarungi beberapa tempat, tapi namanya itu merantau, tentu kita bertanya, merantau itu kalau diukur dalam waktu berapa lama? Ada orang merantau mungkin 1 bulan, setahun. Ya kalau saya merantaunya pendek-pendek saja karena tugas. Begitu. Jadi itu
1: pernah merantau kemana saja?
2: Banyak.
1: Boleh cerita nggak Pak?
2: Boleh. Pertama merantau saya ke Sulawesi Tenggara.
1: Tahun
2: 1977.
1: Oh, 1977.
2: Ya, diberi tugas jadi tugas negara. Kami belum bisa membawa keluarga karena tentu diperlukan fasilitas prestasi situ, jadi ada penyesuaian. Kurang lebih ada istilah detasir. Kemudian karena tugas, alhamdulillah bisa melihat negerinya orang.
1: Wih.
2: Iya. mulai dari apa, dari utara, dari Sangir Talap sambil ke Selayar, dari Saman sampai Merauke, itu adalah orang bilang mungkin karena rezeki. Itu yang menjadi apa pengalaman saya. Dari itu semuanya kita bisa mengenal banyak kehidupan-kehidupan orang. Kita bisa belajar dari apa-apa yang baik dari seorang untuk bisa kita jadikan sebagai suatu tambahan pengalaman dalam mengarungi hidup ini. Saya kira sementara demikian.
1: Oke, kita terima kasih dulu.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibuku.
3: Halo, Datu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dari?
3: Dari ini, Haipa.
2: Oh, Haipa.
1: Iya, di mana Ki? Dari Amerika atau dari Meksiko?
3: Tidak, di atas baru ke pulang sekolah. Aku dengan
2: Insya Allah.
1: Asik. Iya. Ya.
3: Cucunya itu Om Rumpa.
1: Sadar.
2: Pantas.
0: Sehat selalu cucuku, panjang umur.
3: Ternyata Pak Marsuki juga keliling Nusantara. Tapi Pak Marsuki tawa tugas.
2: Iya.
3: Kalau itu si omku yang ganteng. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini Bung Richard, saya punya om. Saya dia tinggalkan Makassar, saya masih umur 8 tahun. Saya terakhir dia lihat dia itu ya mungkin itu sekitar segitu umurku, karena pernah kembali terus pergi lagi. Nanti saya lihat dia, saya sudah umur berapa? 2004. 2000 berapakah itu kembali ke sini?
0: Betul. Pada 29 2004, jadi menyambut tahun baru 2005 di sini.
1: Wih, luar biasa.
3: Tiba-tiba muncul di depan pintu. Tapi saya tidak kenal, saya lupa-lupa yang apa yang membuat saya ingat dia, tai lalat di pipinya.
2: Oh, begitu.
3: Itu yang ingat, yang saya ingat, ih kayaknya ini keluarga dia bilang, saya curiga juga dia, tapi begitu cerita ternyata om ya peluk-peluk nih ada rasa haru bertahun-tahun. Bayangkan itu Bung Richard sudah dianggap meninggal sama saya punya almarhumah mama itu. Sayang sekali dia punya adik ini kan, om yang bungsu, kakak itu anak kedua. Jadi setiap hari itu, setiap mau Ramadan atau Lebaran, ada tradisi Bugis itu baca-baca Bung Richard kan. Jadi dikirimkan doa, dikirakan sudah meninggal. Tidak ada kabar berita Bung Richard sejak pergi. Tidak pernah ada berita dia di mana, bagaimana keadaannya. Jadi bertahun-tahun itu saudaranya, terutama saya punya mama itu selalu sedih. Dan tidak tahu tahun berapa itu ada acara di televisi itu Buser Bung Richard. Itu mama itu setiap nonton itu dia maju ke TV, dia usap itu layar TV, dia bilang, dia bahasa Makassar, barangan dikumin nekodong, yang dimaksudnya dapat bahaya atau apa begitu. Jadi sampai beliau meninggal itu dia enggak ketemu dengan adiknya. Jadi memang ini saya punya om luar biasa. Tapi akhirnya dia kembali juga ke Makassar. Dia tidak melupakan tanah tumpah darahnya, tahu. Ya, itu saja Bung Richard. Ya, buat Om Rumpa sehat-sehat, Ki, Pak Marsuki juga
2: terima kasih. Waalaikumsalam.
3: Untung enggak keliling, enggak di mana-mana, Ji. Ada pasangannya di Pak Marsuki. Oke, Pak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali lagi ke Ayahanda Haji Marsuki. Jadi pertama kali tempat yang didatangi merantau itu di
2: Kendari.
1: Oh, di Kendari.
2: Iya. Oke. Jadi waktu itu ada
1: tahun
2: tepatnya November tahun 1977. Iya.
1: Bagaimana kota Kendari saat itu?
2: Ya, kalau Kendari waktu itu masih sangat terbatas. Bayangkan kalau kami ambil air tengah malam, bawa jerigen.
1: Di mana?
2: Iya, karena waktu itu kalau di Kendari itu memang susah air. Iya, jadi kebutuhan yang vital membuat ya, kami harus berusaha. Iya, ya, itu pengalamannya. Kemudian apa namanya?
1: Naik apa dari Makassar ke Kendari?
2: Naik pesawat.
1: Oh, jadi sudah ada pesawat ya.
2: Istilah berlayar itu, kalau saya bukan berlayar tapi pakai baling-baling. Cuma kalau pulangnya, jadi ada istilah kalau kita lewat, kalau kita lewat Kolaka, dibilang late call.
1: Oh, late call. Late
2: inting, ya. Kalau lewat udara, late udara. Itu istilah. Jadi kalau namanya juga kalau apa karena pas-pasan, kalau biasa kalau kita balik ke Jepangan naik ferry aja, ya itu sekedar. Kemudian lama-kelamaan ya namanya juga kita ini baru berkeluarga yang baru meniti kehidupan rumah tangga, ya nyewa-nyewa juga rumah dulu. Saya kira begitu.
1: Ya. Oke, kita terima dulu. Selamat siang Bundaku, Bunda Arsina di Paropo.
4: Selamat siang, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dan Pak Rumpa, Rudi dan Rumpa, sama Haji
2: Marsuki.
4: Ya, okay. Bun Richard, sehat seperti.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Amin. Oke.
4: Okay. Anu ku dengar ini, sama perantau semua.
1: Iya. Bunda sempat jadi sempat merantau juga atau bagaimana?
4: Saya tidak pernah merantau.
1: Oh, tidak pernah merantau.
4: Paling jauh sampai Serako ji di daerah sini.
1: Oh, lumayan loh itu Sorowako. Tahun berapa itu?
4: Tahun
1: masih
4: 2005.
1: Oh, tahun 2005.
4: Oh, iya. Okay. Ah, sepupuku di situ satu minggu jadi di situ pulang lagi begitu
1: nih. Oh, iya. Oke.
2: Sebetulnya kalau kita mau pikir, kita ini juga sekarang merantau. Karena saya sendiri kan orang Sinjai.
1: Oh, begitu.
2: Iya, merantau ke Makassar.
4: Saya biasa jat ke Sinjai juga jalan-jalan.
2: Karena orang-orang yang tinggal di Makassar itu, barangkali kalau mau dihitung jari, siapa mereka itu yang penduduk asli. Kita kan merantau. Mungkin sama dengan Nanda Rian dari Ambon, kemudian merantau yang Pandan. Di sinilah nasibnya.
1: Oh, gitu ya. Kita jadi perantau.
2: Iya.
4: Okay. Oh, berarti Pak Haji ini orang Sinjai juga.
1: Oh iya. Kalau kita asli Sinjai juga?
4: Saya asli Paropo.
1: Oh, dari Paropo.
4: Asli Makassar.
1: Oh, asli Makassar.
2: Oke.
4: Jadi kalau pergi di kampung-kampungnya orang.
1: Oh.
4: Penasaran ke jalan-jalan kampungnya orang.
1: Setelah dari Paropo sempat kemana lagi?
4: Paropo Pampan di saya, itu di kampungku.
1: Maksudnya
4: tetangga aku itu Pak Umar.
1: Oh iya, jadi maksudnya
4: iya tetangga di situ rumahku juga samping rumahnya dulu.
1: Selain di Sorowako sempat kemana lagi?
4: Bulukumba, Sinjai, Bone, Sope.
1: Waduh. Luar biasa.
4: Itu cuma rekreasi.
1: Oh, rekreasi. Oh,
4: tator.
1: Oke. Iya. Itu saja.
4: Iya. Kutunggu kita.
0: Bawa merantau. Bawa juga keliling juga dia.
2: Siap.
4: Di semua saudara.
1: Oh, ditunggu ki.
2: Iya.
1: Ada acara apa kan?
4: Ya, biasa.
1: Oh, biasa. Oh.
4: Silaturahmi.
2: Kalau di sini kantin sana ikit.
1: Oh, iya.
4: Berkat. Oh, gitu.
1: Saya bawa plastik boleh kan?
4: iya paling
1: sehat semua. Amin, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, diundang gila, yo sada. Ada acara apa ini?
2: Pokoknya.
5: Halo.
1: Halo. Iya.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kayak kenal ini suara.
2: Siapa ini?
0: Waalaikumsalam.
5: Halo Bun Richard.
1: Ya,
5: saya mau bertanya, dan Rumpa.
1: Silakan.
5: Berapa lama dia merantau, terus dapat Oh, istri apa? Yang di sana, istri pertamanya.
1: Oh begitu. Ini. Oh berapa lama merantau dan? Oh ah. Susiap di sana?
5: Dia kan punya istri di sana, uh-huh. Punya anak. Berapa tahun dia merantau, terus uh-huh. Dia menikah sama orang di Kalimantan.
1: Oh begitu. Oke. Jadi susiap dan di sana? Susiap di sana?
5: Ya.
1: Susiap di sana. Abis siaran tuh mau ke sana toh?
5: Iya kan?
1: Iya, bau. DP bau so sampai di studio ini no. Harum sekali di sini baunya.
5: Saya istri
0: boleh coba bisa tunggu kita.
1: Oke, nanti kita.
5: Kalau saya sudah merantau juga Bung Dicat.
1: Oh, kemana? Bunda pernah merantau kemana?
5: Saya. Pernah merantau sebelum kemana? Saya ketemu sama Den Rumpa.
1: Sempat merantau kemana?
5: Jakarta Utara, pas saya tamat SMA di sini saya ke Jakarta.
1: Oh,
5: 83.
1: Ya.
5: Saya sudah injak Jakarta.
1: Wih, luar biasa.
5: Saya di sini SMP kejadian Tampu Mas.
1: Oh.
5: Bung Dicat mungkin belum lahir.
0: Oh. Pada prinsipnya mami dan papi anak rantau.
1: Oh, begitu. Tapi sempat tidak sempat naik itu kapal toh?
5: Iya.
1: Oh, kejadian tahun berapa itu Tampu Mas itu?
5: Tampu Mas itu kejadiannya 82.
1: Oh, 82.
5: Karena mama saya dari Jakarta mau naik Tampu Mas. Aha. Terus dilarang sama kakak.
1: Oh.
5: Saya SMP itu, SMP. Saya tamat SMP 83.
1: Wih, luar biasa.
5: Sama saya SMA 2. Mm-hmm. Sudah merantau yeah. Ke Jakarta nih.
1: Oh, jadi tidak jadi naik itu kapal ya?
5: Iya.
1: Oh, syukur alhamdulillah. Luar biasa. Jadi selain ke Jakarta, sempat kemana lagi, bundaku?
5: Kalau ke dari Jakarta itu Kendari, terus Makassar, ke Sengkang, ke Jeneponto. So sama keluarga saja merantaunya, jalan-jalan.
1: Jakarta pada saat itu bagaimana? Boleh cerita suasana Jakarta saat itu?
5: Saya keinjak Jakarta, Bung Richard, yeah. Terjadi pertama kali demo Trisakti. Saya ada di Senen.
1: Oh,
5: saya lihat Senen. Nyata-nyata. Pertama kali demo Trisakti. Saya pas lagi belanja di Senen itu.
1: Pasar Senen.
5: Sudah tahun berapa itu?
1: Sudah lama yang ya.
5: Minta maaf kan Bung Richard lobet ya, anunya, siapa lagi nih, radionya,
1: itu. Nanti orang datang, tunggu ya.
5: Iya, oke, makasih Bung Richard. Datang di Medeng, robet
6: sudah ada
5: menunggu. Terima kasih.
1: Terima kasih bunda-bundaku, ibu-ibuku. Oke, nah, apa namanya, apa oke, kalau gitu kita terima dulu. Selamat siang.
7: Selamat siang.
1: Ini dari Meksiko. Bagaimana?
7: Iya.
2: Dari tadi ini.
7: Dari Kolombia.
1: Dari Kolombia.
7: Iya.
1: Oleh apa dari sana?
7: Iya. Bawa sabu-sabu. Sama narkoba.
1: Bahaya ini, mau ditangkap ini polisi dia. Ya.
2: Nasi kontrol
7: bayau
2: itu kalau narkoba.
7: Ini kan saya bos di polisi.
1: Ih, luar biasa. Kalau gitu kalau ada apa bisa dipanggil di.
7: Iya, panggil saja saya kalau mau.
1: Iya. Gratis tidak dibayar toh?
7: Nanti saya memberatkan. Panggil memang itu pelakunya.
2: Orang pangkanya kokal terus tidak pernah naik-naik. Saya heran juga apa
1: ini. Ditanya ini kenapa Pak kata kokal terus tidak naik-naik.
7: Itu kopral atau jenderal. Iya. Satu-satunya itu pangkat sampai sekarang itu abadi.
1: Wah, luar biasa.
7: Ada lagunya toh?
1: Oh iya. Oh.
7: Ada.
1: Coba nyanyikan biar nyanyikan.
7: Kopral Jono. Kopral Jono.
1: Ada.
7: Tidak ada yang bilang jenderal Jono. Tidak ada. Kopral.
1: Iya.
7: Itu lama sudah legenda lah.
2: Iya.
1: Oh.
2: Iya.
1: Sempat sempat merantau ke mana saja ini, Abangku?
7: Ke Makassar, Ji.
2: Ini perantau juga ini barangkali orang.
7: Oh, iya. Makassar ini. Perantau juga. Saya di Makassar tahun 86.
1: Oh, dari mana sebelumnya?
7: Bone.
1: Oh, dari Bone.
7: Tahun 86. Ya, saya sekolah SMP di sini di SMP 1 sana.
2: SMP
7: 1
2: di mana?
7: SMP 1 di mana ya? SMP 1 jalan apa namanya? Badiga, apa namanya? Oh, iya. SMP 1 di sana.
2: Iya.
7: Kembali lagi baru pas kuliah naik lagi.
2: Naik lagi.
7: Sini.
1: Tunggu dulu. Boleh cerita waktu itu dari Bone ke Makassar?
2: Iya.
1: Naik apa? Tahun 86 itu.
7: Jalan kaki.
1: Pantasan sehat.
7: Ada mobil toh.
1: Mobil apa sudah dulu itu? Mobil apa sudah dulu?
7: Ada mobil itu ada angkutan dari antar kota.
1: Berapa?
7: Iya, bisa dulu bisa banyak dulu mobil dari kampung ke kota dulu.
1: Masih ingat dulu dia punya harga berapa?
2: Atau tempat duduknya ditanya?
1: Harga mobil
7: masih 15.000.
1: Oh, 15.000 tahun?
7: Di tahun 86 itu.
1: Oh, 15.000.
7: Iya.
2: Lalu kursinya bapak di depan atau belakang?
7: Ya.
2: Waktu duduk di mobil. Tempatnya di muka atau di belakang?
7: Di atas mobil.
2: Luar biasa. Saya
7: terinspirasi. Tadi tidak lupa, kenapa tidak menjawab tadi pertanyaan istrinya?
1: Sabar.
7: Merantau baru menikah. Sana.
1: Ini, tapi yang bikin saya penasaran dulu memang jalannya memang dari dulu sudah begitu ya, dari Makassar ke Bone ya.
2: Maksudnya jalan raya dari
1: Bone. Jalan dari Bone ke Makassar.
2: Sudah bagus, sudah mulus.
0: Tapi dari Bone ke Makassar itu bukan merantau, jalan-jalan.
7: Memang sudah begitu memang. Jalannya itu berkelok-kelok begitu. Dulu kan sebelum itu kan orang jalan-jalan kaki ke Makassar.
1: Iya.
7: Ya kan, jalan kaki.
1: Oh
7: iya. Mau bawa kerbau, bawa sapi itu jalan kaki ke sini Makassar.
2: Betul ya.
7: Bahas sekarang Anba dari tahun 80-an ke atas itu,
2: yeah.
7: Nah, jadi itu sudah ada transportasi mobil apa sebagainya.
1: Oh, bus iya. Kecil dulu.
7: Iya, ada juga yang besar, agak besar nih, sudah ada besar itu.
1: Sudah ada.
7: Ada yang minibus itu.
1: Oh iya,
7: ada.
1: Minibus ya.
7: Ada juga itu auto mobil apa lagi namanya itu?
1: Minibus.
7: Yang di belakang itu.
1: Oh apa? Open cab apa?
7: Bukan.
2: Kalau di belakang itu
7: dulu laku dulu itu kalau di yang itu kalau ke Makassar.
1: Oh, mobil yang terbuka di belakang?
7: Ada juga ada tendanya juga ada.
1: Oh, mobil paket yang terbuka tuh di belakang tuh?
7: Ya bisa dibuka bisa tidak?
1: Itu.
2: Iya kalau kita balik tanya pengalaman apa yang bapak rasakan indah dalam perjalanan? Yang paling manis dan yang paling pahit. Saya balik bertanya sekarang.
7: Apanya yang ditanyakan?
2: Pengalaman bapak waktu melakukan perjalanan yang manis, yang penuh kesan, dan yang paling pahit.
7: Ya kalau kebetulan ada penumpang bawa mangga.
2: Oh,
7: manis. Lagi. Iya. Tapi sebenarnya apa yang dibahas hari ini itu sebenarnya adalah prinsip bagi seorang perantau.
2: Iya.
7: Yeah. Dikelar terkembang. Itu yeah, ada lagunya itu yang pernah dinyanyikan oleh mantan gubernur. Itu kan adanya sekali layar terkembang pantang biduk suruh ke pantai.
2: Iya, betul.
7: Ya kan?
1: Iya.
7: Sekali berlayar. Pantang mundur, pantang kembali sebelum berhasil. Begitu sebenarnya itu.
2: Okay.
7: Prinsipnya itu.
1: Ya. Jadi dalam rangka apa dulu dari Makassar ke ini, dari Makassar ke apa? Dari Bone ke Makassar itu dalam rangka apa?
7: Untuk pendidikan.
2: Oh. Cari ilmu.
1: Iya.
7: Dulu kan waktu tamat SD. Ada ini dia panggil ini naik.
1: Saya ke situ. Oh, berarti kita asli orang Bone.
7: Iya, Bone lah, Bone asli lah.
1: Bone di mana, Ki?
7: Saya Bone Utara saya.
1: Bone Utara itu di mana?
7: Iya, perbatasan Wajo, Sopeng.
1: Oh.
7: Iya, kalau di Induk kan Bone Mangkunagaru ji.
1: Hmm.
7: Dia bukan Rambone,
1: bukan
7: dia
1: mengaku saya, Rambone. Bukan saya bilang, nah. Oke.
7: Tapi di kampus saya itu logatnya bukan logat Bone.
1: Iya.
7: Biasa-biasa saja.
2: Oh, itu pengaruh karena perbatasan dekat anu.
7: Perbatasan. Iya, memang di situ. Oh. Kalau di Bone itu banyak logat.
2: Banyak logat dia.
7: Iya.
2: Logat di Bone.
7: Kalau Bone perbatasan Sinjai itu, dia agar, logatnya lebih ke Sinjai.
1: Oh, aksen. Oh
7: iya, saya. Iya, ada lolonya itu kayak orang Jawa.
1: Iya, aksen.
7: Gitu. Di ada juga yang Manjuelado, beda juga di situ tersendiri logatnya juga di situ. Kalau orang sudah pernah ke sana,
1: yeah,
7: pasti dia tahu orang Welado ini beda dari yang lain itu logatnya. Jadi,
2: baru saya tahu itu Pak Sejen bahwa logatnya
7: sudah
2: beda ya.
7: Beda-beda. Ada itu artis dari bagus namanya Arnold Sisan, orang di situ.
1: Yeah. Oh, orang Welado. Iya, ada. Oh,
7: ada.
1: Orang Bone itu?
7: Orang Bone itu orang Welado. Itu juga politikus PKS, Anies Mata juga orang Welado.
2: Oh, Welado juga ya.
7: Welado. Situ tempat salah satu desa di situ, tidak ada bangsawan di situ.
2: Kalau ya. Pak Yusuf Kajuara ya?
7: Kajuara.
2: Oh. Kalau Maro Tacipi
7: masuk Bone juga sama itu.
1: Masuk Bone semua itu. Iya.
7: Ya, kalau Tacipi dia masuk itu di Kecamatan iya. Ulau kalau tidak salah ya.
1: Tacipi itu yang pasar toh?
7: Iya, itu lewat ke Bone tuh.
2: Tapi saya mau tanya Pak John, kenapa dulu itu tidak punya orang tua, kalau dia merantau, dia suka kawin banyak-banyak, sampai 2-3 orang. Kenapa itu?
7: Oh, itu kan masing-masing punya prinsip.
2: Oh.
7: Itu sebenarnya ada prinsipnya juga itu, orang Bugis kalau merantau di pesan, kalau mau diterima di kampungnya orang, salah satu caranya itu kawini penduduk setempat.
1: Oh.
7: Iya.
0: Iya, makanya kalau di Sulawesi Selatan itu pada dulu ya kalau orang itu tidak ada garisnya.
1: Oh iya.
0: Tidak ada garisnya. Ah,
7: kan kan ada nonya itu.
0: Bugis. Kalau di Papua tidak ada garisnya. Oh.
7: Kalau itu Bugis.
1: Iya.
7: Banyak uang ganti istri.
0: Jadi. Kalau dia tidak garisnya karena tidak ada keluarga lihat tidak ada keluarga tetangga apa segala.
7: Bercanda itu.
1: Iya, berjuang sendiri.
7: Iya.
1: Berjuang
7: jadi sendiri. Itu prinsip memang prinsip orang kalau pergi merantau.
1: Uh-huh.
7: Kalau ada yang aneh itu biasa tapi biasa tuan juga ada yang gagal.
2: Iya,
7: uh-huh.
2: Iya.
7: Dikirimi uang sama orang tuanya bersuruh kembali pulang kena. Daripada juga tinggal di sana tidak ada kerja.
1: Uh-huh.
7: Ya.
1: Oh.
7: Seperti itu. Banyak juga seperti itu.
1: Iya.
7: Jadi itulah prinsip-prinsip yang dipegang oleh perantau-perantau dari Bugis Makassar memang waktu itu.
1: Hmm.
7: Artinya dia malu memang kembali sebelum berhasil.
1: Nah, apa pelajaran penting ya maksudnya kita sebagai seorang perantau? Apa pelajaran penting yang bisa kita dapatkan?
7: Ya itu tadi apa namanya ketuguhan dan apa namanya itu harus dipegang teguh itu. Ditanamkan prinsip saya harus berhasil. Tanamkan apa namanya siri napace dalam hati itu. Ya kan malu kalau tidak berhasil kan.
2: Iya.
7: Orang tua di kampung sekampung sudah menangis melepas kepergiannya. Tapi tiba-tiba belum bisa pulang nih. Tidak bawa hasil, maka itu prinsip itu harus ditanamkan dalam diri kita. Harus punya siri napace bahwa ini saya harus berhasil.
1: Berarti tidak main-main kalau orang ini merasa.
7: Iya, tidak main-main, iya.
2: Tetapi ada satu hal Pak John. Orang Bugis Makassar itu dia mudah sekali dia beradaptasi, ya.
7: Iya, mudah bergaul.
2: Iya, kesetiaan
7: itu prinsipnya
2: melekat. Tapi
7: seperti
2: hal,
7: di mana bumi dijunjung di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak.
2: Tapi ada satu hal, jangan sekali kau sakiti hatinya.
7: Iya.
2: Iya.
7: Artinya dia bisa masuk di semua golongan.
2: Golongan, iya.
7: Dia mudah beradaptasi.
1: Rata-rata berhasil ya orang
7: ini
1: ya.
7: Berhasil. Kebanyakan tuh orang-orang Bugis Makassar kebanyakan jadi aneh tuh.
1: Pintar membawa diri.
7: Kebanyakan juga menjadi kepala.
1: Iya, pintar membawa diri kan.
7: Baru pun cuma kepala perampok apa. Tanya di anu Pak Haji, di rumah di Sumatera.
2: Iya.
7: Dulu kepala perampok di situ orang Bugis itu.
2: Oh, bagus. Kalau iya. Di Jogja itu Pak John, dari Jambi. Pengawal, pengawal iya. Istana.
7: Di Jakarta pun dulu juga begitu.
2: Hmm, pasukan besi.
0: Jadi kita sama ya. Di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu dia tidak tahu ini Makassar, ini Tatar, semua orang Bugis disebutnya.
7: Iya, iya.
0: Semua Bugis. Bahkan dia istilahnya itu orang Mandar, setiap anu itu orang Bugis.
7: Ya memang Bugis di mana-mana.
0: Jadi kita memang orang Bugis itu terkenal.
7: Iya, betul. Sampai sekarang itu ada persatunya kayak KSSK.
2: Iya,
7: kayak
2: iya.
7: Tapi ada luar negeri juga.
1: Iya, sampai ke luar negeri betul.
2: Maaf Pak John, ya. Itu kenapa mereka itu identik kalau kita pergi Surabaya, kalau kita pergi di Pasar Turi, wih, banyak orang Makassar, pergi di Tanjung Priok, orang Makassar. Kira-kira bagaimana sejarahnya itu Pak, sampai dia mereka sepertinya kayak menguasai pelabuhan?
7: Iya, itu kan dari dulu memang sebelum Indonesia ada ya.
2: Iya.
7: Kan orang Bugis dulu di apa namanya, merantau.
1: Oh, terkenal.
7: Keluar, terkenal, keluar. Itu kan dulu sebelum ada apa namanya, ketika Kerajaan Goa runtuh, kan juga banyak pasukan dari sini dia merantau ke sana.
2: Oh iya iya kayak apa?
7: Iya seperti siapa lagi namanya?
2: Karenggelesong.
7: Iya Karenggelesong itu.
2: Iya.
7: Ke sana. Dulu kan awan juga ada pelaka dulu kan juga di Batavia dulu.
2: Iya iya iya.
7: Jawa. Itu. Jadi memang apa namanya orang Bugis itu memang apa namanya suka tantangan, tantang keras. Iya, kan itu prinsipnya tadi. Yeah. Layar terkembang sekali, layar terkembang. Cuman pantai biru turun ke pantai itu. Okay. Itu prinsip mereka.
2: Iya, yeah, iya. Yeah,
7: yeah. Dan Sirina Pace. Sirina Pace itu. Yeah, yeah. Mereka pegang.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
7: Jadi memang jarang itu orang yang pergi bermerantau itu selama memegang prinsip ini. Itu jarang tidak berhasil itu.
2: Tetapi ada juga satu hal yang sangat melekat. Mereka itu kalau merantau tidak ketinggalan badinya. Untuk apa itu?
7: Iya, karena itu ada pesan itu memang itu tiga capak sebenarnya itu.
2: Oh, begitu.
7: Tiga capak. Itu capak kewali, capak lidah,
2: capak itu,
7: dan capak itu.
2: Iya iya. Iya.
7: Ini sebenarnya itu pesan orang itu juga itu ketika pergi merantau itu.
2: Iya.
7: Kalau mau selamat di kampungnya dia jangan itu capak lidah.
2: Iya.
7: Tutur kata yang baik, kalau masih tidak diterima, pakai ini capak itu supaya diterima ya kawinnya penduduk setempat.
1: Iya.
7: Tapi kalau segala cara sudah dilakukan tapi masih tidak diterima, pakai ini capak badi yang bicara.
2: Weh.
7: Itu memang keras.
2: Iya.
7: Ini keras. Tapi itu prinsipnya orang Bugis dia tidak akan memulai kalau tidak dibikinkan itu.
1: Selama
7: bisa diperbaiki, ada jalan untuk bagus, ya diperbaiki.
2: Masih bisa ya, anu dia tawar menawar dia masih ada jalan
7: bisa.
2: Damai.
7: Bisa, selama bisa dibicarakan dengan baik, misalkan dengan baik, itu yang dijalankan. Tapi kalau sudah tidak ada jalan, hanya satu-satu jalan itu kekerasan, apa boleh buat?
2: Iya.
7: Begitu jadi ya, kalau kau beli, kau jual saya beli. Tapi kalau dia tetap itu menjunjung tinggi yang namanya musyawarah.
2: Iya.
7: Iya, jadi kan memang itu kita
0: harus berkata yang baik. Memang kalau orang Bugis ini merantau, persatuannya kuat.
7: Iya.
0: Bukan artinya kuat persatuan tentang apa, kebaikan, apa, tolong menolong, sudah saling tolong menolong kalau sudah dalam perantauan itu.
2: Iya.
0: Tidak ada lagi memandang sebelah mata itu kalau dalam perantauan. Karena saya sudah rasakan banyak yang tolong saya. Nah itulah. Jadi misalnya itu Makassar, Bugis, semua itu tetap Bugis kalau Kalimantan Timur.
7: Iya ya. Dia kenal coba itu orang-orang kaya di Kalimantan itu.
2: Iya.
7: Orang Bugis itu. Haji siapa lagi namanya?
2: Haji Isam itu. Gubernur.
7: Tapi orang Bugis juga.
1: Oh asli Bugis itu ya?
7: Iya. Dia dari Bone.
1: Iya.
7: Jadi kebanyakan pimpin-pimpin di sana orang kayu itu orang Bugis.
2: Katanya Pak Tun Rasa Malaysia itu juga orang Bugis.
7: Salah. Dia orang Goa.
2: Oh Goa.
7: Makanya itu ada jalan di Goa itu jalan Tun Abdul Rasa.
1: Oh itu.
7: Iya.
2: Ada Perdana Menteri.
7: Itu.
1: Iya.
7: Jadi bukan itu sembarang nama itu. Ada sejarahnya itu.
2: Iya.
7: Ini karena memang ada Tun Abdul Rasa itu memang nenek moyang dari sana itu. Seperti itu. Jadi sekarang itu nanti dari ketahuan-ketahuan nanti ini Pojok-pojok di Malaysia itu kebanyakan nanti orang Bugis itu. Kami orang Bugis di situ sebagian besar itu tempat perkebunan saat itu ada orang Bugis di situ.
1: Sudah pintar bawa diri.
2: Jadi begini Pak John, kalau kita tadi melihat nilai-nilai tadi, apa relevansinya yang bisa kita gunakan saat ini untuk kemajuan bangsa? Karena sekarang bisa kita melihat bahwa keadaan sekarang kan ya apa ya, bisa kita pahami. Yeah. Jadi dari nilai-nilai itu yang relevan sekarang yang dijadikan sebagai pegangan untuk kemajuan bangsa ini, kira-kira bagaimana itu kira-kira menurut Pak John?
7: Susah kalau kita punya prinsip.
2: Ya.
7: Tapi kalau prinsip itu harus dipadukan dengan kebijakan yang bagus.
2: Oh, begitu.
7: Iya. Karena susah kalau kita mau berusaha. Tapi kalau keadaan ekonomi juga susah. Ya kan, tapi dia harus sejalan. Ekonomi yang baik.
2: Ya.
7: Dengan kerja keras juga. Tanpa itu tidak bisa, itu selalu menunjang itu. Jadi jangan salahkan kalau banyak orang pergi merantau karena itu tadi. Karena ingin mencari penghidupan yang layak
1: ya,
7: keluarganya.
1: Betul,
7: betul. Nah, itu tidak bisa diselakan. Tidak bisa diselakan, wah ini berkhianat atau apa sebagainya, itu tidak bisa diselakan. Tapi selakan oleh negara, kenapa dia tidak bisa memberikan penghidupan ekonomi yang layak bagi warganya.
1: Betul.
7: Apa namanya, untuk tenaga kerjanya. Kenapa dia disediakan?
1: Iya.
7: Daripada hidup menderita di sini. Kan dia dulu, maaf Pak ya, dulu bilang, hujan batu di negeri di sendiri, hujan emas di negeri orang. Saya lebih suka negeri hujan emas di negeri orang.
2: Oh,
7: iya. Jadi kan kayak sekadar ungkapan toh. Daripada semua tinggal di Indonesia hujan batu mati kayak akhirnya.
1: Iya.
7: Lebih pilih yang hujan emas kan? Ya itu begitu sebenarnya. Jadi kalau negara tidak mau penduduknya, warganya pindah negara, maka negara harus menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh rakyatnya.
2: Yeah.
7: Itu yang harus diperbaiki lah. Jadi saya kira seperti itu.
1: Yeah.
7: Lanjut terima tugas.
2: Terima kasih banyak.
7: Terima kasih dan terima kasih Basuki karena sudah hadir di acara kita sebagai narasumber. Semoga saya selalu jadi yang sahabat-sahabat budaya, sahabat pendengar yang mau jadi narasumber. Seperti yang dimaksud, silakan mendaftarkan dirilah.
2: Okay.
7: Ya kan?
2: Yeah.
7: Kapan lagi bisa berkontribusi kepada RRI Perompat lah. Seperti itu. Oke, lanjut tugas saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau gitu kita menyanyi lagi dulu deh. Ya, menyanyi dulu ya. Sahabat budaya mau bergabung sebentar. Yang mana dulu ini? Lagu Makassar atau?
2: Makassar.
1: Makassar, oh, oke. Okay.

Mau mencintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu? Emang yang kubawa tak sebesar harapanmu, tapi tetap menerangi jiwamu yang suci. Tidak semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya aku mau mencintai.

0: Baik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu, gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini, tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
3: Sahabat Budaya, kita berlanjut lagi dan masih bersama pemerintah di sini, dan juga ada Ayahanda Dayang Rupa dan juga Ayahanda Haji Marsuki. Boleh dengar suara? Tuan rumah yang terima. Selamat siang. Selamat siang.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Ki?
4: Halo.
3: Ya, di mana Ki?
4: Di kampungnya orang.
3: Oh, di kampungnya orang berarti di mana? Di Surabaya kah, atau di Jakarta, atau lagi di Amerika? Bukan, sama di Meksiko?
4: Kebetulan ada di Bau-Bau.
3: Oh.

0: Asik.
1: Apa kareba bapak-bapakku?
2: Alhamdulillah baik-baik, makasih.
1: Selamat
2: selalu. Yeah.
1: Bapak Marsuki sama Den Rumpa.
2: Ibu Nana.
0: Iya, Bunda Nana Arga sini.
1: Nana lupa Mas ya.
2: Sama-sama dari Sinjai.
0: Oh begitu. Oh, iya. Oh, Bunda
1: betul
0: orang Sinjai juga.
1: Punya bapak Sinjai, sepotong bone sepotong.
0: Oh, setengah-setengah.
1: Iya.
0: Oh, jadi dalam rangka apa ini di bau-bau ini?
1: Ada acara.
0: Oh. Berapa lama ini di bau-bau?
1: Sudah satu minggu nih.
0: Oh, sudah satu minggu.
1: Yeah.
0: Oh, pantasnya nak Anda dapat kabar-kabar ini kita di sini. Oh.
1: Tapi aktif di komen di anu toh di FB.
0: Oh iya. Bisa digambarkan ini bau-bau seperti apa kotanya?
1: Iya, yeah, kalau di daerah sini saya enggak tahu daerah apa ya, tapi yeah, daerah pinggir laut.
0: Wih, sadap itu dah.
1: Ikan murah di sini ya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oh. So boleh kirim foto orang di Makassar, no?
1: Nanti kita lihat. Ikan, janji ya.
0: Ikan apa yang paling terkenal di bau-bau?
1: Kalau saya lihat ini ikan kayak ikan layang.
0: Oh.
1: Ikan cakalang.
0: Oh. Berapa itu harga? Berapa DP harga itu?
1: Saya kurang tahu harganya, soalnya tinggal makan.
0: Oh,
2: gratis.
1: Ya,
0: weh, sadap, gora, weh, mantap. Oh, berarti daerah pantai ini di bau-bau ya?
1: Iya, daerah pantai.
0: Dia punya lagi musim apa sekarang di apa hujan kah panas kah atau bagaimana?
1: Kayak panas.
0: Oh, sama.
1: Saya
0: di
1: belum
0: Makassar.
1: Dapat hujan selama ada di sini.
0: Oh, sama, dan di Makassar juga kita masih panas-panas ini.
2: Maksudnya musim buah kah? Itu maksudnya.
0: Makanan.
1: Oh, kalau musim buah ada durian juga di sini.
0: Aduh, kalau durian kayaknya Bung Richard mau jauh-jauh dulu satu meter.
1: Ini susah.
0: Iya. Kita enggak makan aja enggak bisa, apalagi cium DP bau. Aduh, langsung mabok. Langsung mabok orang.
1: Hal durian itu paling enak.
0: Oh, itu buah favorit tak?
1: Iya.
0: Aduh.
1: Kalau kita ya Bapak Marsuki apa buah favorit tak?
2: Kalau jambu mete.
0: Oh iya.
1: Ada di sini.
0: Banyak juga di bau-bau.
1: Iya, ada juga.
2: Kalau jeruk manis itu yang terkenal bau-bau dan selayar.
0: Oh begitu.
2: Namanya dari orang bilang lemu Cina. Karena orang Cina yang bawa di sini. Jadi orang Cina yang bawa itu di Sulawesi, maka jadi bilang orang lemu Cina.
1: Tapi sekarang tuh Bapak, saya lihat jeruk selayar sudah jalan, jadi.
2: Iya.
1: Tidak sama dulu.
0: Oke. Jadi kapan balik
1: ke Makassar? Saya mau bertanya sama Ani nih, Den Rumpa, Bapak Den Rumpa.
0: Oh iya, pertanyaan apa? Mari silakan.
1: Bapak, apa sisi positif dan negatifnya yang kita bisa ambil dari merantau itu?
0: Mari silakan. Jadi kapan balik ke Makassar ini? Nanti sebentar dijawab pertanyaan tak?
1: Kalau saya kembali ke Makassar, nggak tahu, mungkin sebulan lagi ya.
0: Oh, sebulan lagi. Iya, kita surindu di sini, dang.
1: Iya.
0: Oke, itu saja, bundaku.
1: Iya.
0: Nanti sebentar dijawab.
1: Iya. Sehat ke semuanya, nak.
0: Amin, terima kasih.
1: Pak Marsuki dan Rupa. Salam kenal.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau terima? Iya. Halo, Ikate.
3: Ikate, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini, dang?
3: Siapa di mana? Oh, dengan saya di rumah.
0: Oh.
3: Dengan Ibu Andi Mawarnia.
0: Oh, Ibu.
2: Tulis dia. Kata.
0: Andi Mawarnia, di mana ki, ibuku?
3: Di tetangganya dengan Ibu Niar, mamanya Haipa.
0: Oh, Mungin Sidi.
3: Iya.
0: Iya, oke. Hari ini kita membahas mengenai perantau-perantau. Bunda pernah merantau?
3: Sebelumnya saya beri salam dulu ya sama Diana Rosmi. Bogor. Yeah. Assalamualaikum Pak Marsuki ya.
0: Iya, yeah, Haji Marsuki. Iya. Yeah.
3: Pak Marsuki, salam kenal. Walaupun sering kenal, nah, dengar namanya tapi belum pernah lihat orangnya.
0: Oh, orangnya gagah sekali.
3: Iya. Kalau Deng Rumpa itu kenal orangnya, bahkan sudah bosan lihat wajahnya.
0: Aduh.
3: Belum lihat kumisnya, saya bosan sekali melihat. Saya cuma mau tanya, Pak Rumpa masih mau kita merantau?
0: Nanti dijawab pertanyaannya.
3: Karena dia kan orang perantau sejati.
0: Betul. Tapi ibuku pernah merantau juga?
3: Ya?
0: Pernah ki merantau juga?
3: Tidak pernah Kak merantau saya.
0: Oh.
3: Sering pergi di daerah tapi bukan merantau, cuma jalan-jalan.
0: Oh, jalan-jalan. Terakhir di mana? Terakhir ke mana?
3: Terakhir di mana ya? Keliling sih, kalau Makassar hampir sudah semua.
0: Okay.
3: Kalau daerah Jakarta ya juga sudah. Terakhir saya di mana? Di Batam.
0: Saya kira di Korea. Ya,
3: daerah itu Singapura juga sudah.
0: Wih, sadap.
3: Iya, waktu beliau masih ada. Sekarang beliau sudah ada, jadi nyanda keluar kemana-mana kok.
0: Torang kira sempat ke Korea, no?
3: Kita di rumah saja.
0: Oh, di rumah saja. Oh, begitu dan.
3: Iya. Jadi ya kalau Pak Rumpa ini memang perantau sejati.
0: Weh, luar
3: biasa. Dia sudah keliling sampai Malaysia, sampai mana merantau.
0: Oh, iya
3: dan
0: iya.
3: Banyak
0: iya,
3: pengalaman hidupnya yang kita bisa ambil. Karena dia selalu berprinsip bahwa merantau itu kita harus pintar-pintar bawa diri.
0: Betul.
3: Karena orang Bugis itu di mana-mana ada. Sampai luar negeri pun orang Bugis ada. Makanya enggak salah kalau orang Bugis itu orang bilang nenek moyangnya seorang pelaut. Perantau kan?
0: Iya, pintar membawa diri ya.
3: Jadi orang Bugis itu memang terkenal perantau. Bukan orang Bugis kalau bukan perantau.
0: Asik.
3: Memang perantau di mana-mana ada.
0: Orang Bugis juga banyak merantau di Ambon, no? Ya, di Torampe Kampung.
3: Iya. Kebetulan narasumbernya mungkin semuanya orang Bugis asli ya.
0: Itu dia.
3: Pak Masuki juga mungkin Bugis asli.
4: Asli Sinjai.
3: Asli Sinjai. Sinjai bonenya, Pak Di.
0: Kalau Bunda asli mana, Tabe?
3: Kalau saya mau dibilang apa ya? Mama orang Makassar. Saya punya bapak campuran juga. Mamanya bapak orang Mandar.
0: Oh, gado-gado.
3: Bapaknya bapak itu orang Luwuk Sopeng. Jadi apa nih saya itu?
0: Iya, berarti orangnya cantik ini berarti.
3: Gado-gado nih.
0: Berarti orang cantik ini dan.
3: Banyak sekali nih kalau mama asalnya dari Goa Bolangi.
0: Wih, luar
3: terus
0: biasa.
3: Ada gantungnya juga.
0: Waduh.
3: Jadi sudah enggak bisa ngomong seorang apa, jadi aslinya orang Indonesia asli.
0: Yang pasti ini orangnya cantik ini.
3: Ya?
0: Orangnya cantik ini.
3: Tidak ada halangan, tapi kalau ada halangan gak cantik.
0: Bisa toran tebak dari DP suara.
3: Jadi selamat bertugas buat Bun Richard, buat narasumbernya. Mudah-mudahan selalu sehat
0: bisa
3: berinteraksi terus, walaupun di luar dari Pro 4.
0: Boleh kita dengar sedikit suaranya menyanyi lagu Bogi sedikit saja.
3: Saya kalau menyanyi takutnya itu studio di situ rubuh.
0: Oh begitu.
3: Kalau Haifa dengan mamanya Haifa bisa nyanyi. Kalau saya tidak, saya bidangnya lain.
0: Oke. Kalau gitu nanti privat sama Bung Richard ya.
3: Di Boga okelah.
0: Oh begitu.
3: Kan oke juga.
0: Oh sadap.
3: Untuk jadi juri lomba oke juga, tapi kalau disuruh nyanyi jangan.
0: Oh begitu. Oke.
4: Jadi ini gaya suaranya mirip Ibu Nia deh.
3: Roboh itu studio di sini.
0: Oke, ibuku. Iya.
3: Oke, terima kasih.
0: Iya, terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Radin. Selamat siang, Pak Radin.
5: Siang, Bun Dicet.
0: Selamat siang.
5: Siapa temannya?
0: Teman tak ini ada Ayahanda Dengruka sama Haji Marsuki.
5: Selamat siang Marsuki, Dwi Marsuki sama Pak Rupa.
0: Iya. Bantimurung masih panas?
5: Pak Rading.
0: Bantimurung masih panas yang ini?
5: Panas betul.
0: Oh begitu.
5: Iya.
0: Air aman ya?
5: Air. Banyak air.
0: Oh, alhamdulillah. Pak Radin, pernah merantau?
5: Pernah.
0: Oh,
5: lama saya merantau.
0: Boleh cerita di mana dulu merantaunya?
5: Di Malaysia. Saya mau tanya Pak Marsuki, di mana tinggal dulu kalau merantau di Malaysia?
0: Tahun berapa dulu Pak Radin?
5: Saya merantau 82, masuk 83, saya pergi singgah Tarakan 3 bulan.
0: Usia
5: baru
0: berapa?
5: Masuk di Tawo.
0: Usia berapa dulu?
5: 83.
0: Oh, 83. Usianya berapa pada saat itu, Pak Radin?
5: Pulang, mau 27 tahun saya di sana. Mau dekat 30, baru saya pulang sini tahun 2012.
0: Baru
5: saya di sini. Ada baru 10 tahun di sini.
0: Ya.
5: Nih.
0: Oh.
5: Dari merantau ya. Tapi kembali lah sih.
0: Kembali.
5: Tiap tahun di tempat keluarga.
0: Oh iya.
5: Masih ada anak di sana kan. Banyak lagi anak di sana.
0: Di Malaysia.
5: Iya, Malaysia Sabah.
0: Di Sabah.
5: Iya.
0: Oh.
5: Di Kota Kinabalu. Kota Sabah.
0: Kinabalu ya.
5: Iya.
0: Iya. Masih ingat dulu apa namanya suasana di sana? Boleh cerita waktu pertama kali ke sana?
5: Saya itu pertama kali ikut itu mandor di kerja sawit.
0: Iya,
5: di daerah Sandakan Jalan Belurang. Di perusahaan sawit Pamol. Di situ banyak Bugis semua di situ.
0: Oh, banyak orang Bugis di situ.
5: Paling banyak Bulukumba itu sama Bone. Maros. Sidrap. Macam semua ini di Sulawesi Selatan ada semua di sana itu.
0: Berapa tahun? Berapa tahun di sana Pak Radin?
5: Saya di sana ditulah 27 tahun.
4: Masya Allah.
5: Tapi pindah kerja.
0: Terakhir
5: ada pergi kerja coklat.
0: Oh gitu.
5: Cokelat itu.
0: Terakhir di mana merantaunya?
5: Terakhir ini di daerah Inanam, Bandar Inanam. Kerja piber gelas.
4: Kalau saya bisa
5: terakhir
4: bertanya,
5: ini bikin perhiasan-perhiasan itu mobil. Bikin jam, bangku, speedbox.
4: Pak Radin, Tabe, saya mau tanya bagaimana hubungan Bapak bersama majikan ketika bekerja, apakah bagus sekali hubungannya, hubungan Bapak dengan majikannya, teman-teman, sama-sama lain, bisa diceritakan?
5: Itu waktu saya kerja piber gelas, dijamin juga sama majikan,
4: tiap
5: tahun, potong satu gajian satu bulan, potong 100 ringgit.
0: Iya.
5: Sampai habis karena 1000 ringgit ini utang dari paspor.
0: Iya.
5: Jaminan ya.
0: Bisa diceritakan kembali jadi ke Malaysia itu pertama kali tahun?
5: Tahun 83.
0: 83.
5: Dari Tarakan pergi Nunukan, menyeberang pergi Tawo. Ya dekat setengah jam saja.
0: Dari Makassar ke sana naik apa waktu itu?
5: Ini kapal. Ada dulu kapal itu dibilang Nurlina 3.
0: Berangkat dari pelabuhan mana?
5: Pare-Pare barangkali pergi Tarakan.
0: Iya.
5: Tapi tidak ada sudah itu Nurlina tenggelam sedengar.
0: Iya kan mungkin sudah lama
5: ada kapal-kapal itu kayu kan ya.
0: Sudah lama.
5: Sekarang yang belakang ini ada saja si Guntang, Lambelu, Tidar, kadang-kadang pergi langsung pergi Nunukan juga Makassar naik.
0: Oke. Oke. Okay.
5: Yang di belakang ini, yang baru-baru begitu. Tahun 25 ini, 25 saya dari sana.
0: 25 iya.
5: Iya, bulan 8 ini satu tahun sudah.
0: Oh.
5: Sekarang.
0: Iya, iya.
5: Tapi
0: iya,
5: ini
0: iya.
5: Mau rencana lagi ke sana.
0: Oh, mau ke sana lagi.
5: Iya, mau pindah ke keluarga.
0: Oh, iya iya iya iya iya iya.
5: Kalau ada ongkos kapal kan dikirim kan dia panggil keluarga gitu. Sama anak gitu.
0: Keluarga masih ada di sana.
5: Iya.
0: Oh, iya iya iya.
5: Ada dua anak di sini. Mm-hmm. Di sana ada banyak.
0: Wih, luar biasa Pak Radin. Oke, itu saja.
5: Iya, itu saja.
0: Iya, terima kasih Pak Radin. Iya.
4: Terima kasih Pak Radin.
0: Iya iya iya. Assalamualaikum.
5: Selamat bertugas, yeah. Terima kasih Pak Marsuki. Yeah. Pak Rumpa.
0: Iya, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika merantau kemarin ada sisi positif negatifnya? Ayahanda boleh cerita? Ada yang Rumpa? Iya. Oh, masih ada lagi. Oh, Padang, Opa Is, halo.
4: Ini tukang merantau ini.
0: Pasti ini merantau di Korea ini. Selamat siang. Oh, putus dong.
4: Kenapa putus?
0: Oke. Iya.
6: Oh, siapa dong Pak? Ah? Putus dengan anaknya.
0: Halo?
7: Halo, dari Chan.
0: Ada.
4: Yeah.
7: Ikate.
0: Iya, bagaimana? Bagaimana?
7: Sehat dan rupa.
4: Yeah.
7: Alhamdulillah, Pak Marsuki ya. Sehat.
4: Sehat semua.
7: Iya.
0: Sehat semua.
7: Jadi menyangkut ini merantau.
0: Pernah ya, di mana dulu?
7: Ini Opa. Opa. Kurang lebih setengah hidupnya di perantauan dulu.
0: Oh, di mana dong?
7: Iya. Jadi saya keliling itu Sulawesi Group dan Kalimantan Group.
0: Wih.
7: Iya. Jadi gara-gara Opa tugas di Manado. Pernah juga tugas di Kota Mubagu. Di Gorontalo.
0: Oh, sempat di Manado dan.
7: Kendari.
4: Pantas enggak ya Manado.
7: Kemudian Palu.
0: Wih, sadar.
7: Jadi Sulawesi itu lengkap itu toh sisa yes. Mamuju karena itu hari kan Mamuju belum provinsi.
0: Oh, jadi.
7: Jadi pas itu setiap 2 tahun 3 tahun saya pindah lagi. Nah, terakhir pindah di Kalimantan. Pertama Balikpapan. Samarinda.
0: Iya.
7: Yeah. Kemudian Banjarmasin juga pernah saya. Kemudian Palangkaraya. Pontianak. Jadi ku tahu semua sampai perbatasan Malaysia sempat ku minum airnya.
0: Ya.
7: Singkawang.
0: Oh, Singkawang.
7: Ya itu. Jadi ya alhamdulillah dengan bisa menahan godaan dari seluruh tadi yang saya sebut. Ya.
4: Godaan apa itu?
7: Habis itu godaan, banyak godaan.
0: Oh, godaan.
7: Ya. Ya, ada godaan makan. Oh, iya. Ada yang godaan yang bikin makanan.
0: Oh, begitu.
7: Ya. Pokoknya lucu-lucu lah.
0: Oh, begitu.
7: Ya, jadi kalau saya tidak tahan dengan nafsu dulu, waduh. Mungkin banyak anakku.
0: Oh, begitu.
7: Gue tak bene-bene.
0: Oh, begitu.
7: Gitu.
0: Tapi ada
7: bunyi. Saya berpikir, wah. Enggak boleh ini tahu apalagi kalau kita dapat yang adatnya kuat. Ya, biar baru dipegang tangannya langsung dia.
0: Iya.
7: Dia apa? Wah, kamu harus anu ini. Ya, harus nikahi.
0: Oh, begitu. Ya.
7: Kalau baru di anunya rambutnya atau bajunya belum sih ada tuntutan tapi kalau sampai mian di dalam-dalamnya wah pasti dapat tuntutan.
0: Oh, begitu
7: ya.
0: Ada
7: kalau
0: bunyi,
7: tidak
0: ada bunyi-bunyi apa dan itu kita dengar ada bunyi-bunyi apa dan itu kita dengar di situ.
7: Jadi itulah hati-hati yang sekarang yang masih muda-muda atau ada turunannya yang masih muda lalu merantau ya. Jangan sampai ikut arus, kadang yang ada sekarang ya, yang sudah serba bagus lah pengaruhnya.
0: Opa, tahun berapa dulu merantau? Usia berapa?
7: Saya merantau itu mulai usia 24 tahun, ya. Jadi saya sudah 24 tahun sudah merantau. Pokoknya paling paling aneh itu setiap daerah yang saya sebut tadi paling anu cepat itu 2 okay, tahun. Okay. Selebihnya itu ai ada sampai malam 4 tahun.
0: Oh, begitu.
7: Ya, jadi dulu kan saya bukan biaya kantor yang kasih pindah-pindah saya. Jadi ya sama dengan saya merantau anu melihat-lihat daerahnya orang sambil
8: bahasanya apa ini mendatangi satu daerah itu perintah pimpinan, ya kan?
7: Ya, perintah pimpinan, enggak bisa ditolak.
8: Kalau saya bukan perintah pimpinan. Perintah setan. Pokoknya ke mana saya punya. Di mana pun tidur, di mana pun makan itu saya.
7: Iya. Nah, itulah harus dibekali memang. Harus di mental yang kuat. Ya, tidak boleh mengikuti arus yang ada.
8: Saya dulu, ya, Pak.
7: Itu saya bilang.
8: Saya dulu, Pak, dari Gorontalo menari itu. Belum ada yang anu.
7: Ya, dari Richard nanti jangan juga begitu ya. Oh. Jadi tantalah. Tantalah nafsunya dari Richard.
8: Oh. Ya. Ada yang ketawa itu, siapa yang ketawa itu?
7: Jangan sampai dari Richard juga nanti banyak turunannya. Ada juga di Bugis, ada juga di Makassar.
0: Oh, begitu.
8: Ada di Ambon.
7: Ya, ada di Ambon.
8: Ah, jadi saya dulu, Pak. Itu opa dulu itu belum di aspal itu Gorontalo Manado.
7: Ya. Iya, kan? Habis itu nanti Richard datanglah ke rumahnya Ibu Amsina.
0: Oke, okay,
7: okay. Pak. Makan enak ini, makanan enak.
0: Oh, begitu ya.
7: Ada masih ada lagi onde-onde, ada.
8: Oh, batu sudah di sana ini. Batu sudah di sana.
0: Oh, sudah ada di sana.
8: Opa, sudah di sana.
7: Ada di sini sekarang. Ada Haji Lenteng, iya Betia. Tunggu, sudah banyak orang di sini, sudah 5 orang.
8: Ada juga situ pacarku mungkin.
7: Iya ada pacar tak.
0: Mantan.
7: Ada juga. Ya, sebelum kami. Nah, ada tau.
0: Oke deh, yeah. Opa okay. Isku.
7: Dan rupa pintar masak pacarnya. Pintar masak tahu enak.
0: Tunggu jo nanti orang ke situ. Tunggu jo nanti orang ke situ.
8: Tunggu jo Pak kita.
7: Iya. Saya kira itu. Ya, Richard, ya salam untuk semuanya ya.
0: Terima kasih.
7: Iya. Iya. Jadi ya Richard ya nanti ke sini Richard.
0: Iya ya. Oke.
7: Oke, saya kira itu terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Boleh cerita dulu ayah, maksudnya sisi negatif sama positifnya apa yang bisa kita pelajari dari merantau itu?
8: Jadi begini, Opa mengatakan merantau dia karena tugas.
0: Oh iya. Ya
8: kan? Nah, itu Opa merantau tugas. Artinya Opa tidak merasa menderita karena sudah pasti gaji ada.
0: Oh.
8: Kalau saya merantau.
0: Ada yang jamin maksudnya?
8: Ya sudah pasti dia ada jamin. Ya. Karena dia kan dari kantor.
0: Kita
8: istilahnya bagaimana? Di satu tempat dia mutasi ke satu tempat.
0: Oh,
8: dimutasi.
0: Iya.
8: Kalau saya dulu merantau bukan dimutasi, kamu sendiri jalan sana sini cari nafkah tidak cocok pindah.
0: Oh begitu.
8: Dan saya ada beberapa yang saya mau ketahui, termasuk rumpun-rumpungnya saya merantau itu termasuk yang saya mau tahu rumpun-rumpung. Contoh orang Madura. Madura itu kan ada rumpun daripada Sulawesi. Ada. Begitu juga Bima. Bima rumpunnya dari Goa.
0: Bima tuh berarti di mana?
8: Bima.
0: NTT ya.
8: Nusa Tenggara Barat.
0: Oh iya, ya NTB ya. Iya.
8: NTB. Nah, maka dari itu kalau saya satu daerah merantau saya akan tanya. Tanya ini dan itu itu. Okay. Jadi saya tuh begitu merantau.
0: Iya. Nah,
8: dan kita nih orang Bugis merantau, orang Sulawesi Selatan pada umumnya tidak akan mati kelaparan.
0: Oke.
8: Tidak akan mati. Belum ada sejarah orang Sulawesi Selatan merantau mati kelaparan. Karena kenapa? Kita kalau mencari suku di dalam perantauan gampang.
0: Oh ya.
8: Yang pasti kalau kita ke pasar, itu pasti orang Bugis yang kuasai.
0: Rata-rata.
8: Kalau ke terminal, itu campur Bugis dan Makassar jadi supir. Tapi kalau ke pelabuhan itu sudah pasti mayoritas itu orang Makassar. Nah itu. Nah, jadi kalau kita merantau mungkin ada desa yang mau merantau begitu usahakan. Ya kan mau cari sukunya ke pasar. Ya kan? Mau cari orang Bugis Makassar supir-supir itu kebanyakan Bugis Makassar yang jadi supir. Nah, jadi saya begitu dulu bercak. Saya merantau itu selalu sasaran saya pasar dan terminal.
0: Masih ingat dulu pertama kali merantau uang di saku berapa?
8: Ya.
0: Uang di saku dulu berapa waktu merantau?
8: Uang?
0: Iya.
8: Ya, saya tidak bawa uang. tidak pernah bawa uang merantau. Saya kan masih pakai celana pendek. Belum tahu pakai celana panjang. Jadi saya kalau dari Makassar itu naik ke kapal. Kan dulu masih pelabuhan 2, Soekarno-Hatta pelabuhannya. Oh, kapal ini mau kemana? Saya pura-pura naik nanya. Om, kapalnya mau kemana om? Mau ke Jakarta.
0: Kapal apa ini?
8: Ya pokoknya kadang-kadang kapal dagang, kadang-kadang kapal penumpang. Tapi kapal penumpang dulu tidak sama sekarang.
0: Oh, bedanya?
8: Bedanya sekarang kalau kapal penumpang ya penumpang, ada tempat tidurnya siap. Kalau dulu muat penumpang, tapi ya begitulah. Cari tempat di emperan-emperan kapal, di mana. Tidak ada tempat tidur.
4: Ini modalnya nekat, orang bilang.
8: Nah itu.
0: Modal nekat, iya oke. Nah,
8: kemudian. Bahkan saya hampir tenggelam, ikut tenggelam dengan Tampu Mas 2 pada saat itu.
0: Oh sempat, ya. Sempat naik kapal itu?
8: Tampu Mas 2, Jakarta Makassar.
0: Oke.
8: Ya namanya juga umur masih ada, itu kan saya sudah di kapal.
0: Oh,
8: sudah naik.
0: Oh iya.
8: Kan dulu kan kita kan cuma pelarian.
0: Iya.
8: Dan mayoritas orang Sulawesi, orang Makassar, Bugis Makassar di atas di kapal itu. Jadi kita paling wah, kau itu ada mangku sedeng, pulang mangku sedeng. Pinggu bantu-bantu orang, kasih-kasih bersih kapal.
0: Iya. Yeah.
8: Begitu saya naik di kapal pada saat itu adalah teman. Jam mau dulu pulang. Tidak usah dulu pulang, minggu depan. Baru kita pulang sama-sama. Tidak mau. Cipur rumah. Bawa sama makan, tidak makan. Dia tarik, saya turun.
0: Para sudah di atas
8: kapal. Ya dipaksa, saya juga tidak mau dipaksa, tetap dipaksa. Nah itulah kalau memang nasib tidak mau.
0: Para sudah di atas kapal
8: sudah
0: itu.
8: Di kapal. Dia paksa, karena memang saya akrab semua. Sama-sama ke sana, saya mau duluan pulang. Turun. Okay. Sudah, jadi sudah kapal jalan. Malamnya di Masa Lembu sudah dengar berita. Kapal Tampu Mas 2 terbakar. Semua orangnya berenang, bla bla bla bla. Nah, yang tolong pertama itu adalah kapal Sangihe. Sangihe itu juga kapal penumpang. Yang tolong itu banyak penumpang ditolong apa segala.
0: Pada saat itu.
8: Nah itu, pada saat itu. Jadi kalau memang umur masih mau, ada aja jalannya.
0: Ada. Oke.
8: Saya pun resah. Sudah pernah cuci piring di warung-warung emperan. Sudah pernah. Itu cuma dikasih makan.
0: Upahnya makan.
8: Dikasih makan.
0: Iya.
8: Jangan sampai saya pikir mencuri atau menipu atau bagaimana.
0: Jadi pada saat itu pesan orang tua, ada pesan orang tua sebelum.
8: Oh iya. Saya tinggalkan orang tua apa segala. Nah, dan memang orang tua saya kejam. Justru saya sebagai anak itu tidak tahan. Orang tua saya kejam, keras. Pulang malam di Makassar ini jam 2 jam 1 mulut disium. Berani bawa minuman, dia tanya. Berapa gelas? Balo. Kalau saya bilang 2 kali tempelin kiri kanan. Kalau kayak bilang 4 gelas, ya. Dedengan ikut juga adunya panjang gurunya itu di mulut. Kejam. Orang tua saya.
0: Langsung pak.
8: Ya. Jadi makanya saya itu kuat ingatan. Tidak akan saya memperbuat ini, pesan orang tua saya. Tusuk telinga pakai anting-anting tidak ada.
0: Bersih.
8: Dipengaruhi sama teman pakai tato, saya tidak mau karena pesan orang tua jangan. Gondrong pun tidak pernah. Saya rambut gondrong itu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang saya tidak melakukan itu semua.
0: Bersih.
8: Masalah merantau itu kan kebanyakan orang ngumpul-ngumpul minum.
0: Iya.
8: Ya kan? Ya saya ikut, bukan ngiarcer minum sampai mabuk. Nyantap istilahnya. Masih setengah gelas, satu gelas, saya pura-pura alasan supaya mengget dari situ. Nah, itulah saya
0: trik-trik.
8: Iya. Saya ikutin saja semua ramanya teman. Nah, jadi saya itu mulai kecil, mulai dari bujangan sudah berpolitik. Apa dikatakan berpolitik, saya itu ikut bergabung. Dia dapat hasil ya, sama-sama. Makan, tidur, merokok ya sama-sama. Begitu mau dengar mau kelahi, saya banyak alasan.
0: Terakhir bertemu dengan salah satu teman perantau kapan?
8: Weh, pokoknya teman-teman perantau yang dulu-dulu sudah banyak meninggal. Yang ada di Makassar ini, bahkan susah saya temuin sudah. Susah, 42 tahun yang lalu. Banyak. Teman saya kecil-kecil saya pun sudah banyak yang kawal. Saya kan sekarang pun resak umur 68.
0: Resepnya apa?
8: Ya?
0: Resepnya apa? Resepnya?
8: Resepnya?
0: Iya.
8: Sehingga?
0: Bisa awet seperti ini.
8: Segala sesuatu itu dari pemikiran. Kalau jangan bermacam-macam berpikir, menerima apa adanya, ya saya lah orangnya. Saya tidak pernah pusing, tidak pernah mikirkan mobil-mobil. Buat apa saya paksakan? Terperas otak saya, ujung-ujungnya ya penyakit. Jadi saya itu pun tidak pernah mikirkan itu. Saya relax mulai dari muda sampai tua. Relax. Begitu juga kalau saya di kampung orang itu makan gaji, istilahnya dapat gaji. Saya sudah berpesan sama istri. Gaji 1 juta kau harus belanja 500. 500 simpan.
0: 1 bulan.
8: Cara saya menyimpan bukan langsung menyimpan, bukan langsung menabung. Tidak begitu kalau saya punya ide. Saya punya planning. Saya kasih tahu istri kalau gajian 1 juta, oke, kau target pakai 500. Nanti setelah sudah 2 hari mau gajian, baru kau sisanya itu kau tabung. Kenapa? Sudah sering terjadi kita sudah tabung uang, akhirnya ada yang kita butuhkan, tarik lagi. Dulu kan tidak ada ATM dulu. Tidak ada ATM dulu itu. Saya tahu saya ATM tidak ada. ATM itu kalau tidak salah sudah tahun 90-an itu.
0: Baru ada.
8: Baru ada. Dulu tidak ada, 80-an tidak ada.
0: Iya, betul, betul.
8: Ya kan?
0: Betul.
8: Iya, tahun 90 ke atas.
0: Iya,
8: iya. Itu ada ATM. Jadi saya cuma berpesan sama adik-adik yang ada itu. Termasuk yang sering ini istilahnya tuh apa, geng motor apa segala. Tidak ada gunanya. Ya kan? Tidak ada gunanya. Ya kan? Makanya kalau orang ingat dengan kematian, tidak akan mati. Yang lupa akan mati, akan mati. Ini contoh ini balap motor. Dia akan lupa dengan kematian. Balap sana sini, busur sana sini. Itu aduh, kasihan itu. Kami juga pernah jadi remaja, tidak pernah begitu. Tahun 70 ke atas itu, Bonicak, yang paling sering bermusuhan itu, Maricaya dengan Ablang.
0: Dulu.
8: Bermusuhan itu. Ada istilahnya pate, busur, apa-apa, pate, sarambo, di sawah. Saya ingat itu. Karena itu semua mengusini baru itu, Palang Kangkung itu rawa-rawa.
0: Oh, dulu rawa di situ.
8: Sawah.
0: Oh, rawa dan sawah dulu di situ.
8: Iya. Petrani saya tinggalkan itu berisak. Jalan ada tapi mungkin aspalnya baru sekitar 3 meter.
0: Sisanya?
8: Masih sawah semua.
0: Oh, berarti batas kota sama di situ.
8: Ya. Batas kota. Jadi waktu saya datang saya bingung, "Wei, ini sudah begini kotanya."
0: Iya.
8: Jadi sampai sekarang Petaraneka Utara itu saya masih hafal-hafal, kurang hafal.
0: Oke.
8: Nama-nama jalan belum.
0: Iya.
8: Tapi kalau dari Petaraneka artinya ke barat, kalau ke barat saya hafal.
0: Tahu.
8: Hafal semua. Hafal. Ini RR ini mulai dari dulu ada ini.
0: Iya.
8: Di sini memang tempatnya. Saya kan memang artinya itu ingatan saya.
0: Masih ingat pertama kali injakan kaki di RRI tahun berapa?
8: Injakan kaki di sini?
0: Iya.
8: Sebenarnya tidak pernah injakan kaki dulu-dulunya. Cuman sering bermain di depan. Karena ini istilahnya di depan jambat, jembatan besi. Tempat kita mandi-mandi.
0: Oh, dulu?
8: Ada dulu jembatan situ.
0: Oh.
8: Di belakangnya itu Haji Latunru itu.
0: Oh, ada jembatan,
8: jembatan besi.
9: Di Taman Bahari.
0: Oh, begitu.
8: Di situlah kami loncat-loncat.
0: Mandi-mandi.
8: Mandi-mandi.
0: Masih kecil-kecil. Ya.
8: Di situ kami tempat main-main itu.
0: Di situ.
8: Kami jalan kaki dari Petran ke sini. Jalan kaki.
0: Rame-rame.
8: Iya.
0: Ada rasa. Iya, kalau jalan kaki dari rame-rame kan enggak rasa.
8: Tujuannya mau pergi mandi-mandi. Jadi itu dulu itu jalan-jalan kaki itu dengan teman-teman. Tidak terasa, kan dulu sepi.
0: Oh, dulu sepi.
8: Sepi dulu.
0: Oh. Okay. Seperti... Ya lumayan dari veteran ke... Ya lumayan lah.
8: Ya, sepi. Karena memang saya sudah tahun-tahun 70-an itu memang sudah ini sudah memang bergaul tahun 70-an. Saya sudah bergaul. Sejarah penyanyi seperti Ansam Marliat. Itu bukan orang Makassar. Jawa Madura.
0: Oh, bukan orang
8: dekat rumah saya itu.
4: Orang Madura
8: Ansam Marliat. Tidak ada Bugisnya, tidak ada Makassarnya itu.
4: Rahman Shah.
0: Tapi ini Mama tapi maksudnya Jawa, Bapak Fasi. Madura. Tapi Fasi bernyanyi ini ya.
8: Iya.
4: Iya.
0: Fasi bernyanyi Makassar ya.
8: Perasaan saya dia tidak lahir di sini, entahlah. Saya tidak tahu lahir di sini atau tidak.
0: Yang selain pasti. Itu masih ingat lagi penyanyi-penyanyi dulu?
8: Ya.
0: Masih ingat penyanyi-penyanyi dulu selain ya. Si itu?
8: Penyanyi dulu itu.
4: Murtede Soeharto.
0: Oh iya beliau.
8: Ansam Marliat, Dudin Takwa itu.
0: Oh iya.
8: Saya masih dapat semua.
0: Oke, masih penyanyi-penyanyi dulu ya.
8: Zaman-zaman saya itu.
0: Masih kaset dulu, masih kaset.
8: Ya. Jadi saya pun di sakit itu memang selalu cepat menangkap. Cepat menangkap saya.
0: Karena merantau itu.
8: Merantau.
0: Pengalaman merantau itu.
8: Tinggal di Jawa. Saya pernah tinggal di Jember, pernah tinggal di Solo Tiga, pernah tinggal di Magelang.
0: Tidak takut? Di Jogja.
8: Saya berbahasa Jawa.
0: Tidak takut?
8: Tidak.
0: Tidak ada rasa takut?
8: Tidak ada. Yang penting buat apa takut? Sebenarnya itu manusia mau orang-orang suka apapun itu baik. Tidak ada suka jelek. Kalau kita sebagai pendatang baik.
0: Iya, iya.
8: Tapi kalau sudah pendatang tidak tahu diri, mau berontak di kampung orang, waduh, itu yang kacau.
0: Dapat oki langsung.
8: Nah, itu dia. Jadi saya itu tidak pernah bunuh saat kelahi. Tidak pernah dipukul orang, tidak pernah mukul orang. Selama hidup saya.
0: Wih, luar biasa.
8: Saya tidak mau. Saya tidak pernah itu. Ada di benak otak saya itu, oh itu bajingan itu, ayo kita keroyok. Tidak, kalau saya. Tidak.
0: Jaga sampai sekarang ya?
8: Tidak, pokoknya saya punya prinsip itu, saya tidak pikirin masalah begitu. Dan saya pikirkan bagaimana saya bisa disenangi orang, diberi makanan terhadap orang. Nah itu saya tuh. Jadi pokoknya yang penting kita itu selalu berpegang. Mengatakan di mana kaki berpijak, di situ lah langit dijunjung.
0: Oke. Ayah Marsugi mungkin mau tambahkan sedikit sebelum kita tutup.
4: Jadi artinya bahwa ada pepatah mengatakan jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasai.
0: Wih, puitis sekali.
4: Artinya dari situ kita banyak mengenal teman-teman. Apabila kita melihat dari sisi yang baik, itu yang kita ambil. Iya, itu yang penting. Kesetia kawanan, persaudaraan. Itu kata saudara dikatakan seudara. Seudara.
0: Oh, oke.
4: Okay. Artinya udara yang pernah kita hisap, orang lain juga mungkin bisa hisap setelah dia melalui satu proses. Jadi saudara. Ya. Tetangga ya satu tangga karena dia juga sering situ silaturahmi kadang-kadang. Nah, itu tadi. Jadi yang penting adalah bagaimana membekali diri, punya keterampilan, punya sikap yang bagus dan pengetahuan yang cukup. Terus tiba ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedua ayahandaku sudah hadir pagi ini. Sahabat Buddha Richard pamit ya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Dan sekarang kita mau gabung dulu ke Jakarta. Nanti jam 3 kita balik lagi ke Makassar.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, ruang terbuka hijau RTH Jati Pinggir di bantaran Kanal Banjir Barat, Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat akan didata ulang dengan mengusung konsep City View. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, hari ini mengatakan penataan dilakukan untuk memaksimalkan panorama gedung-gedung pencakar langit sekaligus menarik lebih banyak masyarakat berkunjung. RTH tersebut juga akan dilengkapi jogging track, area bermain anak, fasilitas olahraga, dan balai warga sebagai ruang publik. Penataan ini diharapkan menjadi RTH Jati Pinggir sebagai ruang hijau yang lebih representatif dan nyaman bagi warga.

Kita beralih ke berita lainnya, industri kelapa sawit nasional dinilai telah menerapkan sistem keamanan dan keselamatan kerja K3 yang komprehensif melalui berbagai regulasi dan standar keberlanjutan nasional maupun internasional. Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Edi Suhardi hari ini mengatakan perusahaan anggota GAPKI wajib memenuhi standar K3 yang telah ditetapkan termasuk melalui penerapan ISPO dan RSPO. Menurut setiap perusahaan juga diwajibkan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat di bidang K3. Penerapan keselamatan kerja ini dinilai telah menjadi bagian dari budaya kerja di industri kelapa sawit nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Seperti biasa, hadir kembali di Suara Budaya Nusantara, siaran perjalanan nasional ya. Ayo udah info, kali ini kita bakal ke timur Indonesia, kita ke Jayapura ya. Nanti kita ngobrol tradisi dan kearifan lokal. Di sana sudah ada rekan Aye Mace Ita. Ayo musapa dulu ya. Halo.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo Mace Ita.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo, bisa dengarkan suara saya kah?
3: Bisa Mbak.
2: Oh bisa, oke. Suara Mace Ita agak sedikit kecil ya, coba ngobrol lagi.
3: Oh gitu, oke.
2: Baik.
3: Udah ya.
2: Iya, gimana Jayapura, aman terkendali?
3: Aman Kak, kita baru peresmian kantor baru.
2: Widih, cakep.
3: Kita sombong dikit ya Kak ya.
2: Iya, sombong. Baru pindah rumah ya.
3: Kita baru pindah aja kemarin. Pak Dirut juga baru dari sini, paling udah sampai Jakarta hari.
2: Widih, selamat ya. Selamat tinggal di rumah baru. Semoga makin sukses ya. Makin diharapkan oleh semua pendengar yang ada di sana.
3: Iya, oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak.
2: Iya. Dan mudah-mudahan siaran berjaringan nasionalnya aman terkendali ya.
3: Iya, oke, Pak.

0: Agak. Ini mah bukan orang timur dia ini.
1: Bukan, tapi udah menyatu banget sama kita di sini.
0: Oh, ya udah menyatu sama Jayapura ya.
1: Benar.
0: Orang Sumatera Utara yang terdampar ya, enggak ya?
1: Bisa jadi, nanti ditanyain aja Mpok.
0: Ya oke. Mace aja deh nanya, ayo dengar aja deh, nyimak deh.
1: Oke deh.
0: Mace Ita silakan ngobrol dulu sama narasumber kita, Kak Erlinda Sinaga, tentang tradisi dan kearifan lokal. Silakan Mace.
1: Baik, terima kasih Mpok Nova dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada. Senang sekali kita perempat RRI Jayapura bisa menyapa kembali ya. Apalagi sama Mpok Nova, beberapa waktu lalu kita memang gak bisa saling chit-chat kayak gini ya. Sekarang baru bisa ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal. Kenapa kita mau bicara tradisi dan kearifan lokal? Karena banyak sekali tradisi-tradisi dan juga kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua yang bisa dimanfaatkan akan menjadi sesuatu yang berguna ya, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang meskipun mungkin awalnya mungkin rasanya kok kayak kayaknya kuno sekali begitu ya, tapi ketika ada yang mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dan bisa dinikmati oleh setiap orang. Nah, ini akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Dan di sini kita sudah bersama-sama dengan Kak Herlinda Sinaga. Beliau merupakan owner dari Sasagu. Kita sapa dulu Kak Herlindanya. Selamat sore di waktu Jayapura deh, Kak Herlinda.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Kak, sehat ya Kak ya?
2: Sehat.
1: Nah, ini merupakan owner dari UMKM. UMKM-nya UMKM Sasagu. Nah, tadi itu ditanyain sama Mpok Nova tuh, ini dari wajah, dari namanya saja Herlinda Sinaga, ini bukan orang asli Jayapura, bukan orang asli dari tanah Papua tuh. Ceritanya gimana dulu nih sampai bisa terdampar, katanya Om Pono kan terdampar.
2: Betul Pok, saya memang bawa nama Marga Sinaga, tapi jangan sekali-sekali ngomong bahasa Batak sama saya, karena saya lahir besar di Jogja, lalu lulus kuliah, langsung merantau ke Papua, jadi saya sudah 15 tahun ini di Jayapura.
0: Wah, Medan KW berarti ya?
2: Iya, KW.
1: Benar-benar Medan KW ya, karena 15 tahun, sudah 15 tahun di sini ya. Oke deh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sama datang dulu untuk Kak Herlinda di Suara Budaya Nusantara. Dan sebelum kita bicara soal produk-produk, ini kita bicara soal produk ya, kalau soal UMKM. Nah, boleh Kak Herlinda cerita dulu sedikit. Ini kan kita berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal, apalagi Kak Herlinda ini merupakan owner dari Sasagu. Nah, Sasagu ini kan satu produk UMKM. Sebenarnya ini produknya produk apa dulu? Kita perlu tahu dulu nih.
2: Oke. Sasagu ini adalah sebenarnya kalau orang tanya Sasagu itu apa sih? Sasagu itu sebenarnya kita itu cuma jembatan yang menjembatanin hutan sagu di Papua ke meja makan modern. Nah, tadi yang dikatakan kalau sagu tadi itu kan kelihatannya kuno. Orang taunya sagu itu cuma bisa jadi papeda. Tetapi di kami, di Sasagu, sagu itu bukan cuma jadi papeda, tetapi bisa sebagai pengganti terigu yang gluten free. Jadi semua yang bisa dibuat oleh terigu di Sasagu bisa kita bikin juga.
1: Oke, gitu ya. Berarti sejak kapan nih Kak Herlinda mulai tertarik sama atau tertarik dan juga mendalami sagu sebagai bahan pangan khas dari tanah Papua yang akhirnya mau dipindahin nih jadi satu penganan yang lebih modern gitu?
2: Ya, kalau untuk tertarik jujur aja ya, ini sudah banyak orang yang bertanya ke saya, bahkan penasaran mungkin saya dulu punya pengalaman khusus dengan sagu begitu ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu karena gara-gara saya penasaran aja. Dulu itu waktu saya jual bisnis pertama saya ini adalah jualan boba. Kan dulu tahun-tahun waktu COVID kan lagi ngetren untuk boba. Saya jualan boba, terus gara-gara pon di sini boba saya ini nggak bisa keluar dari kontainer. Akhirnya kita kepikiran, udah deh daripada kita pusing-pusing nanti kayak gini, kita bikin aja, ngide aja bikin boba dari sagu. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Butuh 2 tahun saya untuk mendapatkan boba dari sagu dengan tekstur dan rasa yang sama persis seperti dari boba yang dari tapioka. Jadi awal mulanya begitu. Jadi 2 tahun tadi karena apa? Karena penasaran. Kalau orang tanya, kan gagal-gagal terus tuh. Iya, kalau orang gagal pasti kan berhenti di langkah kedua atau ketiga. Kalau saya semakin gagal semakin penasaran. Malah saya baca-baca buku, saya

0: jurnal tentang sagu saya baca semua. Nah, di pengalaman akhirnya menjadi berhasil tadi itu, saya mendapatkan banyak ilmu tentang sagu yang ternyata sagu itu bisa diolah menjadi pengganti terigu seperti itu.
1: Nah, sagu ini kan untuk orang di tanah Papua ini kan sudah jadi makanan pokok nih ya, dan ini sudah turun temurun nih Kak. Nah, dari pengamatan dan juga dari pengalamannya Kak Herlinda sendiri selama ini, yang membuat sagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apakah?
0: For the fact aja ya, saya bisa mendapatkan aha ketemu boba dari sagu itu gara-gara saya dikasih tahu sama anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan finuku. Kalau orang Sentani ngomong bilangnya itu finuku, tapi itu adalah papeda dingin. Dan waktu dia kasih tunjuk ke saya lihat, loh ini bisa jadi boba seperti itu. Nah, saya tanya gimana cara bikinnya ini. Dan ternyata ketika saya membuat boba dengan cara seperti membuat finuku itu, dan itulah akhirnya berhasil. Nah, oleh karena itu saya merubah lagi pemikiran bahwa untuk mengolah sagu itu kita harus tahu, tanya sama yang setiap hari makan sagu, kamu ngolah sagu itu seperti apa begitu. Dan akhirnya tadi sih bisa dikatakan bahwa bisa sebagai pengganti terigu karena apa? Karena saya memasukkan kearifan lokal masyarakat Papua mengolah sagu atau cara menjadikan sagu menjadi makanan itu seperti apa. Dan itulah yang saya adopsi untuk saya kawinkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah saya baca tadi. Seperti itu.
1: Jadi dari pengamatan seperti itu ya, ternyata ada salah satu cara ya bisa merubah yang tadinya tepung tapioka menjadi tepung sagu ya, dibikin boba itu ya Kak ya. Apalagi memang untuk orang Sentani memang kita biasa makan papeda dingin ya.
0: Iya.
1: Bukan papeda panas ya. Maunya papeda dingin yang dibungkus gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah, kalau begitu bisa diceritakan gak sih Kak bagaimana proses tradisional yang Kak Herlinda tahu, masyarakat terutamanya mama-mama biasanya kan yang buat itu mama-mama dalam meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin Kak Herlinda pernah lihat secara langsung gitu Kak.
0: Iya. Kalau untuk mengolah sagu, kebanyakan kita di Jayapura, bahkan mungkin di Papua, ada beberapa daerah yang juga saya sudah perhatikan bahwa kita ini masih mengolahnya itu masih secara tradisional, di mana sagu itu ditebang, itu pun juga masih banyak yang pakai kapak, lalu habis itu dikulitin, habis itu ditokok masih pakai pangkur tokok begitu, dan itulah yang membuat sagu kita ini bisa dikatakan harganya lebih mahal daripada sagu yang dipabrikan seperti itu. Jadi ketika mereka menokok, bahkan kan kami juga bermitra dengan kelompok petani sagu yang sudah dibantu sama dinas pemerintah di sini dengan alat-alat skala industri gitu. Tetapi yang membuat saya terenyuh adalah walaupun menggunakan alat, tetapi kearifan lokal mereka tidak mereka tinggalkan. Seperti kalau misalnya menokok satu batang, pasti saudara-saudaranya pada datang bantu menokok. Kalau karena sudah tidak menokok kan sudah pakai mesin kan gitu, ya mereka bantu peras, mereka bantu jemur, terus nanti bikin papeda bersama, terus nanti putar kopi, mereka bilang gitu, dan makan bersama. Dan ketika pulang mereka masih membawa hasil dari produksinya itu dibawa pulang untuk keluarga di rumah gitu. Nah, maka dari itulah yang membuat saya sangat tertarik dengan sagu ini, bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai komoditi atau makanan saja, tetapi ada cerita budaya di dalamnya, karena semua sagu yang dari Papua itu dikerjakan dengan kearifan lokal dari kelompok keluarganya masing-masing seperti itu.
1: Berarti ada nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan pada saat menokok sagu tersebut, yang tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga dihormati oleh kita ya, yang mungkin tidak pernah, saya juga nggak pernah menokok Kak. Gak pernah, cuma lihat doang gitu, lihat aja gitu untuk jadi bahan berita gitu Kak. Nah, lalu apa yang jadinya akhirnya ya mendorong Kak Herlinda untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini? Kenapa gak angkat yang lain lagi? Kan banyak tuh, ada yang lain-lainnya juga, kenapa ngangkatnya sagu aja gitu Kak?
0: Ya, kalau sagu itu karena ya tadi sudah 2 tahun nih ilmunya masih belum dipraktekin nih di sagu, jadi kita praktekin dulu semuanya. Tetapi terlebih dari situ saya tidak membatasi diri harus di sagu atau harus di komoditi tertentu, tidak. Karena kami memposisikan kami ini adalah jembatan yang menjembatani hutan sagu dengan meja makan modern, sehingga apa yang disediakan oleh hutan di Papua itu bisa dibawa ke meja makan modern. Itu sebenarnya visinya kami, tetapi kami kan harus fokus. Jadi untuk 2 tahun ke depan kami masih akan tetap mengusahakan sagu. Dan yang terlebih adalah begini, ketika kami datang ke masyarakat, kami sering ke petani, ke pedalaman gitu, dan mereka sangat senang ketika kami kunjungi dan kami bisa membagikan apa yang kami dapatkan, atau kami membagikan apa ilmu-ilmu tentang sagu, pengolahannya, dan mereka sangat tertarik. Mereka sangat ingin berkembang dan sangat ingin ekonominya itu naik seperti itu. Dan karena harapan-harapan itulah yang membuat kami, sekalipun kami kayaknya susah apa segala macam, tetapi karena mereka menaruhkan pengharapannya juga kepada kami, dan itulah yang membuat kami tetap terus mau jalan seperti itu.
1: Gitu. Jadi Kak Herlina juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini, Kak?
0: Kalau kami ke petani yang ada di hutan di daerah ke dalam lah. Kalau dari Jayapura itu butuh 2-3 jam untuk datang ke mereka, begitu kan. Itu lebih ke edukasi, karena kami kan ingin bermitra sama mereka untuk mendapatkan tepung sagu dengan standar yang standar yang sudah ditentukan oleh Badan Pangan secara internasional, begitu kan. Nah, karena mereka mengolahnya masih secara tradisional, kami meminta mereka untuk mengolah seperti yang kita inginkan, tidak, tetapi kami mengedukasi agar setidaknya sampai di kami itu sudah food grade gitu. Jadi tepung sagunya itu sudah food grade, kalaupun kami masih harus mengolah lagi, tinggal dikeringkan atau kadar airnya diturunkan, ya hanya sekedar itu aja untuk kualitas dari rasa, untuk kualitas dari penampakan itu sudah oke gitu. Jadi tujuan kami awalnya itu seperti itu, tetapi karena perjalanan waktu, karena kami juga berrelasi dengan masyarakat dan kami mendengar langsung apa yang menjadi keharapan mereka, kami juga makan bersama dengan mereka, makan papeda bersama juga seperti itu, dan itulah yang memperkaya kami untuk ya memberikan ide-ide untuk pengembangan sagu berikutnya seperti itu.
1: Kalau gitu kita sekarang bicara soal produk sasagu. Sebenarnya nama filosofi dari sasagu ini punya nama apa sih? Punya filosofinya sendiri atau enggak sih, Kak?
0: Kalau sasagu sendiri kan sebenarnya kan orang Papua kan bilang sasa gitu kan, saya gitu, sagu, sagu saya aslinya sih seperti itu.
1: Gitu aja ya. Sederhana itu aja ya. Sasagu maksudnya tuh saya punya sagu, sagu ini kepunyaan saya gitu, iya. Ya. Gitu. Nah, kalau begitu kita perlu tahu dong UMKM dari Kak Herlinda sendiri tentang sasagu ini apa-apa aja nih, Kak?
0: Di sasagu sendiri saat ini kami sudah memiliki 3 lini produk. Yang pertama itu, yang pertama kali lahir itu adalah tepung premix yang gluten free. Jadi kita sudah punya beberapa premix seperti berbumbu serbaguna, ayam goreng, terus ada juga untuk bakery-nya seperti brownies dan juga pancake, di mana ketika menggunakan tepung premixnya kami, ibu-ibu yang memiliki kebutuhan gluten free atau anak berkebutuhan khusus yang gluten free itu dengan mudah mengolahnya, dan juga dipastikan anak-anaknya suka. Itu awal mulanya. Lalu seiring berjalannya waktu, ketika kami mempromosikan, banyak yang feedback ke kami untuk meminta ready to eat. Akhirnya kami membuat cookies yang juga gluten free untuk masyarakat yang menginginkan makanan yang langsung siap dimakan seperti itu. Dan akhirnya cookies kami digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Jayapura sini. Lalu setelah itu, ini lagi kita mikir lagi bahwa setelah jadi cookies, kita juga mencoba mengeksekusi menjadi bakery seperti roti tawar sagu dan juga lapis Papua dari sagu juga. Dan semua produk dari sasagu ini gluten free, berbahan dasar sagu Papua.
1: Oke, itu rubah jadi tepung gimana tuh? Ada caranya, Kak?
0: Kalau jadi tepung itu kan kami dari petani sudah kami terima dalam keadaan tepung.
1: Sudah
0: itu
1: tepung,
0: tadi
1: ya?
0: Ya sudah terstandar, yang standarnya kami kami ajarkan kepada para petani mitra kami.
1: Ada tantangan tersendiri, Kak? Ini kan mau ngubah nih makanan tradisional jadi produk yang modern, pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada rasa-rasa yang tidak mudah juga. Nah, tantangan apa sih yang paling Kak Herlinda rasa waktu pertama kali mau mengembangkan resep nih dari roti tawar dan juga jadi lapis sagu, contohnya kayak gitu. Itu kayak gimana, Kak?
0: Ya, kalau jadi gini, saya betul-betul menemukan perbedaan antara market di Papua dengan market di luar Papua. Kalau market di luar Papua itu sangat tertarik dengan yang namanya sagu. Jadi apalagi ini gluten free untuk di apa kita sodorkan untuk mencoba, mereka sangat suka, maksudnya dengan senang hati mencobanya gitu. Tetapi ketika kami mempromosikan hal yang sama di Jayapura, banyak yang enggan, apalagi anak muda sekarang enggan nyoba sagu, seperti itu. Karena ya saya sudah memperhatikan bahwa orang-orang di Papua ini mungkin sudah punya stigma bahwa sagu itu bau dan enggak enak. Jadi ya enggak mau, untuk ngicip aja enggak mau. Tapi ketika kita, udah enggak apa-apa, coba aja kalau jadi beli juga enggak apa-apa kok, coba aja icip gitu. Sudah awalnya dia icip cuma seuprit, waktu dia coba, enak loh, dia minta lagi, seperti itu. Nah itulah menjadi tantangannya kita gitu. Nah kalau untuk ke Jakarta, setiap kali kita pameran ke luar, pasti kita dengan gampang aja produk kita langsung habis. Cuma tantangannya adalah ya jarak dari Jayapura ke Jakarta aja gitu kan, ongkirnya mahal banget ya. Ya itu yang bikin kita juga ya sedang berpikir nih bagaimana supaya sagu Papua ini bukan hanya dinikmati di lokal aja, tetapi bagaimana bisa sampai keluar dengan harga yang affordable seperti itu.
1: Benar ya, karena kalau semakin mahal barangnya juga nanti enggak ya, apalagi dengan keadaan efisiensi gini ya, Kak ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, gimana sih, Kak, supaya cita rasa dan juga keaslian dari sagu Papua itu harus tetap terasa, Kak? Karena kan enggak mungkin dong kita harus nyoba nyicip kue, nyicip cookies gitu, tapi enggak rasa sagunya gitu. Nah, bagaimana Kak Herlinda tetap menjaga supaya cita rasa dari keaslian sagu Papua itu tetap terasa meskipun sudah diubah menjadi bentuk roti, Kak, mau jadi bentuk kue, Kak, seperti itu, Kak?
0: Ya, untuk mengetahui cita rasa sagu itu biasanya orang yang terbiasa makan sagu itu dia baru tahu. Jadi Sasagu mengembangkan produk itu bukan dari apa yang mau kita buat, tetapi apa yang customer inginkan. Jadi memang ada beberapa lini produk yang kita sesuaikan dengan preferensinya si market yang mau kita sasar itu. Nah, salah satunya seperti kayak brownies. Ketika orang makan brownies sagunya kami, pasti akan merasakan ada rasa serat-serat karena sagu itu kan pati resisten yang tinggi kan, jadi seratnya itu juga banyak gitu. Jadi dia merasa seperti kayak ada berserat-berserat begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk ke cookies itu kan berarti semua kalangan bisa coba. Dan biasanya kalau mau tahu rasa aslinya si sagu itu kan seperti kayak kering, terus dia ringan kayak ketika masuk mulut udah langsung lumer begitu aja. Tetapi kan karena kembali lagi tadi, masing-masingnya produk kita ini sudah tahu ini marketnya untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan lidahnya mereka kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya orang yang ingin, aku mau dong yang benar-benar sagu banget, itu yang dibakar seperti sagu banget, ya di sini sudah banyak UMKM gitu. Kami mencoba untuk tidak mau ya menyamai yang sudah ada, karena biarlah itu menjadi marketnya mereka. dan kami akan melayani apa yang menjadi marketnya kami, seperti itu.
1: Jadi sagu yang lebih modern yang dilayani oleh KH Linda, iya, ya, karena bener. Memang kalau yang sagu tradisional udah banyak ya. Jadi boleh dibedakan gitu ya, oh kalau mau pengen makan cookies ala-ala modern gitu, bolehlah ke KH Linda gitu ya. Terus Kak, ini sebenarnya konsep gluten free ini menarik loh Kak, karena kan memang ya hal ini paling bisa diterima banyak kalangan ya, meskipun yang muda juga pasti pengen jo makan yang gluten free gitu, tidak terbatas hanya untuk orang di Papua saja. Nah, bagaimana strategi dari Kak Herlinda sendiri supaya produk yang berbasis sagu ini ya, ini bisa diterima dari masyarakat yang lebih luas ya, bahkan dari berbagai latar belakang? Strateginya gimana tuh Kak?
0: Ya, strateginya kembali lagi tadi, kami suka mendengarkan. Jadi setiap kali ada masukan-masukan bagi kami, kadang nih contoh seperti kami punya produk namanya kacang karibo oven bake, itu kan awalnya kan kacang karibo di Papua ini kan kebanyakan semuanya pada digoreng, gak ada yang di oven gitu. Terus langsung ada orang bilang, ini coba dong kamu bikin di oven nih, supaya ya kurang lemak, supaya kita jangan gemuk-gemuk banget, mereka bilang begitu. Akhirnya udah deh kita coba, ayo kita oven gitu, dan ternyata berhasil seperti itu. Nah, jadi strateginya kami adalah orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kami dan mereka memberikan masukan kepada kami, atau mungkin mereka memiliki permintaan, dan itulah yang akan kita coba untuk kita tangkap, terus kita carikan formulasinya supaya bisa memenuhi harapannya mereka, seperti itu.
1: Oke, kalau yang anak muda sendiri Kak, kan tadi pertama bilang anak muda agak kurang tertarik nih, apalagi namanya sagu, baru bilang sagu aja udah, ih ini pasti sagu lagi nih, sudah bosan nih kita nih makan sagu terus. Nah, itu strateginya gimana tuh kalau untuk menyasar yang kayak gitu Kak, ya, kelompok kalangan muda gitu Kak?
0: Ya, makanya itu ini sebenarnya masih konfidensialnya kita sih, tapi ya khusus untuk RRI kita bukalah di sini. Jadi gini, kami saat ini sedang membangun namanya brand, namanya Magoji. Magoji itu anak-anak Gen Z zaman sekarang kan suka ke Jepang-Jepangan begitu kan, Jepang, Korea, dan makanan-makanan yang seperti itu. Dan itulah yang akan kami coba, membuat makanan seperti yang mereka inginkan, tetapi berbahan dasar sagu. Dan si Magoji ini sendiri, kami tidak akan bilang, eh ini sagu loh, ini sagu. Enggak, kami cuma bilang aja, ini misalnya kayak corn dog, ini corn dog gluten free loh gitu kan. Mereka, oh iya coba. Nah, setelah coba rasa enak, langsung kita bilang, itu dari sagu. Seperti itu.
1: Oh gitu.
0: Iya, itu strateginya kami. Jadi kami sama sekali tidak cerita sagu di awal. Kita suruh mereka coba dulu, rasa dulu. Makanya kami sudah men-setting bagaimana supaya si Gen Z ini tertarik dulu, coba dulu. Ketika mereka sudah jatuh cinta, baru kita kasih tahu fakta kenyataannya, seperti itu.
1: Iya, iya. Memang kalau Gen Z ini agak-agak lain dikit ya. Kalau yang di atasnya gitu ya, gen-gen yang sebelumnya tuh lebih mudah sebenarnya ya, kalau mau diajak gitu ya, apalagi soal sagu gini. Nah, kalau menurut Kak Herlinda sendiri, kuncinya supaya makanan lokal seperti sagu ini ya tidak dipandang seperti sebagai makanan daerah saja, tapi sudah bisa naik kelas jadi makanan yang lebih modern dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, itu kira-kira seperti apa itu Kak?
0: Kuncinya ya?
1: Iya, kuncinya. Kalau menurut Kak Herlinda?
0: Stay relevan sih kalau bagi kami ya, karena apa yang kami lakukan saat ini dan kami berangkat dari situ juga, kami relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan market yang mau kita layani. Ketika kita berempati kepada mereka dan juga kita berempati terhadap yang ada di hulu gitu. Ini di Papua sagu berlimpah, tidak ada yang mengolah, sementara di hilir banyak orang yang membutuhkan makanan gluten free, tetapi yang mensupply itu cuma sedikit gitu, saat kami masuk juga masih sedikit seperti itu. Dan kami mencoba untuk mentransform apa yang ada di hutan sagu ke meja makan modern dengan pengalaman dan knowledge yang kami miliki. Jadi mulai dari relevan, kami berempati, setelah kami berempati kami menggunakan resource kami yang kami miliki untuk mewujudkan empati kami kepada market yang mau kita layani. Seperti itu sih kalau dari kami.
2: Mace,
1: ya,
2: enak banget ngobrolnya. Kagak dikasih kesempatan pendengar buat ikutan.
1: Okay deh, mungkin dari Kak, dari Impo aja deh, karena kita baru pindah-pindahan, jadi teleponnya juga belum disambung.
2: Oh, baiklah. Impo. Tapi kita break dulu barangkali ya. Kasih kesempatan lah gitu lah ya, Mpoknya kita itu buat minum dulu, ngoceh, baik dari tadi, seru banget obrolannya. Oke, kalau gitu kita break dulu ya, Mace ya.
1: Baik, Mpok.
2: Iya, Mace Ita dan juga Mace, panggilnya Mace aja ya.
1: Mace
2: Linda ya. Akhirnya kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jayapura. Mace Ita dan Mace Linda masih di sana ya?
2: Masih, Po.
1: Masih. Kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di teleponnya kita maupun di WhatsApp-nya kita. WhatsApp juga nggak bisa gitu?
2: Nggak bisa, Po. Kita belum masang semuanya, Po.
1: Waduh.
2: Pindahan aja dulu.
1: Oh, baru pindahan aja dulu ya. Belum di inilah ya, belum disusun-susun ya. Barangnya belum, masih ditumpuk-tumpuk gitu ya.
2: Masih, Po, di yeah. Pikirin mulu.
1: Ya udah, kita maklumin dah karena orang baru pindahan memang repot ya. Ya udah, Bang Po, boleh gabung aja ke Jakarta di 02135045510 atau di WhatsApp-nya kita 0812-1124-928. Mace, saya mau baca yang udah masuk di WhatsApp dulu ya. Dari Ibu Linda Idris yang ada di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore, Mace di Papua. Izin bertanya, Mpo, kue apa aja yang bisa dibuat dengan bahan dasar sagu selain sagu sebagai makanan pokok? Nah, untuk budidaya pohon sagu di sana bagaimana? Apakah petani di sana punya kendala khusus? Terima kasih. Oke, boleh dijawab.
3: Oke, silakan Kak Her. Oke, terima kasih pertanyaannya dari ibu yang di Ternate, siapa tadi namanya?
1: Ibu Linda, satu nama ya?
3: Satu nama.
1: Senama.
3: Oke, okay. Terima kasih Ibu Linda pertanyaannya, salam kenal. Yang pertama, kue apa aja yang bisa dibuat dari sagu? Sebenarnya semuanya tuh bisa, Bu. Yang kalau tahu resepnya pasti semua bisa gitu. Karena kami juga saat ini untuk cookies-cookies, segala macam cookies itu bisa dibuat dari sagu. Seperti itu. Lalu untuk roti tawar, lapis Papua, brownies itu juga memang ada, kami sudah meriset juga dengan resep-resep yang kami kembangkan. Jadi mungkin nanti bisa langsung, Bu, kalau memang mau ngobrol-ngobrol tentang resep bisa langsung ke DM di sasagu aja, sasagu.id. Jadi nanti kita bisa ngobrol di situ. Lalu yang kedua, nah ini menarik, Bu, karena sebenarnya kearifan lokal di masyarakat di Sentani khususnya itu sangat sangat amat menghormati sagu dan menjaga sagu, karena mereka menjadikan sagu itu sebagai mas kawin. Jadi ada mas kawin itu, ada namanya, saya juga sudah lihat itu batu itu, jadi batu apa ya, saya lupa namanya itu, jadi dia bentuknya itu seperti batu dan dia hanya bisa dibeli kalau pakai sagu. Jadi dia nggak bisa dibeli pakai uang, dia hanya bisa dibeli pakai sagu. Nah makanya orang tua, bahkan sampai sekarang masyarakat di Sentani itu masih memelihara sagu itu karena untuk mas kawin itu tadi, nanti kalau nggak punya sagu ya nggak jadi kawin.
1: Jadi nikah ya.
3: Seperti itu.
1: Ya.
3: Makanya mereka memiliki memiliki prinsip dari nenek moyang, kalau kamu tebang satu, kamu harus tanam lima. Nah oleh karena itulah yang kami adopsi. Kami juga hanya bermitra dengan petani yang melakukan praktek panen bertanggung jawab, tebang satu tanam lima, yang sudah kami juga sudah mulai organisir dengan difoto, dengan koordinat juga, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan ini. Dan juga kami bermitra dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian untuk juga mensuplai petani yang mau menanam kembali si sagu ini, seperti itu. Jadi ini bentuk kolaborasi sih, bukan hanya antara kita dengan petani tetapi juga dengan pemerintah di Provinsi Papua.
1: Keren. Sinergi yang luar biasa ya. Apresiasi deh ya buat pemerintah yang ada di sana, dan juga apresiasi buat Mace Linda ya. Emang Mace itu udah pernah nyoba sasagunya?
2: Udah, Po.
1: Oh, udah ya. Udah. Oh, ini sasagu ini memang dari sagu ya?
3: Iya, dari sagu.
1: Oh, dari sagu ya, benar. Oke deh. Ingat tuh ya, tebang satu tanam lima. Jangan sampai enggak, ntar gak jadi nikah loh. Kita terima ya Mace ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Assalamualaikum, Bu Nova di Bang Tahir di Maluku Utara.
1: Oh, waalaikumsalam, Bang Tahir di Maluku Utara. Silakan langsung ke Mace Ita dan juga Mace Linda.
4: Halo Mace Linda, Mace Ita. Mana kabar? Halo, selamat sore.
3: Halo.
4: Iya. Halo, halo juga, salam kenal. Iya, pertanyaan saya tentang apa itu lapis Papua yang buat pakai sagu tadi. Boleh tahu ini kan juga punya sagu kok gitu.
1: Gimana gimana? Kalau Bang Taher putus-putus. Lapis Papua
4: dibuat pakai sagu kan begitu. Jadi kan boleh tahu cara buatnya seperti apa gitu, boleh cerita karena di sini juga punya sagu di sini di daerah saya begitu.
1: Oh, di daerah Bang Taher ada itu juga sagu. Oke. Okay.
4: Iya. Jadi pengen tahu buat lapis Papua apa buat pakai sagu itu seperti apa caranya buatnya begitu.
1: Oke. Okay. Gitu aja.
4: Terima kasih Pak Nova sama Tisa sama Ibu Linda juga.
1: Ya, ada Bang Taher di Maluku Utara. Gimana tuh Mace Linda mau berbagi resep kah? Atau silakan di DM saja.
3: Boleh.
1: Ya.
3: Sebenarnya gini, prinsipnya adalah nanti Pak Taher langsung aja ke DM-nya sasagu.id aja nanti supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Tetapi pada dasarnya adalah begini, sagu itu kan pati resisten yang dia memiliki molekul itu apa ya, butiran. Jadi butirannya itu padat, sehingga coba aja kalau perhatikan kalau bikin papeda pakai dari tepung, di Instagram kami juga ada itu caranya bikin papeda dari tepung juga, cuma 2 sendok makan aja tetapi bisa jadi papeda satu mangkok yang besar. Itu karena apa? Karena dia kan terus jadi ngembang gitu. Jadi kayak dia kecil terus kalau kena air panas terus dia jadi ngembang. Nah, begitu juga ketika membuat si lapis Papua tadi, sebenarnya resepnya sama seperti yang ada di YouTube, di Google, semuanya itu ada, hanya perlakuannya yang berbeda. Di mana kalau seandainya lapis-lapis itu kan semuanya enggak pakai air tuh. Nah, kita tambahkan cairan supaya apa? Supaya si sagunya tadi itu mengembang. Seperti itu. Nah, nanti kalau memang mau ini supaya apa, jangan gagal, bisa nanti ini DM aja langsung ke kita gitu, nanti kita komunikasi.
1: Oh, jadi pada dasarnya cara bikinnya sama dengan bikin lapis-lapis biasa gitu ya, Mace ya?
3: Iya,
1: cuma triknya itu tadi ada tambahan air. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut gitu, silakan DM di sasagu.id. Oke. Gitu ya. Oke, yang mau gabung lagi di 0213504510 atau di 0812-112-4928 untuk WhatsApp dan juga teleponnya ya. Ini udah ada yang gabung. Halo.
5: Halo.
1: Ya.
5: Selamat siang, salam budaya Maci Nova. Wanapa Bram. Sehat. Jaya pura. Halo Maci Ita.
2: Halo.
5: Tuh gak kedengeran suara Maci Ita?
1: Ada.
5: Ada. Lalu juga kakak Erin dan si Boru Sinaga, Horas.
3: Halo, Horas.
5: Kakak juga dengan Ciguria, Jakarta Selatan kakak. Ya. Ini memang temanya menarik, tradisi dan kearifan lokal. Sedangkan kakak sendiri kan owner UMKM Sasagu. Sasagu ini makanannya Papua, Jaya Timur. Tapi ya memang dinamakan. Nah, saya mau tanya saja dengan singkat waktu ini kakak. Kakak Herina ini olah sagunya tadi udah paparannya sudah panjang lebar ini ya kan. Itu kakak berkecimpung tahun berapa kakak itu? Sudah ngintip-ngintip itunya kakak gitu kan. Apalagi tadi apa dengan nama Jepang lah itu kan. Nah awalnya berdirinya sagu itu kapan? Terus sampai ada di tempat olahraga PON ke berapa tuh? 20 ya? Memang ada kak itu? Nah mohon dong. Kasih tahu dong paparannya kakak Herinda, apalagi dengan Tokis Sasagu ini. Aduh, it's the best banget ya. Kalau di Jakarta boleh juga. Semoga makin berkembang ya kakak ya.
1: Amin.
5: Buat kakak Herinda, Maci Ita, Pak Mapa juga ya. Salam Nusantara, bagian timur. Selamat sore, bye.
1: Selamat sore, bye-bye. Udah dikepoin dulu tuh sama Cigu ya. Oh, memang pernah ada di PON ya Mace Linda?
3: Enggak, justru di PON saya enggak ada di situ.
1: Oh, wah salah info tuh cigunya ya.
3: Tadi maksudnya itu saya itu jualan boba gara-gara PON. Boba saya itu enggak bisa keluar kontainer.
1: Oh.
3: Karena diutamakan untuk yang PON dulu gitu.
1: Oh, gitu. Oke. Jadi begitu ceritanya ya. Nah, sejak tahun berapa kata cigu?
3: Ya, kalau untuk Sasagu sendiri itu kami lahir itu di tahun 2024 awal tahun, semangat baru kita mau bikin sagu melahirkan Sasagu. Tetapi jujur aja ya, di bulan Juni 2024 itu tuh kita sudah mau menyerah karena saya mendapatkan fakta bahwa sagu di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Dan yang saya pikir orang-orang besar sampai investasi besar-besar di sagu itu karena saya lihat, saya pikir itu marketnya besar, ternyata tidak. Ternyata mereka sudah memiliki lini bisnis yang juga sudah besar, sehingga sagu itu cuma sebagai apa sih, kayak hobi sampingan begitulah. Sementara kan kita dari sagu ini mengharapkan hidup dari situ, seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi, maju salah, mundur salah, ya udah deh, kalau udah terlanjur basah ya udah kita lanjutkan aja hingga sampai saat ini. Ya karena itu tadi, ketika kita memiliki niat yang baik, pasti Tuhan selalu buka jalan. Dan kami merasa bahwa sasagu ini adalah spiritual jernihnya kami, sehingga kami mau memberikan dampak yang positif melalui sasagu. Itu.
1: Keren, luar biasa. Berarti produk-produk dari UMKM-nya Mace sekarang itu semuanya serba sagu?
3: Iya, benar.
1: Oke. Dan pasarnya untuk area Papua dan sekitarnya, atau Jayapura dan sekitarnya?
3: Marketnya kami sebenarnya saat ini kami sudah membangun jaringan untuk reseller yang ada di Malang dan juga Surabaya dan Jakarta. Tapi masih sekarang nih masih terkendala adalah di ongkos kirimnya ini.
1: Oh,
3: jadi kami
1: iya,
3: sudah
1: bener.
3: Mencoba untuk mencari berbagai cara, celah, masih belum dapat sih. Ya doain aja semoga Mas bisa lah ketemu nanti jalannya gitu.
1: Iya benar ya, kendalanya pasti di ongkirnya Papua itu mahal banget ya.
3: Benar. Menjadi murah kalau kita datangkan satu kontainer. Nah pertanyaannya berarti saya harus punya berapa puluh reseller supaya satu kontainer ketika bersandar di Tanjung Perak ya, di Jakarta sana udah langsung terdistribusi seperti itu.
1: Oh oke. Okay. Tapi produknya ini adalah produk jadi atau masih bahan mentah ada juga?
3: Ada yang sudah ready to eat tadi, yang cookies tadi.
1: Uh-uh.
3: Terus ada juga yang intermediate, itu yang premix, tepung-tepung premix tadi. Kalau itu sebenarnya premixnya itu gampang aja kok. Pokoknya di rumah nggak usah pakai alat apa segala macam, tinggal pakai takaran sendok, ikutin aja yang di instruction di belakang itu, di cara membuat, terus pakai sendok aja, aduk-aduk jadi brownies, aduk-aduk jadi pancake. Ada juga di Instagramnya kita juga, kita tunjukin cara buatnya.
1: Padahal keren ya, luar biasa ya. Cuma kalau untuk nyampe ke beberapa daerah itu terkendala banget gitu ya.
3: Betul okay. Sekali.
1: Berarti kalau lebaran, Natal atau segala macam bisa lah ya satu kontainer ya.
3: Iya, bisa dong. Semoga ya. Amin.
1: Oke, ini juga udah waktunya, udah 13.55. Sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Mace Linda?
3: Oke. Apa yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik.
1: Amin.
3: Karena sasagu bisa menjadi saat ini karena kami menerima kebaikan dari banyak orang. Jadi kami ingin menyebarkan kebaikan melalui sagu Papua, dan kami juga bukan hanya dengan sagu, kami juga ingin supaya Papua yang sudah memiliki nilai itu bisa terangkat dan naik kelas.
1: Amin. Allah amin ya rabbal alamin. Keren, luar amin. Biasa ya. Apa sih susahnya berbuat baik gitu kan ya?
3: Iya.
1: Ngomong sih gampang ya Mace ya.
3: Benar.
1: Iya, tapi giliran kita dijulitin orang, gitu kan. Oke dah. Keren, luar biasa ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, selalu berbuat baik, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Oke Mace Ita.
2: Iya, Pak.
1: Iya, saya pengen berbuat baik, saya akhiri dulu ya.
2: Silakan
1: Mace Linda, terima kasih banyak ya.
3: Sama-sama juga, terima kasih.
1: Iya, keren, luar biasa. Ini bakal jadi motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu Mace Linda dan juga Mace Ita. Mace Ita, salam Amen. Buat teman-teman yang ada di Jayapura ya.
2: Baik, Pak.
1: Iya, selamat sore.
3: Selamat sore, Pak.
2: Sore, Pak.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jayapura ya. Keren ya, banyak sekali edukasi pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini. Siang ya, kalau di Jakarta masih siang, kalau di Jayapura udah sore kali ya. Sampai di sini dulu, terima kasih adik-adik yang SMK 39 ya. Benar gak sih? Benar ya? Ah, sip. Ini ada anak magang dari SMK 39, Cia. Makasih Diva, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Jangan kemana-mana, Mpok Nova bakal terus temenin sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Selamat sore, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang Sarap memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang Sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.
7: Rompat FM, Suara Budaya Nusantara.
8: Jakarta.

0: Berita jam 14.
1: Abang Pak, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem pangan di DKI Jakarta akan mewajibkan pelaku usaha makanan, pengelola sampah organik yang akan mewajibkan pelaku usaha menghasilkan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz hari ini mengatakan ketentuan tersebut merupakan penyempurnaan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Raperda. Menurutnya aturan ini diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah organik dengan melibatkan tanggung jawab pelaku usaha termasuk melalui kerjasama dengan pengelola lingkungan. Bapemperda menargetkan regulasi ini dapat membantu mengurangi beban pengelolaan sampah yang selama ini ditanggung pemerintah dan masyarakat. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 1.000 lebih pelajar sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Nagan Raya Aceh mengikuti Karnaval Budaya dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Nagan Raya kemarin. Bupati Nagan Raya Tengku Raja Kumang hari ini mengatakan kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya serta kearifan lokal Aceh. Menurutnya, partisipasi para pelajar mencerminkan semangat generasi muda untuk mencintai dan mempromosikan budaya daerah. Karnaval budaya ini menampilkan beragam atraksi seni yang memperlihatkan kekayaan budaya Kabupaten Nagan Raya. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Pi, gue lihat anak-anak sekarang enak bener dah. Main diawasin, belajar ditemenin, salah dikit malah diajak ngobrol.
1: Ya bagus dong, Min. Nah, anak kan lagi belajar, bukan lagi diadili.
0: Lah kalau zaman gue dulu mah, Pi, salah dikit udah kena ceramah panjang.
1: Makanya sekarang banyak orang tua berusaha lebih ngerti perasaan anak.
0: Perasaan anak? Lah anak kecil emang mikirin apa, Pi?
1: Justru dari kecil mereka belajar percaya diri, Min. Belajar ngomong, belajar nyelesain masalah. Kalau didukung, hasilnya lebih baik.
0: Berarti bukan cuma soal pintar di sekolah ya, Pi?
1: Bukan dong. Anak yang sehat, aman dan bahagia biasanya lebih siap ngadepin masa depan.
0: Wah, gue baru ngeh. Jadi kalau mau masa depan lebih bagus, anak-anaknya kudu diperhatiin dari sekarang. Gitu kan, Pi?
1: Nah, itu dia. Anak-anak tumbuh bahagia, masa depan bangsa juga makin kuat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek. Dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus!

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Dasar lelaki. Lelaki apa tadi ya? Enggak dah, enggak boleh ngomong yang enggak baik-baik gitu. Ngomongnya yang baik-baik. Apa yang kita tanam itu yang bakal kita tuai ya Bang Po ya. Hal baik yang akan kita tanam nanti akan berbuah baik buat kita. Masa iya kita nanam jeruk numbuhnya jambu? Ya enggak dong. Selamat sore yang masih tetap bertahan dan masih tetap setia dengerin Ayah Bang Po dari pukul 10 tadi ya Bang Po ya. Masih banyak informasi-informasi yang akan Ayah bagikan Abang Po untuk Abang Po di hari ini Abang Po ya. Hari ini Hari Anak Nasional 2026. Apa sih yang menjadi harapan buat Abang Po di Hari Nasional, Hari Anak Nasional, Hari Nasional, Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 gitu. Yang jatuh pada hari ini tanggal 23 Juli tahun 2026 Abang Po gitu ya Bang Po ya. Nah peringatannya tadi akan dipusatkan di Kepulauan Riau Tanjung Pinang Abang Po. Nanti bakal banyak Abang Po ya. Apa katanya tadi ya, pagelaran-pagelarannya, acara-acaranya dan ini juga menjadi bagian dari kampanye pelaksanaan SE Mendiat Dasmen nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan. Kebijakan ini bertujuan menjaga kesehatan fisik anak, memperkuat kemampuan bersosialisasi, serta mendukung perkembangan kognitif dan emosionalnya melalui interaksi yang lebih bermakna. Peringatan tahun ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi seluruh ke pemangku kepentingan dalam memenuhi hak anak dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, serta ramah anak. Momentum ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk membangun kebiasaan belajar dan bermain yang sehat sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal gitu ya. Mari kita bergandengan tangan, pastikan setiap anak tumbuh setara, berkembang seutuhnya dan riang bersama menuju masa depan yang gemilang.

0: Eh Din, lu bakar sampah asapnya nyebar ke rumah orang, jadi ganggu aja.
1: Eh Pak RT, ngagetin aja Pak RT. Ya abis gimana nih Pak RT, kalau kagak dibakar sampahnya ntar numpuk dong.
0: Nantu, makanya gini deh, lu bisa bikin kompos gak?
1: Bisa.
0: Ah, gak usah bakar-bakar, itu sampahnya ya bisa jadi pupuk buat tanaman ini. Gampang kok, lu pisahin ya sampah organik kayak daun, sisa sayur, terus campur sama tanah biar jadi kompos alami. Sampahnya habis, tanaman juga subur.
1: Oh gitu ya Pak RT.
0: Sekalian jadi solusi, sampah berkurang, lingkungan juga lebih sehat.
1: Wah makasih banget deh Pak RT atas sarannya nih. Ntar Udin coba dah bikin kompos ya.
0: Gitu dong, kita jaga bareng-bareng kebersihan lingkungan kita.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Mengenal pepatah urang Banjar, haram menyerah wajah sampai kaputih. Dalam menjalani pekerjaan, suku Banjar pantang menyerah dan haram hukumnya jika bekerja tidak tuntas atau ditunda-tunda. Sehingga masyarakat di Banjar sangat begitu gigih dan rajin dalam melakukan setiap tugas yang mereka emban. Dalam praktiknya, suku Banjar akan bersungguh-sungguh untuk setiap usaha yang akan dilakukan guna mencapai tujuan yang direncanakan. Sehingga tak heran jika suku Banjar banyak yang sukses di tanah perantauan karena mengamalkan pepatah wajah sampai kaputing, atau dalam bahasa Indonesia berjuang sampai akhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cancingnya Babe, Ayu Diniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Jakarta. Abang Pom, 14 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, itu tandanya Aye mesti mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis tanggal 23 Juli 2026, Abang Po ya. Makasih yang udah setia temenin Aye dari pukul 10 tadi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Banyak maaf kalau ada salah-salah kata ya Bang Po. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat ya Bang Po ya. Jangan biarkan males atau ngantuk untuk menghambat atau menghalangi aktivitasnya Abang Po. Akhirnya yang Po Nova pamit.
1: Ratna Pro 4.
2: Sahabat budaya Mapasili. Mapasili merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan. Ritual Mapasili ini berupa siraman bagi calon pengantin sebelum pernikahan yang bertujuan untuk menyucikan diri dari bala serta membersihkan hal negatif agar pernikahan dapat berlangsung dengan lancar. Selain itu, masyarakat Bugis juga meyakini bahwa upacara ini dapat membuat wajah pengantin tampak lebih bersinar saat hari pernikahan. Air yang digunakan bukan air biasa, melainkan air yang dicampur bunga, daun sirih, pisang, tebu, dan koin. Tradisi Mapasili ini biasanya dilakukan sehari sebelum akad nikah atau pada malam Mapaci. Dalam pelaksanaannya, calon pengantin mengenakan pakaian khusus berwarna putih sebagai lambang kesucian.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 104 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.

0: Sumur Tua Lacokong adalah salah satu sumur yang dijadikan sebagai sumur kerajaan di Bone yang kehadirannya tidak terlepas dari kisah sosok Raja Bone ketiga, Lasalio Petakarampelua, yang memerintah sekitar tahun 1424 hingga 1496. Dikisahkan oleh budayawan Bone, Andi Yusman Batara Aji, bahwa saat Pangeran Lasalio Petakarampelua berusia 1 hari, dilarikan dari Sauraja Palaka oleh sepupunya menuju ke Kerajaan Bone, dan di tengah perjalanan pingsan karena kehausan. Rombongan yang mengawal sang pangeran akhirnya menemukan sebuah mata air dan memilih untuk singgah dan beristirahat di mata air tersebut. Melihat pangeran yang pingsan, akhirnya diambillah air dari mata air tersebut dan diteteskan ke mulut sang pangeran, dan akhirnya pangeran mendongakkan kepalanya yang dalam bahasa Bugis disebut cokong.
1: Sumur Lacokong, kalau kita mau bahas itu pasti ada kaitannya dengan Raja Bone ketiga kan. Puata Lasalio Karampelua, singkat cerita, sewaktu puata bayi Lasalio Karampelua dibawa dari Istana Palaka menuju ke Istana Bone, berkumpullah rombongan Bone, laskar orang Bone di Malojina. Akhirnya di sana dipertanyakan kenapa ngumpul. Kata rakyat, Malojina Pakuita, walaupun sekilas, jadi Malojina itu Malojina dengan Lacokan itu saling berkaitan sejarahnya. Dari jadi Malojina, rombongan tadi ini pangeran yang diculik dari Palaka mampir di sebuah tempat berair. Bisu membuka melihat apa di situ, yang ditemukan oleh seorang anjing kebolong. Aku tanya nih, aku temui tempat buka. Hanya dilihat ternyata air, mata air. Sang bayi yang dibawa lari tadi ini dari Palaka kering dalam perjalanan, karena pangeran tersebut begitu dilahirkan oleh ibunya, langsung dibawa lari oleh sepupunya tadi, tersuali dan terselawakan. Nah, singkat cerita tadi, begitu tiba dilihat daripada mata air itu, sang bayi ini dibawa ke mata air tadi, sumber mata air. Hanya bisa membasuhi rambut daripada sang bayi tersebut. Akhirnya rambutnya nampak, istilahnya cita landak ya. Kusumamu karampelo apa, rambutnya lebat subur. Begitu air kembali diambil, ditetesi mulut sang bayi. Sang bayi mendongkak, cokong, kalau bahasa Bugis cokong. Kuru semua nggak mau cokok-cokok kalau merupa. Jadi adinamailah sumur itu Sumur Lacokong. Nah, sejak itulah Sumur Lacokong dijadikan sebagai sumur kerajaan dalam Kerajaan Bone.
0: Sejak saat itu, dalam setiap ritual adat Kerajaan Bone menggunakan air dari mata air Lacokong.
1: Jadi tiap ada penobatan raja, setelah Raja Bone ketiga tadi, diambillah air dari Sumur Lacokong tersebut. Istilah pengambilan air ini disebut Malik Toja, pengambilan air. Jadi tempayan dari istana diusung, diarak menuju Sumur Lacokong yang diiringi oleh para bisu, bisu Patapulo dan rombongan lain untuk mengambil air tadi, hanya atau Malik Toja. Air inilah dibawa ke istana, dipergunakan buat ritual tadi, apakah itu pelantikan raja atau kelahiran putra mahkota, atau buat mandi sang mempelai pengantin dari istana, atau bahkan mungkin saat Mak Barata sang raja mangkat. Jadi prosesinya seperti itu, tidak langsung diambil, tidak langsung ditimba, tapi melalui proses ritual namanya Malik Ketoja. Nah, itulah sampai akhir kerajaan, dan sampai sekarang situs Sumur Lacokong masih digunakan dalam ritual-ritual dalam Kerajaan Bone sampai sekarang.
0: Air dari mata air Lacokong atau dikenal sebagai Bubung Lacokong atau Sumur Lacokong tidak pernah habis, sehingga ini pun dianggap sebagai berkah bagi masyarakat sekitar yang ingin memanfaatkan air dari sumur tersebut. Anggap sebagai berkah

0: Tadi ini penggunaan buat ritual di masa lalu, masyarakat Lacokon juga menggunakan sumur Lacokon itu, air Lacokonnya untuk kebutuhan rumah tangga, baik itu mandi, mencuci, dan air minum di masa lalu. Entah ini berlaku nanti zaman setelah kerajaan, karena di zaman kerajaan mungkin pemanfaatan air ini, penggunaan air buat masyarakat umum mungkin sangat terbatas karena sumur tersebut disakralkan sebagai sumur kerajaan atau bubung arajang, ya begitu. Jadi sumur Lacokon merupakan salah satu di antara tiga sumur arajang kerajaan Bone, yaitu bubung Lacokon pertama, yang kedua bubung Manurunge, yang ketiga bubung Swabeng. Jadi inilah tiga sumur kerajaan inti daripada kerajaan Bone.
1: Ari, salah seorang penduduk Lacokong, membenarkan bahwa sumur Lacokong dimanfaatkan untuk mandi dan mencuci bagi warga.
2: Ini sekarang difungsikan untuk mandi dengan mencuci. Biasa orang kalau musim kering datang kemari mencuci kan. Kering sumurnya tuh, banyak yang datang kemari mencuci mandi, ya sebagai mata air. Ini kan tidak pernah kering airnya. Kan termasuk sejarah juga. Biasa kalau hari jadi Bone kan datang kemari tuh mengadakan acara adanya. Kalau kita untuk fungsinya saja, kita tahu semua masyarakat di sini. Biasa kalau tidak ada air di rumah, kering, tidak jalan tidak jalan airnya tuh. Ledenya itu datang kemari mandi mencuci.
1: Andi Yusman menjelaskan, seperti layaknya sumur lainnya, perlu ada pemeliharaan. Bahkan ada proses pembersihan setiap tahunnya menjelang Ramadan agar sumur Lacokong tetap awet dan terawat seperti sekarang.
0: Ya, biasanya itu kalau sumur Lacokong dibersihkan menjelang Ramadan. Jadi masyarakat, anak-anak, remaja terlibat. Soal konsumsinya, ya masyarakat setempat juga masing-masing membawa. Jadi disitulah silaturahim juga kan, terus sedekah bareng, masing-masing membawa makanan. Nah, dari situ ya kita lihat di dalamnya, keunikan sumur itu. Ada batu di bawah itu merupakan replika dari sumur itu. Mungkin arsitekturnya dulu mendesain seperti itu, akhirnya mewariskan sampai sekarang. Keunikan yang lainnya juga itu ikannya, kok ikan yang lain kan saat air terkuras, ikannya itu baring, terbah. Ikan di sumur Lacokon itu ada sepasang itu, dia tetap berdiri di tempatnya, jadi posisi berdiri. Kalau kita manusia, ikan itu posisi berdiri. Nantilah tokoh-tokoh masyarakat atau orang dituakan menimang ikan tersebut rebah. Setelah ditimang, dibawa di baskom, baru setelah terisi kembali sumur Lacokong, ya ikan ini yang pertama dikembalikan dimasukkan ke sumur kolam tersebut. Inilah salah satu keunikan dibanding sumur-sumur yang lain, ya seperti itu. Ya, replika, ada replika batu yang menggambarkan gambar sumur itu. Jadi kalau kita melihat batu itu, itulah sumur Lacokong mini, replikanya dalam bentuk ini. Itu tadi. Terus ini tadi ikannya itu yang unik juga, ya. Jadi ikannya berdiri tidak seperti ikan yang lain. Jadi saat ditimang baru dia rebah baru.
1: Banyak keunikan yang bisa ditemukan ketika kita memasuki sumur Lacokong. Selain bentuknya seperti kolam, di sekelilingnya juga berdiri tembok yang memagarinya. Bahkan sulit untuk menentukan atau memprediksi seberapa dalam sumur tersebut.
0: Kalau kedalamannya itu relatif, aneh sini. Karena terkadang orang tinggi tenggelam, orang pendek malah tidak tenggelam. Jadi kadang kita berdiri di dasar yang sama, ada yang tenggelam, ada yang tidak. Jadi dasarnya tidak bisa ditetapkan sekian meter, karena kelihatannya sekian rendah, cuma terkadang orang berdiri di situ malah tenggelam. Jadi inilah keunikan sumur ini. Jadi terkadang orang nanya ke dalamnya berapa, saya bilang relatif, tergantung orangnya. Terkadang orang pendek tidak tenggelam, orang tinggi malah tenggelam, ya begitu. Ada juga orang tinggi yang mungkin ini tidak tenggelam, ada yang pendek mungkin juga gimana tenggelam. Jadi relatif, tidak bisa dipatok sekian meter, karena walaupun kelihatan sekian, tapi hasilnya kadang beda. Kadang-kadang kita berdiri sama-sama, kalau misalnya dibersihkan, waktu kami kecil kadang berdiri.

0: sama-sama ada yang tenggelam, bahkan biasa orang tenggelam itu lebih tinggi dari kita, dari kami. Jadi begitu terus berlaku, dan kami terkadang bicara sama orang-orang generasi sebelum kita, jawaban juga begitu, bahwa kita dulu waktu zaman kami begitu ya, akhirnya kami juga ngalami seperti itu. Yang sekampi anak kecil lagi di junior-junior kami begitu juga, jadi kedalamannya relatif. Ya. Inilah salah satu keunikannya Sumur Lacoko.
1: Hal lain yang harus diperhatikan bagi pengunjung Sumur Lacokong adalah pemali atau terlarang bagi masyarakat umum menggunakan payung di sekitar sumur jika bukan dari keturunan bangsawan Bone.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Ya, masih di program 4DRR Makassar dalam program Sirine Pace. Sahabat budaya yang bergabung bisa menghubungi 0811-409-250. Dan kita sudah terhubung dengan Ibu Dewi ya. Ibu Dewi, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirine Pace Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senanduliri laguna perompace.
0: Asik, Bunda mau dengarkan lagunya apa? Saya bacakan sedikit lagunya. Ada lagunya Para Pak Lalona, ada Sapa Jamang, ada Daeng Kanang, Bunga Ripala, Mangitu.
1: Itu mau Bunga Ripala.
0: Bunga
1: Ripala.
0: Oke, Bunga Ripala di Bunda. Bunda. Bagaimana di Daerata? Apakah sudah masuk musim kemarau atau bagaimana, Bunda? Karena ini beberapa
1: musim kemarau.
0: Oh, musim kemarau mi. Karena di beberapa daerah ini sudah mi, sudah pecah-pecah mi nanunya.
1: Sejak bulan 6 sampai sekarang enggak pernah mi.
0: Jarang hujan. Oke.
1: Dan padinya juga masyarakat alhamdulillah sudah mulai mau menguning. Mungkin pertengahan bulan Agustus sudah panen insyaallah.
0: Alhamdulillah. Semoga tidak ada gangguan.
1: Insya Allah tidak ada hama.
0: Betul. Oke, bala Bunda.
1: Iya, sehat selalu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dewi di bunyi bulu kunyit tak kalar. Dan sahabat budaya yang bergabung bisa menghubungi 0811-409-250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Yang telepon WhatsApp ini agak-agak susah diangkat karena baku tak berai. Coba kita bisa juga telepon di telepon biasa yang ingin bergabung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirine Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik laguna pro 4C.
0: Asik. Pak Azhar, mau kedengarkan lagunya apa?
1: Sapa Jamang.
0: Sapa Jamang. Di apa Jamang Jamang teruntuk gak tuh?
1: Panen iku.
0: Oh, panen iku tuh. Depan mana gak? Ya. Deto nak kena kia anu. Musim kemarau.
1: Kemarau nih meteni.
0: Oh, meteni. Deto nar perpe tanah iku tuh.
1: Ada.
0: Tanah. Kayak biasa aku
1: musim. Wah selesai tanah.
0: Agar
1: ruang berlubang-lubang.
0: Berlubang-lubang kita. Kau kira pecah-pecah?
1: Iya, kau di sini berlubang-lubang.
0: Beda-beda tuh ngidi.
1: Ya, kau bawa nemeteni nolain kena lo si ulah kafang.
0: Tapi detona, nama anu deh. Detona masuk sawe eh. Detona masuk sawe eh.
1: Oh, kau bawa alhamdulillah deh.
0: Alhamdulillah.
1: Aman sih. Ada tempatku.
0: Karena ada beberapa daerah.
1: Kalau di sini lagi lagi masuk musim jagung.
0: Oh, musim jagung, musim bata.
1: Panen jagung.
0: Apa lagi bahasa Bugisnya kalau di Bone itu jagung?
1: Apa? Rele.
0: Rele atau bata?
1: Ya, berle.
0: Oh, berle. Jagung apa ini yang di Bone ini sekarang yang anu? Jagung putih atau jagung manis?
1: Jagung kuning. Ya, yang biasa di
0: pakan ayam
1: itu ke ya peternakan.
0: Oh iya. Oke.
1: Sekarang ini masuk ini panen nih.
0: Wow. Hebat-hebat tuh lagi karena berapa harganya? 5.000. 5.000 satu kilo. Mahal lagi.
1: Iya, mahal di sini. Kalau di tempatku
0: berapa
1: di situ?
0: 4,5. Harusnya 5.000 itu Pak Azhar.
1: Belum katanya di sini.
0: Belum apa itu?
1: Sudah banyak nih.
0: Nah bilang kemarin
1: banyak medisin.
0: Harus 5.000 dijual kan?
1: Kalau kalau kering itu 5.000.
0: Kering betul.
1: Ya, kalau kering betul di sini belum kering.
0: Kalau kering betul bisa 10.000 di.
1: Oh. Bisa 10.000.
0: Oke lah, Pale Pasar.
1: Kenapa kemarin Sirine Pace enggak ada di berapa hari?
0: Di mana itu?
1: 2 hari kah?
0: Kapan itu?
1: Program Sirine Pace dah ada.
0: Hari apa?
1: Hari kemarin kah atau?
0: Kemarin.
1: Rapet komunitor itu dah ada.
0: Kalau kemarin itu bukan saya karena saya dinas itu kemarin dinas.
1: Tidak, maksudnya tidak ada acaranya lah, putar lagu saja.
0: Oh, mungkin
2: sehari ada. Kak.
0: Oh, kerjaan orang. Baru saya ingat. Kemarin itu kerja ini kerja karpet, ganti karpet di studio.
2: Oh.
0: Renovasi.
2: Fantasi,
0: iya, ya. Renovasi rekeng.
2: Iya, renovasi, Dik.
0: Iya. Oke lah, Pak, lepas
2: mungkin anu, ya. Mungkin anu juga tuh.
0: Apa itu? Dari
2: juga musiknya kemarin kata Bung Richard.
0: Hmm?
2: Instrumennya bilang Bung Richard juga masalah kemarin jadi
0: indah. Iya, ada beberapa kemarin. Iya, memang kemarin kita ini ada beberapa problem sebenarnya. Selain hanya
2: iya, selain lagi dari perawatan nih,
0: iya, perawatan alat ini. Oke, okay, Pak Lepasar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya yang bergabung silahkan hubungi 0811-409-250. Inilah KPI akan menerima 8 penelpon ini. Dan masih tersisa 6 penelpon, jadi jangki, baku tabrak-tabrak. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah KPI.
0: Hei, Pak Saleh, dirapkaling. Agak kerebat tuh.
3: Ya, alhamdulillah mah deci-deci mua kak.
0: Bila
3: tu mangkuk tanah ya,
0: mager
3: radio na. Iya, dua hari itu kesantiran. Salah juga itu kita
0: ada itu. Iya, perbaikan ya. Anu nih. Apa maintenance studio?
3: Oh, ini lagi juga setengah jam baru. Ada lagu yang tidak ada.
0: Iya, ini
3: setengah jam baru dibuka meja ini.
0: Ini masih bau-bau lem fox ini, anu sudah dia.
3: Bau-bau lem.
0: Iya, bau-bau lem sudah di ini, sudah diganti karpet baru kayak ini.
3: Oh, pasar. Jadi itu Pak, alhamdulillah.
0: Anu Pak Saleh.
3: Supaya suara itu tidak keluar ya.
0: Mm-mm. Nanti kalau datang ke sini enak-enak nanti tenjak lagi lebih empuk.
3: Ya, alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan ada lagi acara
0: baik. Iya. Mungkin dengarkan lagunya apa ini Pak Saleh? Ada lagunya.
3: Aku lupa minta di ini, aku sangka tidak ada.
0: Eh, aku baca lagi dulu. Nih, ada lagunya Parappa Lalona.
3: Ya, naro Parappa Lalue.
0: Oi. Oke lah, Pak Lepas Saleh.
3: Ya, ikut saja.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh di Rapok Kaling. Sahabat budaya silahkan menghubungi 0811-409-250. Inilah KPI masih mau terima lagi sekitar 5 penelpon lagi ya. Nah ini ada Pak Marsuki. Halo, assalamualaikum Pak Marsuki.
4: Iya. Yeah.
0: Sirina Pace Pak Marsuki.
4: Lirik Laguna Berampa. Cis.
0: Asik Pak Marsuki.
4: Dari situ katanya 2 jam.
0: Dari sini Ki.
4: Iya. Tapi anu sedikit evaluasi.
0: Apa roh?
4: Sakit kepalaku itu dengan herinya itu. Mungkin kenapa dia?
0: Apanya itu?
4: Kan 2 jam ada di situ.
0: Nginginya.
4: Dengar-dengar tuh. Pakai apa namanya itu yang dijepit di kepala.
0: Headphone. Oh, kita narsumnya tadi di Pak Marsuki.
4: Ya? Yeah?
0: Narsum kita tadi di.
4: Iya, tapi langsung pulang Dinda.
0: Kenapa ya?
4: Karena memang saya punya niat maka dulu masuk di Sirna Pace. Karena tidak bisa ketembus.
0: Pak Marsuki mau kita dengar ke lagunya apa ini, Pak Marsuki?
4: Anu lagunya ikut saja.
0: Ada lagu ini. Ini kan masih bisa diputar ini. Ada lagunya Dengkanang, ada Mangitu Mari Laleng. Ada
4: Ya Ro. Ya Ro.
0: Mangitu Mari Laleng.
4: Upo jimanu?
0: Upo jilade teloiti.
4: Oke, main Nanda. Penyiaran yang imu yang ganteng sekali.
0: Uhui.
4: Yang rajin. Ya, semua yang kan ada mampu.
0: Yang itu mau.
4: Oke, Pak Nanda ini canda-canda.
0: Siap.
4: Salam Ki.
0: Ye.
4: Kalau pulang Ki hati-hati di jalan.
0: Ye.
4: Ye. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi Pak Saleh. Pak Marsuki di Telkomas, sahabat budaya yang ingin bergabung silakan hubungi 0811-409-250. Lah, tapi masih mau menerima telepon ini. Kalau sempat 4, kalau tidak 2 palingan. Nah, ini semua nanti bisa request lagu. Silakan. Tidak ada ini kuliah tidak ada yang call di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Ada Pak Radin. Oke, assalamualaikum Pak Radin. Sirina Pace.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace Paradin.
5: Senang lirik lagu Naporong Pace.
0: Asik. Paradin. Mau kita dengarkan lagunya apa? Ada lagunya Dengkanang, Agama Puada, Kelong.
5: Agama Puada.
0: Agama Puada. Oke, oke, oke, oke, oke. Lanjut si Paradin. Mak itu Aki Kampota memula nih ga?
5: Malu ni tu lengi malam ni itu lu
0: masa susah di tengah susah wae
5: iya pada apa menyukui besi
0: kadai nak kena nak besi itu
5: iya
0: tapi maga tau sih rek kondisi nawai takut tu
5: woi makanya
0: oh maga lomo woi rek di tanah susah wae.
5: Sosok kepala tanah merpa-repa nih.
0: Oh, merpa-repa nih tanah ta.
5: Iya.
0: Ah, mah tapi lo ke anu, lo ke tambal nih. Pakai lengal teko.
5: Baka-baka nih.
0: Tak beka-beka nih. Oke lah pale para dindi.
5: Oke.
0: Oke. Iya.
5: Dindi dijaga ya, lu di.
0: Agro.
5: Sirik nampaknya.
0: Angka je, ada beberapa perawatan kemarin, perawatan alat ieto. Mohon maaf apabila mengganggu ya, karena kehilangan suara masnya lengkapi. Oke lah, Pala Paradin. Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paradin di Banti Murung, sahabat budaya yang bergabung masih mau menerima lengkap ini pada telepon, silakan bisa request lagu ini. Jadi sahabat budaya, kalau sudah tidak ada mi lengkapi pamit undur diri dari ruang dengar tak. Tapi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu Kelong dari Bunga Ripala, Ani Carrera dan Ifah Zainab Alwi dan Arvan P. Sapa Jamang. Kita dengarkan dulu lagu tersebut.

0: swastiastu beli, ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sebut budaya Mapan Retema merupakan salah satu tradisi dalam budaya Bugis yang berkaitan dengan perayaan Hatam Al-Quran, di mana kata Mapenrek berarti memberi makan dan Tema berarti taman. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk syukur dan penghargaan kepada seseorang yang telah berhasil menamatkan Al-Quran yang diwujudkan melalui acara doa bersama dan jamuan makan kepada keluarga serta masyarakat sekitar. Pelaksanaan Mapan Retema tidak terbatas pada calon pengantin saja, melainkan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk anak-anak atau remaja yang telah mampu hatam Al-Quran. Demikian kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak pro 4.

Jadi sahabat budaya, Lakap Pipa hadir kembali di ruang dengarkah dalam program Dunia Wisata. Jadi sahabat budaya, Lakapi akan menemani Anda dalam program Dunia Wisata hingga pukul 17.50. Dan pada pukul 17.50 Lakapi akan hadirkan

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini

bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

0: Berat.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ini kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, hai!

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
4: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruh."

Update Sahabat Budaya, Mas. Baru saja kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Dan tentunya sesaat lagi kita akan mendengarkan penjelasan dari surah Al-Azhab Ahzab ayat 21 mengenai meneladani akhlak Rasulullah. Kemudian kita akan lanjutkan mendengarkan risalah maghrib mengenai moderasi beragama yang akan dibawakan oleh Ustadz Awaluddin Umar. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Kita lanjutkan dengarkan salam untuk

Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, ini dia. Banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi kurang ada orang yang bisa menjadi contoh. Artinya apa? Saya bisa memberi contoh kepada orang, tapi belum tentu bisa jadi contoh tiap hari kepada orang. Tapi kalau Rasulullah memberi contoh dan bisa jadi contoh. Ini luar biasanya. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, ini akhlak yang paling penting, lebih tinggi daripada kedudukan ilmu. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak karena Rasulullah bisa memberi contoh dan bisa jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada kita untuk makan, duduk, minum dengan dalam posisi duduk, maka Rasulullah bisa memberi contoh dan Rasulullah jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahan emosimu, jangan marah, Rasulullah bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini yang harus kita contohi. Dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap sore hendak ke masjid untuk sholat maghrib. Ada orang tua memang yang disuruh sama kafir Quraisy, setiap sorenya itu dilempari kotoran dan dilempari debu. Apa Rasulullah marah? Karena Rasulullah yang menjadi contoh, memberi contoh dan jadi contoh, Rasulullah tidak marah. Selama beberapa hari dilempari debu dengan kotoran, Rasulullah tidak pernah marah. Suatu ketika Rasulullah hendak ke masjid untuk sholat, tiba-tiba tidak ada lagi lemparan kotoran dengan debu. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Hey sahabatku, tahukah kamu siapa yang punya rumah itu?" Sahabat menjawab, "Tidak tahu ya Rasulullah. Sepengetahuan saya itu adalah seorang ibu nenek."

yang tiap hari itu dia tinggal di situ. Sekarang dia di mana? Sahabat menjawab, dia lagi sakit ya Rasulullah. Rasulullah datang jenguk, siapkan makanan, sampai ibu tua itu mengatakan, "Hei anak muda, siapa kegerangan engkau?" Apa kata Rasulullah? "Sayalah yang engkau lempari tiap hari itu kotoran dengan debu." Apa yang terjadi? Si ibu itu mengatakan, "Saya sungguh malu sekali. Orang yang menyuruh saya melempari kotoran itu tidak datang menjenguk saya. Sedangkan engkau yang tiap hari ku lempari kotoran, justru engkau yang datang menjenguk saya." Ini adalah salah satu contoh. Rasulullah memberi contoh dan jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh Rasulullah, insyaAllah, fi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azab an-nar. Okay, coy?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah bisa berjumpa kembali melalui risalah. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat senantiasa kita raih di yaumil kiamah, ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, berbicara tentang moderasi beragama, apabila kita menelisik atau meneliti, melihat, memandang lebih jauh hakikat dari moderasi beragama di dalam Islam, sudah dijelaskan secara detail dalam surah Al-Kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukulah agamaku. Lalu bagaimana sejatinya memaknai moderasi beragama yang saat ini menjadi istilah yang banyak dijumpai di Indonesia? Secara lebih luas, moderator dipahami sebagai orang yang bertindak sebagai penengah. Moderator, ya, kita pahami sebagai orang yang bertindak sebagai penengah atau hakim atau wasit dan sebagainya. Pemimpin sidang dalam diskusi misalnya, yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau diskusi dalam sebuah masalah. Alat pada mesin pengatur atau mengontrol aliran bahan bakar atau sumber tenaga. Itu juga disebut dengan moderation. Kata moderation berasal dari bahasa Latin moderato, yang berarti tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata moderasi itu artinya dengan penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstriman. Jadi istilah untuk moderat atau moderasi dalam bahasa Arab adalah wasatiyah, ya, yang bermakna pertengahan. Ibnu Faris dalam karyanya Mu'jam Maqayis Al-Lughah memaknainya dengan sesuatu yang di tengah, adil, baik, dan seimbang. Dalam bahasa yang umum digunakan dalam keseharian kita sehari-hari ini, wasatiyah seringkali diterjemahkan dengan istilah moderat dan bersikap netral dalam segala hal. Terminologi wasat atau dalam bentuk sifat musabbahahnya dibaca wasit, kemudian diadopsi oleh bahasa Indonesia dengan sebutan wasit, yaitu orang yang menengahi sebuah pertandingan antara dua kubu atau kelompok dalam sebuah pertandingan sepak bola, voli, dan lain sebagainya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, apabila istilah moderasi digabungkan dengan agama dan sikap dalam beragama, maka menjadi moderasi beragama yang bermakna sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Istilah ini merujuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar
dan prinsip untuk selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, radikalisme, dan selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan membersamakan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan bertanah air. Istilah ini memang sangat indah untuk didengar dan secara teoritis begitu elegan, yaitu dalam beragama kita tidak boleh terlalu ekstrem baik ke kiri maupun ke kanan. Apalagi dalam konteks keindonesiaan yang multikultur dan plural, moderasi menjadi sebuah keniscayaan menurut mereka. Namun benarkah yang dimaksud moderasi beragama adalah yang demikian? Atau jangan-jangan juga terjebak ke dalam pluralisme agama yang memunculkan keyakinan semua agama adalah sama? Islam sejak awal kehadirannya telah memberikan pedoman dalam beragama, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan agar kalian bisa menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, makna dari ummatan wasatan adalah umat yang pertengahan, tidak condong kepada ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, yaitu berpegang teguh pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja makna ekstrem sendiri juga perlu didefinisikan dengan benar, karena banyak orang yang mencap ekstrem seseorang padahal sejatinya dia berpegang teguh pada syariat Islam yang hanif. Merujuk pada ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 tadi, dipahami bahwa Islam telah memberikan seperangkat aturan wahyu yang bersifat wasatan, moderat, atau pertengahan, yaitu tidak berlebih-lebihan dan tidak pula menyepelekan. Konteks ayat ini tentu saja terkait dengan kisah Nabi Isa alaihissalam, di mana kaum Yahudi berlebih-lebihan dengan menganggap Nabi Isa adalah anak hasil perzinaan, sementara kaum Nasrani berlebih-lebihan dengan menyatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Maka Islam berada di antara keduanya, yaitu Nabi Isa adalah anak dari perawan suci Maryam dan sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Selain ayat tersebut, kaum muslimin, masih banyak lagi ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk beragama dengan tidak berlebih-lebihan. Misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa iyyakum wal ghuluwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakum qablakumul ghulu fid din. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkan diri kalian dari berlebih-lebihan ghulu dalam beragama. Sesungguhnya berlebih-lebihan dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat An-Nasai. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, hadis ini secara jelas memerintahkan kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Dengan istilah lain, hendaknya kita beragama sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada makna moderasi beragama, sejatinya Islam telah sempurna dan lengkap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina."
Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Merujuk pada ayat ini kaum muslimin, maka Islam sudah sempurna mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, termasuk dalam sikap beragama. Baik sikap beragama secara individual, komunal, dan kemasyarakatan. Demikian pula sikap beragama dengan sesama Islam, serta dengan pemeluk agama lainnya. Islam telah mengatur semuanya. Moderasi beragama yang saat ini berkembang sejatinya hanya sebuah slogan untuk memperbaharui syariat Islam yang sejatinya sudah sempurna. Semacam upaya mengingatkan kembali kepada umat Islam bahwa Islam sudah sejak awal sudah toleran dengan semua agama. Tentu saja pedoman umat Islam dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kafirun ayat 6, "Lakum dinukum waliyadin." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, untukmulah agamamu dan untukulah agamaku. Ayat ini sudah sangat jelas, toleransi beragama dalam Islam adalah membiarkan umat lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Jika moderasi beragama saat ini justru kebablasan, atau memang disengaja dengan memaknainya dengan menghormati agama lain hingga menganggapnya sebagai sebuah kebenaran, ini tentu sebuah kesalahan karena bertentangan dengan ayat yang mulia. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Demikian pula jika moderasi beragama kemudian mencampur adukan antara Islam dengan agama dan kepercayaan lainnya, maka ini adalah salah satu dari pemikiran pluralisme dan liberalisme agama, di mana memaksakan satu agama, dalam hal ini Islam, untuk melebur dengan agama dan kepercayaan lainnya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, maka kesimpulannya adalah bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh setiap muslim meyakini adanya kebenaran kepercayaan lain atau agama lain. Sebagai muslim, kita juga harus menghormati agama dan kepercayaan orang lain dengan tidak mengganggu mereka untuk beribadah. Inilah sejatinya Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Semoga Islam tetap menjadi rahmah bagi lingkungan sekitar, bagi agama lain, bagi kepercayaan lain. Demikian risalah kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali kami hadirkan kabar Anda Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Maduta merupakan tahapan dalam rangkaian pernikahan adat Bugis yang merujuk pada proses lamaran resmi dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Pada tahap ini, keluarga laki-laki mengutus seorang juru bicara yang disebut Mak Baja Laleng untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka secara sopan dan penuh tata krama. Mak Duta tidak hanya menjadi ajang penyampaian niat meminang, tetapi juga melibatkan proses komunikasi dan negosiasi yang halus, terutama terkait penentuan jumlah uang panai yang disesuaikan dengan status sosial calon mempelai perempuan. Apabila pihak perempuan menerima lamaran tersebut, maka proses akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mapetuada, di mana musyawarah kedua belah pihak untuk menetapkan berbagai keperluan dan kesepakatan terkait pelaksanaan pernikahan. Demikian kabar Anda Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anda Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kisita Barupa, selamat malam dan salam sejahtera untuk seluruh sahabat budaya pendengar setia Pro4 dari Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Ahmad Kahfi kembali menjumpai ruang dengar Anda dalam program siaran apresiasi budaya lokal pada malam hari ini. Selama mungkin kurang lebih 50 menit ke depan kita akan berbincang hangat, menginspirasi dan tentunya memompa semangat kita semua untuk terus bernalar, berkarya dan menebar kebermanfaatan bagi masyarakat. Sahabat budaya, bangsa yang hebat dan berkemajuan maksud saya lahir dari masyarakat yang gemar belajar, berinovasi serta merawat semangat gotong royong atau makbulo sibatang dalam membina ilmu pengetahuan dan kebudayaan kita. Oleh karena itu malam ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa dan penuh optimisme, yaitu cerita inspiratif Lumia Cintia Community. Dan alhamdulillah di studio Pro4 RRI Makassar saat ini telah hadir tiga Sri Kandi dan narasumber hebat yang akan mengupas tuntas bagaimana peranan, rekam jejak serta dedikasi Lumia Cintia Community dalam menginspirasi masyarakat di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Jadi sebelum kita menyapa, kita dengarkan dulu satu iklan berikut ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ya, sahabat budaya, kita sapa terlebih dahulu para narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Ibu Dr. Muhriana Muhran, SE-MSI AKCA, selaku Ketua Lumia Cintia Community. Selamat malam, Ibu. Kemudian ada juga Ibu Waode Rayani, SE-MSI AKCA, selaku Sekretaris Lumia Cintia Community. Selamat malam, Ibu.
4: Selamat malam.
0: Kemudian yang terakhir ada juga Ibu Zalkha Soraya SEMM selaku Bendahara Lumia Cintia Community. Selamat malam, Ibu.
5: Selamat malam.
0: Dan alhamdulillah, sahabat budaya, untuk membuka perbincangan kita yang penuh semangat ini, kita ke Ibu Ketua dulu. Kita mau mendengarkan cerita mungkin latar belakang dibalik penamaan Lumia Cintia ini dan mengapa memilih basis di Makassar untuk bergerak di pendidikan serta riset.
5: Baik, terima kasih Mas Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Jadi untuk latar belakang Lumia Cintia Community ini, saya mungkin memberikan informasi dulu terkait anggota kami. Jadi kami ini ada berenam. Saya selaku ketua, kemudian ada wakil ketua kami itu sementara kuliah di Jepang, jadi tidak sempat hadir. Kemudian Ibu Sekretaris, Ibu Waode Rayani, kemudian Bu Bendahara Bu Salka Soraya, dan dua anggota yaitu Pak Akib dan Pak Yusuf. Jadi kami berenam ini sebenarnya dosen di salah satu perguruan tinggi di Makassar. Dengan latar belakang kami sebagai dosen, di dosen itu kan tugas kami itu ada tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti dan mengabdi. Sehingga dari latar belakang itulah kami berembuk bagaimana kalau kita membuat suatu komunitas atau suatu lembaga di mana kita bisa berkolaborasi dengan kampus-kampus lain untuk sama-sama menebar ilmu pengetahuan. sampai ke masyarakat begitu. Yeah. Jadi kenapa kami mengambil Lumia Sentia Community? Jadi Lumia Sentia itu berasal dari bahasa Latin, di mana Lumia itu berarti cahaya, sementara Sentia itu ilmu pengetahuan. Nah, jadi ada cahaya ilmu pengetahuan. Jadi kami mengambil filosofi bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sebuah cahaya peradaban, di mana ketika kita memiliki ilmu pengetahuan, kita bisa memberikan inspirasi atau cahaya kepada diri kita sendiri maupun lingkungan kita, dalam hal ini misalnya masyarakat di situ. Jadi kita berharap kita bisa memberi solusi kepada kepada lingkungan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Iya, jadi berharapnya ilmu pengetahuan ini bisa memberikan cahaya kepada kita semua, dalam artian di sini memberi impact yang mempak kepada semuanya.
0: Kepada semuanya.
5: Iya.
0: Kemudian untuk kenapa memilih basis di Makassar, Ibu?
5: Iya.
0: Untuk bergerak ini.
5: Sebenarnya kita karena kebetulan kami dari Universitas di Makassar, jadi kita bentuknya di Makassar. Tetapi kalau dibilang kita hanya di Makassar itu tidak juga, karena kami juga kemarin kami kegiatan itu ada yang dari Jawa, dari Kalimantan. Jadi memang kita menyebar ke Indonesia, tidak fokus di Makassar. Jadi kita sudah 3 kegiatan itu, yang ikut ada dari Universitas Jember, dari Universitas di Yogyakarta, dari Buton, dari Unsulbar. Jadi memang kita tidak fokus hanya kolaborasi dengan Universitas di Makassar.
0: Berarti ada Lumia Cinta di daerah lain juga, atau mungkin hanya di Makassar cuma apa ya, bisa dikatakan kolaborasi saja dengan
5: Jadi Lumia Sentianya ini di Makassar, tetapi kita berkolaborasi dengan universitas dan beberapa di luar universitas itu di Indonesia.
0: Kalau boleh tahu, kan tadi Ibu mengatakan bahwasanya ada 3 kegiatan. Nah, kegiatan ini apa saja kegiatannya yang 3 ini?
5: Iya, jadi kalau kami dosen kan mengajar, meneliti, mengabdi. Nah, kalau kita larikan kegiatannya Lumia itu, kita biasanya conference internasional. Jadi conference internasional itu kan hasil dari penelitian. Kemudian kita lakukan juga biasanya conference

0: mungkin yeah. Ibu Bendara atau Ibu Sekretaris yang bisa okay. jawab.
1: Saya coba jawab Pak Kafi.
0: Iya.
1: Terima kasih Pak Kafi. Jadi untuk bagaimana kita menjaga kekompakan, kami itu sebenarnya di dalam satu wadah yang sama. Jadi sama-sama di Unismo. Setiap hari itu kami memang sering ketemu, sering berkegiatan bersama. Kemudian ya itu tadi, karena mungkin kita sering ketemu, sering bersama, sehingga
0: terbangun chemistry.
1: Ya, terbangun chemistry dan apa ya, komunikasi itu kan adalah jantung sebenarnya, jantung dari organisasi gitu. Ketika kalau kita bicara komunikasi, artinya kita bicara tentang bagaimana cara merawat organisasi. Nah, salah satu caranya kami ya itu, kami sering ketemu di kampus meskipun tidak ada kegiatan. Kami selalu apa ya, berdiskusi bersama tentang satu hal. Kadang-kadang juga kami ketemu di luar. Ya, kalau misalkan di kampus tidak ada kegiatan, kami ketemu di luar gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Di kami juga punya grup.
0: Grup WhatsApp.
1: Grup WhatsApp pasti ya. Jadi punya grup WhatsApp, di dalam komunikasinya kan tidak mungkin kaku ya.
0: Betul.
1: Ya, namanya saling membuli itu hal biasa ya, mengalir aja kayak gitu. Jadi itu mungkin menjadi apa ya, cara-cara kami merawat.
0: Ya. Nah, ini kan tadi Ibu mengatakan bahwasanya 6 ya, beranggotakan 6 orang. Ya. Nah, satu ini kemana Bu? Kalau boleh tahu, kuliah di Jepang itu memang ketua atau bagaimana itu, Bu?
2: Iya, jadi yang satu wakil ketua.
0: Oh, wakil ketua.
2: Iya, wakil ketua itu sementara kuliah S3 di Jepang.
0: Wow.
2: Jadi kemarin ini kegiatan terakhir kami, kan kami barusan datang dari Jepang. Beliau yang temanin kami di sana.
0: Nah, mungkin Ibu Bendahara, mungkin ada suka duka yang dialami selama mengelola mungkin administrasi riset, program pengabdian internasional, dan mungkin cara menjaga komunikasi yang solid antar anggota.
3: Ya, baik. Terima kasih Pak Kafi. Jadi sebenarnya awal mula kami berdiri ini terkait pendanaan. Ya, pendanaan itu awalnya kami tidak memikirkan ke situ, karena awalnya itu kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini, bagaimana caranya mengajak orang lain juga supaya bisa melakukan hal yang sama. Inspirasi ini tercipta dulu waktu pertama kali kami ke Jepang. Itu kami bertiga ke sana, itu melaksanakan international conference, pengabdian dan kunjungan kampus. Tapi sepulang dari Jepang, kami berpikir bahwa kenapa kita tidak mengajak yang lain. Terus akhirnya terbentuklah sebuah lembaga ini, yang awalnya memang kita pahami bahwa kalau membentuk sebuah lembaga itu kan harusnya ada pendanaan untuk membiayai operasional, pajak, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang memang butuh dana. Jadi kalau kegiatan kami sebenarnya suka dukanya itu memang kadang kalau diterkait pendanaan itu, kadang kami sudah membudgetkan sesuatu, tapi tiba-tiba harganya tidak sesuai dengan anggaran. Contoh misalnya tiket ya, karena kegiatan kita alhamdulillah kegiatan pertama itu di Jepang, kedua itu di Turki kemarin, dan ketiga ini di Jepang lagi. Ada momen di mana ada hal-hal yang biaya-biaya yang kemudian naik. Di melebihi dari anggaran yang kita budgetkan.
0: Iya, jadi gara-gara beberapa
3: akhirnya. Iya. Ya, apalagi nilai tukar rupiah kan merosot, jadi itu dampaknya. Nah, dari situ kita berpikir bahwa itulah resiko. Resiko yang harus kita tanggulangi, karena kita memang sudah berkomitmen dengan teman-teman yang lain mengajak mereka dengan kegiatan ini. Berarti kalau ada hal seperti itu, harusnya kami berenam harus saling menutupi.
0: Nah, kita berbicara mengenai pendanaan. Nah, untuk pendanaan kegiatan sosial, mungkin riset serta kegiatan-kegiatan di luar itu dari mana Ibu, kalau boleh tahu? Itu pribadi atau ada mungkin memasukkan proposal atau bagaimana?
3: Baik, jadi selama ini

0: Kalau kita melaksanakan sebuah kegiatan, kalau pendanaan lembaga kami itu dari berbagai kegiatan akademik, kita mengadakan yang namanya seminar, ya seminar, terus apa kegiatan-kegiatan yang mengedukasi mahasiswa, mengajak dosen-dosen untuk ikut bergabung. Jadi terus ada juga kegiatan yang terakhir juga kami adakan research camp di Tinambung. Nah, itu juga bisa ada pendanaan dari situ, tapi sebenarnya untuk secara apa secara profit itu kita tidak ada secara profit. Jadi semua dana yang kita himpun itu habis untuk berkegiatan catur dharma. Ya, pengabdian, apa namanya? Conference dan sebagainya.
1: Oke, jadi sahabat budaya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya atau kita mau membahas lebih dalam lagi, kita jeda dulu satu lagu dari Dewi Kadi, Degagani Paburana, Selama Kemarin Kelingan.

0: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.
1: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program apresiasi budaya lokal dengan tema cerita inspiratif Lumias Cynthia Community. Dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama tiga narasumber inspiratif kita. Kita menuju ke Ibu Ketua terlebih dahulu. Ibu Ketua, ini kita mau tahu sedikit mengenai program pengabdian atau mungkin riset yang dampaknya paling dirasakan langsung oleh masyarakat luas di Sulawesi Selatan.
2: Oke, baik. Jadi kalau semua kegiatan-kegiatan kami sebenarnya pada dasarnya memiliki dampaknya masing-masing ya. Mm-hmm. Karena kegiatan utama kami kan sebenarnya internasional. Mm-hmm. Nah kalau internasional kan dampaknya karena kita bisa saling apa ya bertukar budaya dengan negara-negara lain ya. Jadi mm-hmm. kita bisa tahu misalnya kemarin kami di Jepang membahas mengenai halal. Mm-hmm. Ya, jadi di Jepang kan non halal sekali ya. Yeah. Jadi kita bisa tahu bagaimana umat muslim di sana itu apa ya
1: bisa menyesuaikan diri.
2: Menyesuaikan diri dengan halalnya makanan halal. Jadi mm-hmm. kita memberikan informasi kalau di Indonesia begini harusnya ada mm-hmm. lembaganya, kalau Jepang itu bagaimana. Jadi kita saling bertukar pikiran. Nah, itu kan salah satu dampak ya yang kita berikan kepada masyarakat luas. Kemudian kalau kita spesifik ke Sulawesi Selatan, kalau di Sulawesi Selatan karena kami juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti seminar, webinar mm-hmm. dan seterusnya, itu kan pastinya berdampak ke mahasiswa. Mm-hmm. Ya, kemudian kemarin kami ada riset camp itu kami camping, jadi kami berkemah sambil melakukan penelitian dan langsung terjun ke masyarakat di Tinambung Goa. Mm-hmm. Jadi di situ kami memang terjun ke masyarakat, wawancara ke masyarakat, melakukan pendekatan, kita mencari apa masalah yang ada di masyarakat. Mm-hmm. Kemudian kita ramu masalah-masalah itu dan kita terbitkan menjadi sebuah buku, dan buku ini diharapkan menjadi masukan kepada pemerintah setempat untuk dicarikan solusinya apa. Jadi kami menawarkan solusi ini dan nanti akan dikembangkan oleh pemerintah setempat itu sendiri.
1: Kalau untuk hasilnya sendiri, apa yang Ibu temukan di Tinumbu itu? Apa permasalahan yang ditemukan di sana?
2: Iya, bisa Bu Sekretaris.
1: Mungkin Ibu Sekretaris iya. yang menjawab ini.
3: Iya. Ya, baik Pak Kavi. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang kita bisa belajar dari masyarakat di Tinambung. Gitu. Pertama tentang budaya gotong royong. Budaya istilahnya di sana itu adalah kumpul-kumpul berjamaah. Mm-hmm. Ya, itu istilah yang memang dari sana gitu. Karena yang ketika kami bergaul dengan masyarakat di sana. Mm-hmm. Ya, jadi ketika misalnya mau syukuran karena hasil panennya melimpah, atau misalnya syukuran karena ada masuk rumah baru, syukuran karena pencapaian-pencapaian tertentu, itu mereka akan bikin yang namanya tadi kumpul-kumpul berjamaah, manggil mereka masak yang punya rumah yang syukuran, kemudian manggil masyarakat, dan itu tidak bawa apa-apa, tidak bawa kado, tidak bawa apa, tidak ada, jadi datang saja, datang makan. Gitu. Itu salah satu bentuk mereka mensyukuri apa yang sudah mereka capai gitu. Itu adalah kearifan lokal yang mesti kita jaga gitu.
1: Itu kan poin kearifan lokal. Nah, kalau untuk problem yang ada di wilayah Tinumbu sendiri seperti apa yang ibu dapatkan, yang kita, ibu sampaikan ke pemerintah mungkin untuk diberikan apa namanya tindak lanjut begitu?
3: Salah satunya adalah soal pertanian ya. Pertanian ada masalah sebenarnya ini karena masalah alamnya ya. Alamnya itu kan gunung.
1: Ya,
3: gunung, dan ini jadi pertanian itu dia tidak bisa panen, misalnya sawah ya, padi dia tidak bisa panen 3 kali dalam setahun. Jadi paling cuma bisa 1 kali setahun karena masalah pengairan. Sungainya ada, tapi kadang tidak bisa ini ya.
1: Respon pemerintahnya bagaimana Ibu dengan hasil yang Ibu berikan?
3: Kami FGD ya, fokus group discussion dengan pemerintah desa di sana, dan beliau mereka di sana sangat menyambut baik masukan-masukan, sangat mendengarkan lah, sangat mendengarkan apa yang menjadi masalah di masyarakatnya.
1: Oke. Jadi Ibu, kita ini mau kita beralih ke pembahasan selanjutnya ini Ibu, mengenai pandangan. Nah, saya mau minta pandangan dari ketiga ibu-ibu sekalian nih mengenai mengapa anak muda dan akademisi harus peduli pada literasi dan juga riset. Mungkin Ibu Bendahara atau Ibu Ketua, Ibu Sekretaris yang mau menjawab ini?
2: Silakan Bu Bendahara.
1: Ibu Bendahara saja. Nah, silakan Ibu Bendahara. Ya,
4: apa tadi itu mengajak seluruh ya pandangan anak muda ya. Oke, kenapa anak muda itu harus peduli dengan literasi serta riset? Karena dari melakukan sebuah riset, kita akan tahu ternyata ada masalah yang tidak kasat mata, yang kita tidak bisa temukan hanya dari kegiatan kita sehari-hari, tapi ada hal yang memang harus kita gali lebih dalam untuk menemukan bahwa ternyata ada sesuatu yang harus kita carikan solusi. Itu jadi anak-anak muda sekarang dengan adanya juga berbagai macam negatifnya ini apa namanya digital, era digital, itu kan mereka semakin hilang budaya membacanya. Nah, dengan mengadakan riset, mereka akan peduli dengan yang namanya membaca. Mereka akan membangkitkan lagi semangat membaca. Kalau mereka peduli dengan yang namanya literasi serta riset. Jadi itu mungkin poinnya. Jadi mudah-mudahan tidak terpengaruh dengan budaya sekarang ya, yang semakin masifnya teknologi, dan kita lihat dampaknya semakin anak muda sekarang itu semakin pengen yang instan, jadi
1: iya
4: semakin lagi malas membaca, ya jadi apa-apa cari di Google, cari di AI,
1: betul,
4: ya padahal kan tidak segampang itu sebenarnya sesuatu hal kita temukan, ya, harus melalui riset dan membaca dan serta menggali lebih dalam.
1: Mungkin Ibu Ketua ada pendapat mungkin pandangan lainnya mengenai pentingnya anak muda, mungkin khususnya mahasiswa ini, terkait peduli pada literasi dan riset.
5: Iya, jadi kata Pak Soekarno kan, beri saya 10
1: pemuda,
5: ya. Pemuda. Jadi sebenarnya anak
2: Untuk membangun sebuah misalnya negara ya dalam artian lebih luas, itu anak-anak muda inilah yang nantinya akan membangun ke depannya. Nah, karena itu anak muda di sini kita harapkan anak muda yang mau bertanya, yang anak muda yang peka akan situasi di sekitar, tidak hanya terima-terima saja gitu. Nah, kita lihat kan banyak anak muda sekarang yang lagi demo misalnya, itu kan sebenarnya tuntutan ada sesuatu yang salah di situ sehingga harus dicarikan solusinya apa. Nah, dari riset itu sebenarnya dia akan mengetahui bahwa oh ini ada masalah. Riset itu kan berangkat dari masalah. Tidak akan ada riset ketika masalah baik-baik saja. Jadi berangkat dari masalah itu sehingga kita mencari apa solusinya. Jadi diharapkan memang anak muda ini bisa lebih aktif dalam membangun pemikirannya, memecahkan masalah, peka dengan lingkungan yang ada.
1: Kalau Ibu sekretaris sendiri bagaimana? Okay. Mungkin ada pandangan lain?
3: Hampir sama sih, singkat saja. Jadi menyambung dari Ibu Sal, Ibu Bendahara, Ibu Ketua, masa depan itu tidak bisa kita bangun hanya dengan mengandalkan informasi saat ini saja yang didapatkan anak-anak kita ya, baik dari digital atau dari manapun. Tetapi anak-anak ini harus mampu mengkritisi informasi itu, harus mampu menalar, menganalisa, dan memanfaatkan informasi itu dengan bijak.
1: Artinya tidak langsung menelan mentah-mentah begitu informasinya. Kemudian saya ingin minta nih sedikit kiat-kiat praktis dari mungkin Ibu Ketua. Bagaimana sih sebenarnya cara untuk mulai membangun komunitas positif atau ikut berkontribusi dalam mungkin kegiatan sosial pendidikan. Nah, mungkin ada kiat-kiat praktis yang bisa disampaikan. Mungkin ini kayaknya jawabannya porsinya Ibu Ketua ini mengenai kiat-kiat praktisnya nih.
2: Iya, sebenarnya kembali lagi ya bahwa kita harus peka dulu, peka terhadap sekeliling kita, sehingga dari kepekaan itu kita akan ada perasaan dalam diri apa yang harus saya buat, apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, sehingga kita akan menghasilkan solusi itu. Jadi untuk kiat-kiatnya ya kita kembali lagi bahwa ilmu pengetahuan itu penting, karena ilmu pengetahuan itu yang akan membuat perubahan begitu. Dengan adanya ilmu pengetahuan membuat perubahan diri sendiri dan juga pastinya akan berdampak ke masyarakat sekitar.
1: Kalau untuk Ibu Sekretaris sendiri mungkin ada jawaban yang berbeda mengenai kiat-kiat praktis dalam membangun komunitas positif seperti komunitas Ibu sekarang ini.
3: Kiat-kiatnya ya. Saya mungkin mau menyampaikan ini saja ya. Jadi kami berenam. Jadi berenam, empat itu perempuan dan semuanya ibu rumah tangga. Jadi kalau kiat-kiatnya yang pasti harus bisa membagi, karena kita punya tanggung jawab punya tanggung jawab lain, kemudian kita juga punya tanggung jawab utama di kampus ya, sebagai dosen, mengajar dan sebagainya, dan kita juga punya tanggung jawab moral untuk bagaimana supaya organisasi tetap bisa berjalan. Jadi itu mungkin kiat-kiatnya adalah bagaimana membagi itu semua, sesuai porsinya, membagi waktu untuk itu.
1: Nah, ini saya mau tahu apa impian besar dari Lumia Scientia Community untuk kemajuan Indonesia Timur ini. Mungkin Ibu Ketua atau Ibu Bendahara atau Ibu Sekretaris yang bisa menjawabnya mengenai impian besarnya Lumia Scientia ini dalam kemajuan Indonesia bagian timur. Ya. Mungkin di sektor pendidikan ya.
3: Oke. Jadi karena kegiatan utama Lumia itu kan edutur. Gitu. Edutur artinya kita menembus batas-batas wilayah. Kita tidak hanya bertridharma di dalam negeri, melakukan penelitian, riset, dan berteman teman-teman yang ada dalam negeri, tapi kita juga ayo mari sama-sama kita mengembangkan diri di luar gitu. Jadi edutur ini kan membuka peluang kita untuk mengenal lembaga-lembaga pendidikan yang ada di luar, kampus-kampus besar seperti misalnya kami di Jepang di Kyoto University, di Turki kita ada di Tikaret University, di Malaysia ada di USM, ya. Penang, ya, Malaysia, dan itu yang ingin kami coba bawa gitu, bahwa ayo mari sama-sama kita sama teman-teman khususnya di Indonesia Timur, mm-hmm, yang mungkin karena ini kita tidak menutup ini ya, bahwa banyak teman-teman yang ingin mengajukan riset, jadi banyak hibah riset itu, mm-hmm, yang mengharuskan kita ada penulis dari luar misalnya, mm-hmm, dan itu pada akhirnya kita tidak bisa mengajukan itu karena tadi tidak ada koneksi. Gitu. Nah, itu yang kami ingin supaya ayo mari sama-sama di Lumia kita sama-sama melebarkan sayap di luar.
1: Ini kan berbicara mengenai riset, Bu. Ada tidak nanti agenda ke daerah-daerah, mungkin bisa dikatakan daerah 3 apa ya?
3: 3T.
1: Ada tidak agenda-agenda ke sana untuk melakukan riset? Mungkin ke daerah Papua, mungkin yang daerah-daerah mungkin terlalu jauh dari ini. Memang ada?
3: Untuk sekarang mungkin belum ya.
1: Untuk sekarang.
3: Ya, untuk sekarang kami belum ada agenda ini ya. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti kegiatan yang sama dengan di Tinampung, mm-hmm, itu kita ada rencana untuk bikin kegiatan serupa di tempat-tempat lain.
1: Nah, dalam waktu dekat ini ada agenda?
3: Dalam waktu tahun depan.
1: Oh, tahun depan. Ya. Nah, agendanya kemana lagi nih, Bu?
3: Rencananya di Bulukumba.
1: Di Bulukumba.
3: Di Kajang, ya. Belajar budayanya.
1: Belajar budayanya. Iya. Nah, kita mau riset lagi mengenai budaya-budaya yang ada di Kajang.
3: Apa yang bisa kita copy paste? Maksudnya kita ambil gitu.
1: Mm-hmm. Poin positif. Positif. Mm. Ya. Ini ada pertanyaan nih dari YouTube nih. Setelah ikut serta di Jepang, selanjutnya ke negara mana nih? Kan Jepang, Turki. Mungkin dalam waktu dekat ada yang ingin dikunjungi lagi, negara apa ini?
5: Jadi insya Allah tahun depan kita rencananya di Turki. Turki dengan Arab Saudi.
1: Turki dengan Arab Saudi,
5: iya,
1: ini?
5: Siapa tahu yang penanya mau ikut bisa hubungi kami.
1: Ini ada juga nih yang bertanya, saya dari bidang pariwisata, saya melihat salah satu peserta kemarin di Jepang merupakan pengusaha dari Yogyakarta, iya, dan beliau ikut melakukan presentasi di Jepang. Kalau boleh tahu ini yang dari Jogja ini, pengusaha dari Jogja yang mana nih?
4: Ya, jadi salah satu teman kami yang ada di Jogja dari, mm-hmm, Universitas PGRI Yogyakarta, mm-hmm, itu Pak Dr. Murniadi, uh-huh, itu memang bersama-sama kami, uh-huh, ke Jepang kemarin mengikuti kegiatan international conference di sana yang insya Allah luarannya itu Scopus, uh-huh, jadi selain berkegiatan PKM kunjungan kampus ya, uh-huh, ini juga menjadi salah satu jalan untuk teman-teman dosen, uh-huh, untuk melaksanakan international conference dan, uh-huh, bisa luarannya Scopus, jurnal Scopus. Uh-huh. Ya, jadi ada banyak nilai lebih yang, uh-huh, mereka dapatkan yang dari kegiatan ini. Uh-huh. Ya.
1: Ada juga nih yang mengatakan, Bu, dari Sofron Kece, wah. Dia mengatakan begini, Bu, saya jadi penasaran, apakah peserta yang berasal dari kalangan praktisi atau pengusaha juga memang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi? Jika iya, biasanya materi yang dipresentasikan berkaitan dengan apa? Yang mau jawab ini siapa ini? Ibu Sekretaris, Ketua, atau mungkin Ibu Bendahara? Mungkin ke Ketua lagi ya. Silakan Ibu Ketua.
5: Iya, jadi memang kegiatan ini tidak hanya untuk dosen saja. Mm-mm. Jadi kita membuka lebar kepada profesi manapun itu di luar dosen. Kalau kemarin ke Jepang ada yang dari notaris, mm-hmm, ada dari kementerian, kemudian, mm-hmm, ada juga siswa, ada mahasiswa. Jadi memang enggak fokus ke dosen saja. Jadi, mm-hmm, kalaupun ada yang mau ikut di luar dosen itu bisa sekali ya untuk ikut. Kemudian apa tadi? materi yang dipresentasikan
1: materinya.
5: Ya. Jadi setiap kegiatan itu kami ada tema besarnya. Mm-hmm. Jadi nanti dia bisa mengikuti tema besar itu. Misalnya kemarin di Jepang itu terkait halal. Mm-hmm. Nah, jadi dia bisa kaitkan kira-kira kerjaan dia dengan hubungan dengan tema itu apa. Jadi dia silakan mempresentasikan PowerPoint yang telah dipersiapkan.
1: Ada lagi nih Bu, dari Ayana Arasya. Apakah program Lumia hanya diperuntukkan untuk dosen atau peserta non-dosen juga diperbolehkan untuk ikut? Dan mungkin apa yang membedakan dengan tour di travel lain? Mungkin Ibu Sekretaris ya. Bisa menjawab?
3: Ya, tadi sebenarnya sudah dijawab sama Bu Ketua ya, tidak hanya akademisi ya, kita membuka peluang untuk semua bisa ikut di kegiatan ini, gitu, di kegiatan Lumia ya, di kegiatan EduTour Lumia. Kemudian apa tadi tour?
1: Apa bedanya dengan tour travel dia, yang lain?
3: Ya karena kita EduTour, jadi berbeda dengan tour yang biasa. Di dalam itinerary kegiatan itu pasti kita ada misalnya kunjungan kampus, kita benchmarking, kemudian jika memungkinkan kita visiting lecture, kemudian ada tadi konferensi internasional, kemudian pengabdian masyarakat internasional, dan seterusnya, hal seperti itu yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan akademik. Nah, selain itu ada namanya juga pasti city tour. Sehingga teman-teman yang di luar akademisi bisa
1: belajar juga mengenai mungkin bisnis-bisnis di luar sana.
3: Ya. Kemarin ada siswa yang ikut. Jadi kenapa dia ikut? Karena dia tertarik, kebetulan dia kan SMA. SMA naik kelas 3. Dia tertarik ikut karena memang dia punya impian untuk lanjut studi nanti di Jepang. Gitu, jadi dia mencoba mencari insight-insight gimana sih sebenarnya kuliah di Jepang.
1: Lihat pandangan-pandangan.
3: Iya,
1: Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Bergabung dengan komunitas, apakah merupakan cara untuk berkontribusi bagi masyarakat? Ibu Sekretaris atau Ibu Ketua yang mau menjawab?
3: Ibu Sekretaris
1: saja. Kayaknya Ibu Sekretaris ini yang lebih tahu kayaknya ini Bu. Silakan Ibu. Bergabung dengan komunitas, apakah merupakan cara untuk berkontribusi bagi masyarakat?
3: Bergabung dengan komunitas Lumia ya?
1: Mungkin komunitas Lumia atau mungkin komunitas-komunitas edukasi yang lain. Komunitas apapun itu.
3: Ya pasti. Karena kalau kita berjuang sendiri, itu dampaknya kecil. Jadi kita memang harus ada di satu wadah. Ya, satu wadah apapun itu lembaganya. Tinggal kita milih. Sekarang kan ada banyak sekali komunitas yang terkait dengan kearifan lokal, ada EduTour, ada Lumia, kemudian ada banyak sekali ya. Tinggal kita memilih, kita mau aktif di komunitas yang mana supaya bisa memberi dampak yang luas ke masyarakat. Gitu. Kalau kita bergerak sendiri itu bakal kecil sekali sih ininya.
1: Jadi saya ini mau minta sedikit closing statement lah dari ketiga narasumber kita. Mungkin diawali dari Ibu Bendahara, kemudian Ibu Sekretaris, dan terakhir Ibu Ketua. Silakan Ibu Bendahara mengenai closing statementnya mengenai tema kita pada hari ini.
4: Ya, baik. Kalau dari saya sendiri, untuk mungkin harapan mungkin dulu ya, harapan kami terbentuknya sebuah lembaga ini adalah untuk menjadi wadah bagi teman-teman sejawat dalam berkegiatan akademik. Ya, jadi memberikan solusi kepada mereka jika memang memang tuntutan dosen itu sekarang kan sangat banyak. Jadi bukan hanya mengajar, tapi harus ada mengabdi dan penelitiannya. Jadi harapan untuk lembaga kami ya seperti itu, menjadi wadah yang bisa menjadi sebuah jalan untuk teman-teman sejawat dalam melaksanakan sebuah kegiatan, khususnya yang bertema juga internasional, karena tuntutan akreditasi juga itu kan sekarang sudah tuntutannya internasional. Dan untuk apa Sobat Pro 4 RRI ya?
1: Iya, sahabat ya. Budaya.
4: Sahabat budaya, semoga rekan-rekan semua, sahabat semua bisa bergabung dengan kami, merasakan bagaimana yang namanya edutur bersama Lumia. Insya Allah ada banyak nilai positif yang bisa didapatkan dari kegiatan-kegiatan kami nantinya.
1: Oke, itu tadi dari Ibu Bendahara. Sekarang kita menuju ke Ibu Sekretaris. Silakan Ibu Sekretaris.
3: Saya singkat saja, sekretaris sudah ada aja. Ibu Bendahara, jadi saya singkat saja. Kalau Ibu Bendahara menyampaikan Lumia itu adalah wadah, maka saya coba mencari insight yang lain. Bahwa Lumia itu, ini juga sebagai closing statement dan berharap ini menjadi sebuah ajakan juga untuk semua, bahwa Lumia itu adalah inspirasi, gitu. Inspirasi di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dalam hal ini Tridharma Perguruan Tinggi ya, yang kami jalani ya, dan bagaimana kita menebarkan itu agar bisa berdampak ya, berdampak ke semua.
1: Dan mungkin terakhir untuk Ibu Ketua closing statementnya.
4: Iya.
1: Mungkin panjang-panjang bisa.
4: Iya, baik. Jadi kembali lagi ke filosofi Lumia Sentia tadi, bahwa Lumia itu adalah cahaya dan Sente adalah ilmu pengetahuan, di mana kita berasumsi bahwa ilmu pengetahuan itu adalah cahaya peradaban. Jadi ilmu pengetahuan yang kita dapat itu kita harapkan tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi bisa bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Dan community di sini adalah sebuah wadah bagaimana kita saling bekerja sama, tetapi bukan hanya sekedar bekerja sama atau berkolaborasi dengan universitas atau lembaga lain, tetapi bagaimana kerjasama itu bisa menghasilkan, menjawab masalah-masalah yang ada di lingkungan kita.
1: Iya, itu tadi closing statement dari ketiga narasumber hebat kita. Jadi sahabat budaya, sudah kayaknya ini sudah 50 menit berlalu. Usai sudah mungkin kebersamaan kita dalam program siaran apresiasi budaya lokal untuk edisi malam hari ini, tepatnya di Kamis 23 Juli 2026 dengan tema yang sangat menginspirasi, yaitu cerita inspiratif Lumia Sentia Community. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada para narasumber yang luar biasa kita, yang telah mungkin berbagi wawasan kepada saya selaku mungkin selaku pendengar juga ya, dan kepada pendengar-pendengar sahabat budaya yang ada di manapun mendengarkan. Bersama dengan Ibu Dr. Muhriana Muhran, SEMSI AKCA, yang merupakan Ketua Lumia Sentia Community, dan ada juga Ibu Waode Rayani, SEMSI AKCA, Sekretaris Lumia Sentia Community, serta Ibu Zalka Soraya, SEMM, yang merupakan Bendahara Lumia Sentia Community. Semoga cerita, dedikasi, dan pergerakan dari Lumia Sentia Community pada malam hari ini dapat terus memantik semangat sahabat budaya untuk bernalar, berkarya, serta merawat budaya gotong royong dan kebersamaan di Sulawesi Selatan. Saya Ahmad Kahfi beserta seluruh kerabat kerja Pro4 RRI Makassar yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Salama kita pada salama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, rujak cingur merupakan makanan khas dari Jawa Timur yang terkenal terutama di Surabaya. Hidangan ini terdiri dari campuran buah sayuran serta cingur atau hidung sapi yang telah direbus lalu disiram dengan bumbu petis. Bahan yang digunakan biasanya meliputi toge, kangkung, tahu, tempe, serta buah seperti nanas dan bengkuang. Seluruh bahan tersebut kemudian disajikan dengan saus yang terbuat dari petis, kacang, dan pisang kelutuk. Dalam penyajiannya, rujak cingur dibedakan menjadi dua jenis, yaitu biasa dan matengan. Rujak cingur biasanya menggunakan campuran buah dan sayuran, sedangkan matengan hanya menggunakan bahan yang sudah dimasak seperti lontong, tahu goreng, tempe goreng, cingur, dan sayuran rebus tanpa buah. Perbedaan tersebut dibuat karena tidak semua orang menyukai buah dalam rujak, meskipun bumbu saus yang digunakan tetap sama. Demikian kabar anak perempat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
0: Nomor antrian
3: 1.
0: Di loket
3: 1.
4: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
5: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
6: Allahu Akbar.
5: Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
4: Males ah, nanti aja, lagi bete.
5: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
4: Ya udah, aku salat dulu ya.
7: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
8: Nomor antrian 12.
5: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini tentunya di hari apa di hari Kamis dan TNE. Oh iya di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita malam hari ini sahabat budaya, dan hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk kita semua. Kenapa? Karena hari ini adalah hari anak nasional. Selamat hari anak nasional, semoga anak atau putra-putri bangsa kita ini tetap semangat membangun bangsa Indonesia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, pada negara dan juga agama pastinya. Itu doa yang terbaik ya. Untuk itu sahabat budaya, saya menemani dengan informasi. Apa informasinya? Saat lagi kita dengarkan kembali Kelong berikut ini.

0: Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju Bodo salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju Bodo terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju Bodo sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya The Travel of Marco Polo dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju Bodo. Kain muslin di Eropa atau Mycelos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju Bodo adalah salah satu busana tertua di dunia.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.
2: Kalau bicara tentang pakaian tradisional di Indonesia, pastinya juga kita sudah tidak kaget begitu. Dan pakaian yang ada, sahabat budaya di Indonesia, saya mau kasih tahu dulu bagaimana masyarakat di Indonesia itu punya pakaian adat, dan salah satunya adalah suku yang ada di Kalimantan. Apa yang terkenal, sahabat budaya? Yaitu baju adat Dayak. Seperti apa, sahabat budaya, kalau bicara tentang busana tradisional khas Kalimantan? Ini sangat erat kaitannya dengan alam. Dan pakaian ini terbagi menjadi beberapa jenis, seperti King Baba atau pria, dan King Bibinge itu untuk wanita di Kalimantan Barat, serta Ta'ah wanita dan Sapei Sapak pria yang populer di Kalimantan Timur. Mau tahu, sahabat budaya, ciri khas yang ada di masyarakat Dayak? Kita akan coba simak sama-sama informasinya. Kalau di Dayak itu pasti dia apa ya, sahabat budaya, punya variasi-variasi warna juga yang sangat menarik untuk kita juga simak. Nah, untuk itu, sahabat budaya, pakaian adat Dayak ini memiliki ciri khas yang sangat lekat dengan alam. Umumnya terbuat dari kulit kayu dan dihiasi dengan manik-manik, serta dilengkapi dengan atribut seperti bulu enggang dan senjata tradisional yang namanya mandau. Oke, kita ke detail dari pakaian adat masyarakat Dayak, yaitu yang tadi saya bilang bahan alami. Nah, secara tradisional dia dibuat atau pakaian ini terbuat dari kulit kayu ampuro atau kapuo yang dipikul dipukul-pukul hingga lentur. Saat ini bahan ini lebih sering diganti dengan kain katun beludru atau tenun ikat. Untuk pakaian pria atau King Baba atau biasa orang bilang Sapei Sapak, itu berbentuk rompi tanpa lengan untuk atasan dan cawat atau celana pendek untuk bawahan. Bagian depan dihiasi lukisan corak alam seperti burung enggang atau manik-manik.

Zulhijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang.

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.
2: Baik, kita masih bersama tentang bagaimana masyarakat atau Indonesia punya kaya dengan pakaian adat, dan salah satunya adalah pakaian adat dari masyarakat Dayak. Kita ke yang berikutnya untuk pakaian wanita, sahabat budaya, setelah tadi informasi tentang pakaian adat dari pria ke pakaian adat wanita. King Bibinge atau Ta'ah, atasan tanpa lengan dan bawahan berupa sarung atau rok panjang yang dililit. Pakaian ini umumnya dilapisi manik-manik dengan motif geometris dan flora atau flora dan fauna. Untuk itu, sahabat budaya, ini warna filosofis, dominan dengan warna merah atau keberanian, sedangkan putih untuk kesucian, kuning kedewasaan, dan juga warna hitam. Untuk itu, aksesoris kepala yang digunakan itu dihiasi dengan ikat kepala, da'a atau kalapu, yang dilengkapi bulu burung enggang, lambang keagungan atau bulu burung ruai. Nah, untuk itu perlengkapannya selalu dilengkapi dengan mandau atau orang bilang parang khas Dayak begitu ya. Ada juga gelang serta kalung dari manik-manik. Ada akar atau tulang hewan juga biasa disertai di pakaian adat tersebut. Ya, ini aksesoris begitu ya, sahabat budaya, perlengkapan yang digunakan oleh masyarakat Dayak.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Sugeng enjing bocah-bocah, iki ono bocah anyar. Monggo kita langsung kenalan wae.
1: Sekolah perempuan pertama di Semarang yang lahir dari perjuangan Kartini diberi nama Sekolah Kartini. Sekolah yang dibangun berkat ide-ide besar dalam surat-surat R.A. Kartini. Dilansir dari situs detik.com, surat-surat itu dibukukan menjadi Habis Gelap, Terbitlah Terang pada tahun 1911 dan laris di Belanda. Tokoh-tokoh seperti Daventer, salah satu kaum humanisme Belanda yang mendukung politik etis, dan pejabat dinas pendidikan Belanda, Abendanon, pun ikut mendorong berdirinya sekolah khusus perempuan. Yayasan Kartini berdiri pada tahun 1912, dan pada tahun 1913, Sekolah Kartini pertama dibuka di sebuah rumah biasa di Jomblang. Baru pada tahun 1914, sekolah ini memiliki bangunan sendiri berkat bantuan Residen Semarang. Sekolah Kartini berkembang pesat dan menjadi tonggak pendidikan perempuan di Indonesia. Sekarang, sekolah itu bernama SDN Sari Rejo, tapi masyarakat masih akrab menyebutnya Sekolah Kartini. Sebuah bukti bahwa semangat Kartini tak pernah padam.

0: Nusantara Malam masih bersama Anda.
1: Ya sahabat budaya, di mana saja berada, itulah tadi sudah kita dengarkan sama-sama informasi terkait dengan pakaian adat dari masyarakat Dayak. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Barana Prombat pukul 20 waktu Indonesia 21 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Seba Baduy merupakan tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat suku Baduy di Banten. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus penghormatan kepada pemerintah. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Baduy berjalan kaki dari wilayah adat menuju pusat pemerintahan sambil membawa hasil bumi sebagai persembahan. Kegiatan ini juga menjadi simbol ketaatan masyarakat Baduy terhadap aturan adat serta hubungan harmonis dengan alam dan pemimpin. Tradisi Seba biasanya dilaksanakan setiap tahun setelah masa panen. Selain memiliki nilai spiritual, ritual, tradisi ini juga mencerminkan kesederhanaan, kejujuran, dan kebersamaan masyarakat Baduy.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, selanjutnya kami hadirkan seperti biasa selepas kabar anak pro 4 pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan legenda cerita rakyat dan malam hari ini dengan judul Legenda Cakra Buana.

0: legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Larang.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikku Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datuh Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datuh Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis suatu hari.
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah. Sepulang dari Tanah Suci,
6: alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi, aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yaitu berhaji. Benar sekali, Syekh, kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Maksaku tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedirgayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh ya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar, Syarif Hidayatullah, sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Syarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Syarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Syarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Seh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Syarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Seh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon.
1: Fah, adikmu padaku kemarin.

0: Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
1: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
2: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
3: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Seh?
4: Betul sekali, Nyai Sharifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sarif Hidayat Tumloh untuk menjadi sesuhun jati.
0: Terima kasih, Seh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
5: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

kata keju, sebagian orang akan membayangkan produk olahan susu yang berasal dari Eropa. Namun, di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Nrekang, terdapat olahan keju tradisional yang disebut dangke. Konon, pernah seorang Belanda berkunjung ke Nrekang dan disuguhi makanan yang terbuat dari susu sapi dan menyerupai keju. Saat pulang, mereka mengucapkan dangke yang berarti terima kasih. Sejak saat itu, keju tradisional ini disebut dangke. Proses pembuatan keju dangke terbilang masih sederhana dan unik karena dicampur getah pepaya yang berfungsi untuk memisahkan adanya kandungan air dan lemak yang ada pada susu. Dan saat ini, dangke, produksi asli Nrekang, telah menjadi hak paten dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama malam hari ini seperti biasa di acara Kelon Takrong dan saya akan terima telepon 08 11 400 9250.

0: Topiknya malam hari ini, pilih minum kopi atau minum susu atau teh? Ya mana? Tiga itu pertanyaannya, sahabat budaya. Assalamualaikum, Kelontak Rong, Opadin.
1: Senandung lirik Kelontak Rong.
0: Salah. Tidak ada senandung lirik, itu jam 3, Opa. Jam 15.
1: Senandun lirik laguna perempat cek.
0: Ni kelontar rong.
1: Kelontar rong. Dentek ne.
0: Iya.
1: Lamanya baru menyiar lagi.
0: Nyiar malam. Nyiar malam. Besok nyiar lagi. Tenang Miki. Ada aja besok.
1: Kemarin dibilang hari Sanu Rabu. Tadi hari kemarin hari Rabu nah, dah ada ki.
0: Aduh, ada perbaikan studio.
1: Oh, perbaikan ya.
0: Iya.
1: Katanya pasang karpet ji.
0: Betul
1: karpet
0: sekali.
1: Karpet baru ya.
0: Iya, alhamdulillah. Iya. Nanti jalan-jalan lah hari Minggu ke sini, Opa.
1: Insyaallah kalau ada waktu.
0: Iya, Opa. Iya,
1: Opa. Dadah, Lina.
0: Dadah, Ibu Lina. Dadah, Pak. Siapa oke.
1: Jarak kok.
0: Iya, nomor satu maka kemarin-kemarin WJK tidak pulsa.
1: Yang penting bebas, mbak ada mi wifi ku.
0: Ada mi wifi tak?
1: Iya.
0: Alhamdulillah masih mau ki Bu Lina. Si nampe tuh Ibu Lina bergabung tuh nggak meke. Iya iya. Apa lebih suka minum kopi susu atau teh?
1: Kopi susu.
0: Kopi susu. Ih, campur dong. Oke lah. Apa mau dengar kelang apa?
1: Lagu ini saya tujukan sama penyiar yang susah sekali.
0: Oh iya.
1: Yang mahal sekali. Mahal suaranya sekarang.
0: Oh, gitu kan?
1: Di Perompa.
0: Iya kan?
1: Iya betul. Laguna Dani Tendri Bali.
0: Dani Tendri Bali.
1: Iya.
0: Oke, menyapa buat siapa? Karena
1: lama baru datang lagi, jadi harus kita nih.
0: Opa
1: cuma tidak
0: itu.
1: Dibalas, cuma tidak dibalas.
0: Opa itu yang tidak pernah ada di Ibu Lina di sombong nih.
1: Bawa danu. Kalau waktu ya saya hidup bebas. Ini
0: iya.
1: Sekarang baru patah lagi.
0: Ah itu. Oh iya. Oke. Opa mau nyapa buat siapa?
1: Pertama.
0: Ya.
1: Pamok jogang ah. Bulan ni pamok jogang ah.
0: Iya.
1: Yang di Maros. Iya, Lina tahu masa nahanu tu kan. Ibu Lina tidak mau angkat telepon lah.
0: Iya, iya, kenapa?
1: Iya. Tadi bilang anak bilang Lina. Ya seperti itu ya anak kecil pamok jogang.
0: Nah blokir ki Ibu Lina beda gitu aja.
1: Iya, blokir ki. Seperti itu nya anak kecil suka marah,
0: iya,
1: suka bojo.
0: Iya, malas deh.
1: Iya.
0: Iya. Kenapa mojo-mojo?
1: Iya, enggak tahu itu.
0: Datang kenapa. Bulan nih.
1: Enggak masuk di barangkali itu. Mojo sih lagi.
0: Mojo. Mojo sama siapa?
1: Enggak tahu sama siapa.
0: Ikan
1: sama saya barangkali, kan tidak pernah saya telepon.
0: Imalah deh. Jurang
1: iya tidak pernah nak terpong opa. Sangin Ibu Lina mami nak terpong.
0: Oh begitu. Weh kasihan. Nah. Iya iya. Sedih hatinya.
1: Ibu Lina di Petarang Utara.
0: Iya.
1: Pak Rading.
0: Iya.
1: Di Maros.
0: Iya.
1: Pak Sani suka maju. Pak Hamsa di Pampandua. Asri di Wotu. Sri Sinta di MU. Siapa lagi itu ya? Anu tahu dari Mungin Sidi. Ibu Niar bersama Ibu Mawar. Dan semuanya nih tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Pasti Mas Waki. Mudah-mudahan enggak tahu Ji. Bilang kita yang menyiar ini
0: ya. Iya. Semoga ya.
1: Oke, okay, makasih.
0: Terima kasih, Opa. Iya, Opa. Makasih banyak.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Padin sudah bergabung malam hari ini. Pokoknya dada Pak Asis, dada juga Ibu Lina bede. Semangat ki bergabung ya. Baik, kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Ih, susah sekali saya kalau terima WhatsApp-nya banyak bergabung sahabat budaya.

0: Iya Pak, beruntung itu dia, wi tahu beruntung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nene, kelontar rong.
0: Kelontar rong, itu.
1: Opa, menyusul ke kagang.
0: Iya deh. Gak
1: ada Pak Asis, Pak Mojokang.
0: Pak Mojokang kak.
1: Iya, lah suka memang Mojo, Nene, Nene, sekarang kusaya. Nak kutok ya apa salah tak itu main tidak mungkin nak tegur gang nak blokir baji kak kodong
0: sampai sekarang
1: sampai sekarang dan ada apa kini morku nentene jadi nianu dalam posisi blokir terus.
0: Tapi kalau diblokir itu Bu Lina dicari saja namanya masih bisa didapat.
1: Bagaimana kalau sudah kena blokir nah hapus ki nomorku jadi pusing nih.
0: Baru dia minta sama saya. Dia minta sama saya izin Kak dulu sama orangnya deh.
1: Iya, yang dulu kasih biar mi dulu.
0: Biar. Masih lagi. Kepang-kepang itu. Kepang sendiri masih mau ya, Pak Mojo
1: biar
0: Kang.
1: Ki, biar say. Makanya itu saya bilang waktu nak blogger kayak iyalah so nanti kita cari aja itu anungku candaanku gang.
0: Marana deh tersinggung kamu nggak kok laki-laki kasih
1: ini. Iya itu makanya aku tanya ki opa toh aku bilang opa nak blogger kan aku tuh apa salahku. Iya. Bilang blogger memang Pak Mojo Kang jo.
0: Memang jadi saja bisa blokir kita, blokir Tongi Mulina.
1: Itu saya toh tidak ku blokir ji dulu dan tenek biar mi lama-lama. Nanti kalau lama lagi toh dan apa kini ay sudah mi, ku blokir Tongi mi,
0: ku bombek mi. Blokir saja urusan dah. Masih mau ki ajar salah kayak ini.
1: Dada Pak Asis, oh berusaha ki deh. Jangan makin nonton dangdut terus.
0: Walah,
1: suka lagi nonton dangdut.
0: Oh iya. Karena iya. Dia juga mempergoyang-goyang pinggul nato.
1: Ih badan teneo dede. Nah suka gitu putar-putar badan.
0: Dede. Nah suka kita nonton-nonton perempuan-perempuan dangdut. Ih dede.
1: Iya toh, lah nih berpengalaman dan dangdut jadi wow mantap.
0: Biar mi nanti dia menyanyi dangdut nanti kapan-kapan.
1: Iya suruh mi nanti menyanyi dangdut, lah tahu gitu lagu dangdut dan tene banyak, lah tahu.
0: Abis itu suaranya fals gitu ya.
1: Kudoh, tidak gitu masih bagus sih tahu dan tene. Kinclong-kinclong sedikit sih. Ya udah opa baru pi, dia baru pi yang baru pi opa baru tembus baru kita nabi lagi kang.
0: Iya,
1: padahal kan. Dia tuh baru tembus tuh.
0: Iya,
1: saya selalu tiap hari kak tembus di Kelontarong.
0: Alhamdulillah. Kalau dia tuh pilih-pilih ki. Dia tuh pilih-pilih nah, pilih-pilih ki dia orang nah. Malas kak.
1: Cocokin tene.
0: Iya, kalau bukan saya tuh dia tidak mau bergabung. Ih, Kak Mase. Apa me? Oke lah. Kalau kita sendiri Bu Lina, lebih suka minum kopi, susu atau teh?
1: Teh tanpa gula dan teh nih.
0: Teh tanpa gula, oh
1: iya. Yeah.
0: Oke lah, baiklah. Iya. Kita mau dengar kelong apa?
1: Menya. Kelong tadi, anu dulu kalau memang aku dengar itu anu, seratu kurang sidi.
0: Oh, seratu kurang sidi, oke deh. Menya apa ki buat siapa?
1: Oke dan teh nih, buat Opa Din, selamat bergabung kembali Opa Din. Buat Pasis, dede, mari kidi.
0: Ibu, mau katanya kita penyanyi yang biasa kita dengar siapa? Vini Alfionita.
1: Ya itu. Oh, itu. Vini, iya. Okay, iya. Okay. Itu nih dentene.
0: Iya,
1: lanjut lagi nih dentene buat Pak Radin, Pak Ahmad Yani Tasmun, Ibu Nursia dan Pak Umar. Terus Pak Hamsa. Siapa lagi itu Uli apa? Ibu Nur siapa itu? Sri Sinta. Bu Sri Sinta siapa lagi aku lupa namanya dentene dan semuanya mah deh penggemarnya Repro 4 toh untuk dentene makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Kasih, Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, silakan yang mau bergabung kembali di 0811 400 9250. Saya coba mengangkat teleponnya Mas. Setiap ada yang bergabung, sahabat budaya, berhubung banyak sekali bergabung, saya tinggal tekan accept saja. Accept, angkat gitu ya, ya. Bukan reject ya, di reject ya bukan ya, sahabat budaya. Diangkat ini teleponnya. Tapi tidak ada yang benar satupun. Pak Raden di Bantimoro. Assalamualaikum, Kelontarong.
1: Kelontarong.
0: Ya, Pak Raden. Akhirnya Pak Raden yang bisa bergabung, Pak Raden. Boleh tahu kalau Pak Raden sendiri lebih suka minum susu, kopi atau teh?
1: Kopi susu.
0: Kopi susu digabungnya.
1: Iya, itu kopi top itu.
0: Oh iya, itu ada.
1: Sase.
0: Oh iya, iya. Oke, menyapa buat siapa, Pak?
1: Yang baru lewat dua orang ini. Ya. Ada Ibu Bardina Tarang Utara, ada Padi, Siri Sinta, MU, Pak Asis, Sitrin Buaya, Pondato di Pindrang, sama yang di Tasmo, di Sopeng, ada Sumedi Lukmut, Rosdes, Rosna Diana Yasin, ada Pak Umar sama Ibu Nursia.
0: Ya.
1: Ya, sama semuanya, Mi.
0: Oke, Pak. Makasih ya, Pak ya.
1: Selamat pagi bertugas dan teling.
0: Iya, Pak. Terima kasih.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raden di Bantimurung sudah bergabung malam hari ini. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Oke, yang mau ikutan dengan kelong ini ada kelong yang apa? Iya, Dani Tenri Bali dan Seratu Kurang Sidi. Yang mana yang mau diikuti, sahabat budaya? Kita coba lagi yang mau ikutan kelong ini ya. Assalamualaikum, Pak Ahmad Yani. Kelong tak rong.
2: Halo, kelong tak rong.
0: Kelong tak rong, Pak Ahmad Yani. Iya.
2: Iya.
0: Pak Ahmad Yani, kalau Bapak sendiri suka minum kopi, susu atau teh?
2: Susu.
0: Susu ya, oke.
2: Iya. Baiklah.
0: Bapak menyapa buat siapa, silakan.
2: Lagunya tiba. Apa?
0: Lagunya Seratu Kurang Sidi dan juga Udani Tenri Bali.
2: Iya. Buat Pak Rading yang berlewat, ada Ibu Nurlin Marlina di Petrang Utara. Ada Opa Is, Opa Ding, ada Tika, ada Pak Amsa, Pak Asis, ada Dimas, Bunda Dewi. Ada Asar di Bone, ada Layasari, ada Aulia, terus Dana Yasir, Yang Indrawan, Maimuna Ganing, Waida Martawati, Ina Kristalara, Sri Sinta, ada Nurdi Marus, Bunda Sopi, Tantri sama Esti, ada Uki, ada Putri Pandatu, Asri Diwotu, Layasari, dan Aldi Hidayah, dan semua-semuanya.
0: Oke. Iya, Pak. Iya, terima kasih, Pak ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik, sahabat budaya, kita dengarkan dulu kelong ya. Dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Baik, kita masih bersama di Kelontarong 0811-400-9250. Sahabat Budaya, saya coba terima telepon di malam hari ini kembali untuk sahabat Budaya yang mau bergabung. Di telepon biasa juga boleh ya. Kami terima telepon sahabat Budaya 0811-400-9250. Ada siapakah yang mau bergabung? Oke, Bunda Sofi. Assalamualaikum Bunda. Kelontarong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilon tak rong dintik ni.
0: Ya, kilon tak rong. Dapat asis.
1: Ketinggalan kereta ki.
0: Eh, mau jauh terus silakan. Tidak takut.
1: Bentong kalau pemot jauh kan ketinggalan gitu.
0: Si mau ki, mau jauh terus bosan deh.
1: Ketemu iya, ketawa ya. Kibu Malina itu
0: masih ketawa Kibu Lina. Kibu Lina ini mojo terus mikir saja, blokir mas saja, tidak apa-apa Gina, cari nomornya, tidak ada dapat karena dia hapus dari teleponnya. Ih, kasihan deh lah.
1: Kenapa memang?
0: Gak tahu Pak Mojo Kang. Coba tersinggung, ih karae anu ki datang bulan nih. Astaga Allah, ya Allah. Iya kan kayak perempuan ya, biasa kan begitu ya Bunda.
1: Iya.
0: Kalau datang bulan ya, datang bulannya tanggal muda atau tanggal tua terserah lah. Yang intinya kalau begitu Pak Mojo Kang itu sensitif ki hatinya perempuan. Tapi dia laki-laki ya. Lain ya, agak lain ya Bunda.
1: Ya Allah.
0: Nanti saya, kalau dia bergabung tuh saya minta maaf deh.
1: Minta maaf kan Kak juga nah nanti nih.
0: Saya aja Bunda. Minta maaf sendiri gini. Kali ini kita tidak berteman. Masing-masing bawa dosa.
1: Kodong.
0: Oke. Bunda, lu suka minum kopi atau teh? Atau susu?
1: Kalau saya sih teh.
0: Teh ya.
1: Iya, dari dulu, dari anak-anak sampai jadi nenek.
0: Iya, nenek-nenek sekarang itu ya. Dan nenek ini zaman dulu
1: tetap yeah. Minum teh tapi yeah. Itu pun tidak manis,
0: dikurangi Bu Bunda ya,
1: dikurangi
0: iya yeah.
1: Yeah.
0: Okay, baik.
1: Walaupun sebenarnya gula aku itu masih normal. Mm-hmm. Normal tapi kan kita jaga ya.
0: Iya yeah, betul Bunda.
1: Harus dijaga, jangan nanti kelebihan baru menyesal.
0: Iya yeah,
1: jadi kita harus jaga semua, jangan sampai misalnya ada kolesterolnya, asam uratnya, terus iya artinya semua dihindari dentik.
0: Iya betul Bunda, itu saya dihindari alhamdulillah. Kadang-kadang muncul tongi.
1: Iya betul.
0: Tidak dicari datang tongi bertambah.
1: Datang tongi iya memang.
0: Iya
1: itu.
0: Karena faktor U Bunda. Uang atau umur ini dentek nih, pokoknya gitu deh.
1: Tapi iya itu aneh ya dentek nih karena waktu saya dirawat bulan lalu itu selama satu minggu.
0: Iya,
1: itu normal terus gulaku itu 132, 134, tidak pernah lewat dari 140.
0: Iya.
1: Jadi dokter selalu bilang bagus Bu ini anunya. Iya kan di sini tidak sembarang saya makan.
0: Iya. Kalau di rumah min aja mi kemanakan aja mi cucu ay pergi makan, semangat.
1: Ayolah.
0: Tapi ada begitu kata-katanya biasa Bunda begini, jadikan obat, bilang ini obat, obat apa mana ada?
1: Memang ada begitu, saya makan saya jadikan obat, mana mungkin? Kalau pantangannya ini makan ya pastilah akan timbul.
0: Betul sekali. Akhirnya Bunda. Jadi teh ya. Terus
1: teh.
0: Mau dengar kilang apa Bunda?
1: Naati Mapoji.
0: Naati Mapoji. Naati Mapoji. Siapa penyanyinya Bunda?
1: Siapa saja.
0: Naati Mapoji Leoni Angel. Ya. Ada juga Abi Rafdi. Yang mana Bunda?
1: Sembarang nih.
0: Oke, baiklah.
1: Yang penting lagunya.
0: Oke, Bunda. Silakan menyapa, iya. Bunda.
1: Iya, oke. Saya menyapa pertama buat Ina Kristalara di Moncolloy. Oh ya, lagi dipangkep sekarang. Iya, lagi dipangkep. Kemudian ada Ibu Marlina di Veteran Utara. Lalu ada Ahmad Yani Tasmun di Sopim bersama Nurmina M. Nur. Kemudian ada siapa, Tantri di Parepare. Ada Sinta di MU. Lalu kemudian ada Samsia Maisar, Rosdiana Yasir, Wahida Martawati, ada Ibu Dewi bersama Ibu Nur Intan di Takalar, ada Rustan Prahara, kemudian warganya Bone, ada Ibu Ratna, Ibu Hasna, Dara Biru, Asmarita, dan ada Abdul Salam di Labuan Bajo. Semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Nanti ini lanjut tugas Ki.
0: Makasih Bunda.
1: Tidur istirahat kita nak.
0: Iya, cocok. Nanti saya tidur lagi, tidak ada terima telepon deh.
1: Oke, lanjut tugas Ki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sofi sudah bergabung malam hari ini. Di belakang Bunda Sofi, saya nantikan telepon berikutnya. Sahabat Bude, telepon biasa tidak berdering ya. Selamat malam buat Abang Umar, selamat malam untuk siapa ya, Ibu Nursia begitu. Ada telepon, telepon biasa mana ya? Tidak kedengaran suaranya. Coba kita tunggu dulu telepon biasanya. Dadah, oke, baik, kita terima telepon di WhatsApp kembali, sahabat Bude. Assalamualaikum, Kelontak Rong. Ya, Kelontak Rong. Ya, halo.
2: Halo, Kelontarong.
0: Ya, Kelontarong, iya. Dengan siapa kita?
2: Dari Goa.
0: Dari Goa? Goa, namanya siapa? Nama tak?
2: Goa.
0: Ih, nama?
2: Hasan Sarro.
0: Siapa?
2: Sarro.
0: Pak Hasan Sarro? Ay.
2: Iya.
0: Gak jelas, Ki. Ngomong deh. Oke. Mau saya kalau nelpon kasih jelas, Ki. Ya. Saya malas berbahasa basih di udara. Saya mau langsung silangsungan. Silangsungan sama tak kasih tegas di mana, Ki? Kalau kita orang baru kasih tahu, Kak, ya. Saya malas, Kak. Cengengesan kayak enggak. Saya mau jelas, singkat dan padat. Oke. Okay. Assalamualaikum, Pak Asis. Kelontak Rong.
3: Alhamdulillah, akhirnya tembus juga. Dada Opa, dada Ibu Lina.
0: Sudah mikrofon, terlambat, Ki.
3: Yang tadi lewat tidak usah disapa.
0: Dada Bunda.
3: Nama aja siapa itu? Nana siapa Kak Dentene?
0: Ya Kak.
3: Banyak nama sebut, nama aku kira sebut.
0: Ika di awal dia sudah sebut nama ta.
3: Saya mau blokir nomornya itu.
0: Blokir saya tidak apa-apa aja, Nabila.
3: Sampai hatinya Dentene.
0: Mau Jun.
3: Selalu ku sapa, baru dia tidak sapa Kak.
0: Bunda, WA ke dulu, sapa buat dia dulu Bunda Tabe. Iya, WA ke Bunda Baran, saya bacakan ya WA-nya. Sudah minta? Minta maaf Kak Bede, saya minta maaf ke kita.
3: Tidak ada maaf baginya.
0: Tidak maaf baginya. Nanti pengen biar di alam bak.
3: Di alam bak kami baru baku atur.
0: Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
3: Seandainya nasa apa Kak Dentene, kumaafkan Ji.
0: Imojo, nari jadi orang.
3: Tapi dan nasa apa Kak? Lama aku tunggu-tunggu kapan yang nama aku disebut ini. Sampai nak berhenti tidak disebut-sebut nama.
0: Sudah lupa, tapi di awal kan sudah lupa. Bilang.
3: Ah, sengaja itu.
0: Oh, begitu. Jangan lalu, Mi. Sudah, Mi. Mojo lagi-lagi. Kasih mati di telepon tak?
3: Tidak pakai opa, lagi. Opa, mau juga sama saya opa.
0: Opa. Kita ya
3: tadi
0: mau jok.
3: Dia telepon setengah tiga. Saya tidak angkat karena saya datang ambil ikan toh. Mau juga. Namatikan HP.
0: Namatikan ini bisa bagaimana telepon ini? Bisa bagaimana telepon ini? Kita ya mau juga deh.
3: Kita telepon balik. Tidak aktif. Pak Mojo kan no, Pak.
0: Kita itu tahu yang Pak Mojo kan. Masya Allah. Baan, apa ya, lempar batu mulut sembunyi tangan kita itu, Pak Asis.
3: Begitulah kalau sendiri tak suka Mojo.
0: Oh iya, Ding. Bahaya.
3: Tapi sekarang saya Mojo sama yang di pau-pau itu.
0: Oh iya. Ih, semangat ke iye. Nggak peduli kayaknya dia.
3: Aku blokir nomornya itu.
0: Ih, blokir lalu Nailan, kasih hapus lalu. Saya wakili.
3: Denda siapa sama aku. Sakin hatiku dan tenen.
0: Nanti di WA baru saya bacakannya.
3: Dan tenen.
0: Ye.
3: Sakin hatiku dan siapa kak?
0: Ih, dramanya jadi orang deh. Banyaknya drama, malas deh saya. Orang drama. Enggak suka saya orang drama.
3: Lama tadi baru ketemu lagi.
0: Lama. Enggak deh. Kapan saya terakhir dinas malam?
3: Karena kita bagaikan jarum di tengah lautan, susah didapat.
0: Alhamdulillah.
3: Orang dobel-dobel masa menyiar, dia tidak pernah muncul-muncul.
0: Mana ada? Saya muncul kemarin.
3: Nah, iya, tapi acara sirap pasti tidak ada.
0: Iya.
3: Kelontaran juga.
0: Saya juga ini kemarin sempat. Aduh, kenapa?
3: Maunya itu tiap malam kita yang menyiar.
0: Oh, aduh, saya besok kita sama. Nah, saya besok
3: kita lagi.
0: Iya, saya besok Sirina Pace. Oh,
3: iya.
0: Sirina Pace.
3: Oh, Sirina Pace.
0: Iya. Semoga enggak sibuk ki.
3: Apa temanya ini?
0: Temanya adalah kopi, susu, atau teh yang suka diminum.
3: Saya kan sehat sama benda kopi.
0: Jadi teh. Orang dulu. Orang kan sehat orang dulu. Itu saja selesai.
3: Benda kopi kan suka teh.
0: Iya.
3: Jadi berarti saya juga suka teh.
0: Opadin suka kopi susu.
3: Nah, Opadin kalian lain jalurnya toh sama Hilina.
0: Ya, mau joki lagi kita nanti, Gang.
3: Dah ada Ibu Lina, jangan aku mau Ibu Lina.
0: Nggak mau nak kasih nomornya kita itu Mojo.
3: Kasih kado nomornya.
0: Tidak mau.
3: Nanti saya cari di internet.
0: Bisa. Terus berapa ribu nama Lina itu? Iya, mana orang kayak ini?
3: Saya ketik kita Lina, Pak Mojo ke di Tetra muncul.
0: Salah. Tapi bisa jadinya Opadin. Itu tahu. Oh iya.
3: Apa itu deh?
0: Tanya kisah sama Opadin.
3: Oh iya, Opa juga tidak mau kasih tahu.
0: Karena bilang Ibu Lina, jangan biarkan saya dia.
3: Dia bekerja sama itu.
0: Saya juga.
3: Kita juga sama, satu jalurnya gitu.
0: Siapa suruh Mojo-Mojo? Nggak mau ikut Mojo.
3: Tidak ada bela kekasihan. Biarlah aku sendiri. Nanti lama-lama menghilang di udara.
0: Janganlah. Ini nih, ada WA-nya. Langsung ke saya. Bilangnya, Bunda Sofi. Bunda bilang, buat Pak Asis jangan suka Mojo, harus tegar, hadapi kenyataan gitu ya.
3: Tidak mau, ya. Kenapa nama aku disebut? Banyak nama disebut. Baru nama aku tadi disebut-sebut.
0: Ah, Bunda, Tanja, nah.
3: Saki hatiku kebawa mati.
0: Iya. Drama. Oh, drama. Kapan berakhir, drama?
3: Kalau mati kalian tene. Ada Bunda Sofi, tidak usah kesentuh.
0: Ini. Jangan.
3: Saki hati kata karena tidak disebut nama aku.
0: Sudah.
3: Kami datang suka secara langsung.
0: Ah, ya tidak bisa mengkurung bergabung besok, insya Allah.
3: Ya lagunya.
0: Lagu apa?
3: Itu apa sih? Karena perisiku.
0: Karena perisiku, nyaman na itu.
3: Yang les kemitin me.
0: Ah, nama ke? Okay.
3: Ya.
0: Iwan Tompo ma pale.
3: Bukan Nurdin Takwa.
0: Oh, Nurdin Takwa, oke, baik.
3: Tapi yang biasa.
0: Iya, yeah, ada Ji, menyapa Miki Pale.
3: Bagus musiknya itu.
0: Iya, yeah, menyapa Ki.
3: Pertama, Opading, Dinuri, Ibu Lina di Petrang Utara, Pasan suka maju.
0: Oke.
3: Pak Jusali di Rapokaling. Apa lagi? Pak Radit di Bantimurung. Kalau Bunda Sofi, Sofi minyak ini tidak?
0: Sebut, kalau mau ke. Kan tidak susah, itu tidak sariawan juga. Atau muta-muta ke.
3: Bunda Sofi, lagi mau yo.
0: Kita.
3: Kau madai bunuh Rusia. Di tempat satu paham dari tempat dua.
0: Iya.
3: Semua-semuanya merintek nih. Terima kasih merintek Nadi.
0: Iya.
3: Kirim dulu nomornya Bu Lina.
0: Bunda Sofi, saya lagi baca WA-nya Bunda Sofi. Sadar kipas, candaan jangan dibawa mati, Beng.
3: Sadisnya. Bagaimana dibawa mati kalau banyak nama disebut-sebut baru nama pun disebut.
0: Iya.
3: Sakitnya hatiku.
0: Lupa sandiwara. Ibanya sekali sandiwaranya orang tua.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kelewat mi kabarana. Baca dulu kabarana, Di.
4: Kabarana Pro 4.

0: Kabarana Pro 4 pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Mak Dende merupakan salah satu permainan tradisional dari Sulawesi Selatan yang cukup populer dan dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. Meskipun umumnya dimainkan oleh anak perempuan, permainan ini mirip dengan permainan engklek yang dikenal di Pulau Jawa dan biasanya dimainkan oleh 4 hingga 5 orang. Sebelum permainan dimulai, salah satu pemain menggambar petak-petak di tanah sesuai pola dende yang disepakati. Selanjutnya para pemain secara bergiliran melompat mengikuti jalur petak tersebut dengan menggunakan satu atau dua kaki sesuai aturan. Tujuan permainan ini adalah untuk menguasai sebanyak mungkin petak sehingga pemain yang berhasil memiliki petak terbanyak akan menjadi pemenang.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: kita masih bersama di Kilon Tarong 0811-400-9250. Kalau sudah jauh-jauh malam begini memang banyak sekali ya yang tidak bergabung nih, karena tidur biasa atau tidak mau bergabung. Tapi pasalnya tetap bergabung. Kita coba terima dulu ya. Assalamualaikum Kilon Tarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kilon Tarong, Pak Saleh berapa kali?
0: Iya, Pak Saleh. Oke, Pak Saleh kalau minum lebih suka minum susu, kopi atau teh?
1: Tiga-tiga sebenarnya tidak minum, tapi ya. Kadang-kadang minum juga teh saja.
0: Teh, oke lah. Baik. Mau dengar kalau ngapa, Pak?
1: Papujiku maki mata.
0: Papujiku?
1: Tamaki mata.
0: Papujiku temaki mata. Oke, ya. Silakan menyapa buat siapa, Pak?
1: Oh, saya menyapa Pak Umar di Pampan 1, Wandaku di Pindad, ya. Pak Asis di Maros, Indarembaji di Sopeng, Pak Sani di Sukamaju, ya. Pak Hamza di Pampan 2, Bunda Sophie di Papua. Ya, itu Bunda Sophie ini tidak mau kan bisa sebut nama atau bilang.
0: Nah, lupa ya. Nah, lupa biasa kok dong.
1: Dua mi orang mengeluh ya.
0: Iya, silakan lagi Pak.
1: Arjuna ya. Di Baruga, Pak Radin di Bantimurung, Pak Limpo di Papua Goa, Pak Asri di Luwu Timur, Nur Hikmah di Maros, Raya Sari di mana ini?
0: Polman.
1: Pak Sri Dewi di Pekato. Dan semuanya nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh di Rapokaling, terima kasih gabungnya malam hari ini. Silakan yang lainnya bergabung kembali bersama kami 0811-400-9250. Silakan 0811-400-9250. Oke, iya, aduh, ih susah ya. Oke, nggak praset ya. Mana? Dicoba lagi. Oke, iya, aduh, oke. Oke, banyak ya, sahabat budaya. Oke, ya, kita tunggu lagi ya. Ini memang banyak bergabung begitu ya. Biar sudah malam ya, Dente. Nih, masih banyak bergabung ya. Iya deh, oke lah, nggak praset ya. Assalamualaikum, kalau tak rong. Ya.
2: Waalaikumsalam. Kelong kurong.
0: Iya, kelong apa itu, Pak Ale?
2: Halo.
0: Iya. Iya.
2: Itu yang itu siapa? Itu.
0: Siapa itu?
2: Pak Asis.
0: Ah, kenapa?
2: Yang salah Pak Asis itu.
0: Kenapa, I?
2: Pak Asis kan sukanya gendut.
0: Heeh.
2: Enggak. Dan dia itu MPD memang.
0: MPD itu apa?
2: Mantan penyanyi dandut.
0: Siapa bilang toh Pak Asis tidak mantan penyanyi dandut, Ji?
2: MPD itu, MPD.
0: Oh iya, MPD.
2: Bukan, Manchester itu bukan.
0: Oh iya, Manchester United itu kan ya, MU ya.
2: Okay. MPD itu, Pak Asis itu, MPD.
0: MPD ya.
2: Mantan penyanyi dandut.
0: Kodong, Kak Masena. Baguslah kalau begitu. Eh. Nanti kita tunggu dia menyanyi ya.
2: Iya, MPD memang tuh ya, MPD itu.
0: MPD ya, ya. Biar media MPD. Terserah, yang penting kita suka minum susu, kopi, atau teh. Enggak.
2: Tiga-tiganya.
0: Banyak, nah. Yang lebih sering.
2: Tiga-tiganya tidak ada dipakai itu.
0: Oh, tidak ada diminum maksudnya?

0: ada hal
1: Hai,
0: tidak.
1: kenapa bisa?
0: Tidak ada, kan saya juga orangnya tidak merokok toh.
1: Ih, kalau merokok, justru orang biasa itu yang tidak merokok kadang-kadang minum teh, kadang-kadang minum susu.
0: Iya, saya orangnya orangnya langka ini.
1: Langka. Langka di dunia maksudnya.
0: Iya,
1: Aduh.
0: tidak merokok kan biasanya kan laki-laki merokok toh.
1: Iya.
0: Iya, saya itu merokok tidak, kopi tidak, teh juga tidak.
1: Oh, berarti Anda tak mampu.
0: Iya, tak mau usaha
1: Tak mampu
0: itu.
1: menahan diri.
0: Enggak,
1: Masih
0: tak mampu
1: oke.
0: saya, tak mampu.
1: Tak mampu menahan diri.
0: Tak mampu saya, tak mampu.
1: Tak mampu menahan diri untuk membelinya begitu jalan gitu ya.
0: Tak mampu itu, betul itu, aku tak mampu itu, makanya ketiganya tidak ada yang saya itu gitu.
1: Tak mampu di diri tak maksudnya ya. Biasa itu kan
0: Tak
1: ada memang orang
0: mampu.
1: yang tidak mau
0: Bukan
1: minum.
0: tak mampu di diri, bisa lah kalau aku mau, cuma malas aku itu.
1: Malas ya. Malas minum atau malas pergi.
0: Malas.
1: Malas pergi.
0: Aku tak mampu kalau tidak kudengar suaranya Pak Asis itu.
1: Bisa, bisa, bisa. Oke, baiklah. Oke, dengar kelang
0: Ya.
1: apa ini? Kelang apa?
0: Lagunya Pak Pujikmu deh.
1: Pak
0: Tapi Ida
1: Pujiku.
0: Padilla nah, Mbak Nanti.
1: Siapa?
0: Ida Padilla itu.
1: Ida Fadila ada. Oke. Ya, menyapa buat siapa? Silakan, Ki.
0: Menyapa tahu Pak Asis sebagai MPD mantan penyanyi dangdut.
1: Terus.
0: Pak Asri di waktu Ibu Nina siapa lagi yang Pak Ahmad Yani Pak Uli apa Pak Sani Sri Margarita terakhir buat Nurima. Semoga cepat sembuh.
1: Amin.
0: Oke, buat Dedek nih.
1: Iya.
0: Kalau pulang.
1: Iya.
0: Pilang-pilang ya, banyak lubang itu.
1: Siap. Oke lah.
0: Oke.
1: Terima kasih ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Angga Prasetya di Goa. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya. 0811-400-9250. Oke. Ibu Harsina di Paropo. Assalamualaikum Ibu. Kelon tak rong.
2: Waalaikumsalam. Kelon tak rong.
1: Iya, sehat Ibu.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat Bu ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke.
2: Kita juga sehat ke selalu,
1: iya,
2: Adik.
1: Amin Ibu, sama doanya ya. Kalau Ibu suka minum
2: Iya.
1: teh, kopi, susu?
2: Teh.
1: Teh.
2: Teh saya tiap hari.
1: Itu dong tidak bimbang ya. Emangnya Angga Prasetya tidak minum teh, tidak minum kopi, tidak minum susu?
2: Hai.
1: Ai, pace.
2: Makan kue tidak ada kue tehnya.
1: Ai,
2: enggak
1: enak.
2: Enak.
1: Iya. Anu ki pace ki lurang ya.
2: Pace lurang.
1: Oke, Ibu, menyapa buat siapa? Silakan Ki Bu.
2: Yang baru lewat tahu Angga Prasetya, Pak Umar, Bu Nursia, Pak Saleh, Nana Argas, Bu Niar, Bu Tia, Den Rannu, Den Nompo, Yang Hendrawang, dan semua-semuanya nih. Pendengarnya perempat.
1: Iya Bu, makasih
2: banyak
1: ya.
2: Yang tidur.
1: Iya banyak yang tidur. Iya Ibu, makasih ya Bu ya.
2: Iya. Makasih dan sehat selalu.
1: Kita juga Ibu, amin. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang dulu-dulu itu mereka punya tata bicara itu apa ya? Dijalani gitu ya. Kalau anak zaman sekarang, acece, kayak dente nih, acece, ya kayak. Baik, kita ke penelpon berikutnya, 0811-400-9250. Assalamualaikum, kelon tak rong.
3: Assalamualaikum, waalaikumsalam,
1: iya,
3: kelon tak rong.
1: Kelon tak rong, ya. Dengan? Dengan siapa?
3: Riko.
1: Pak Riko, di mana Pak Riko?
3: Riko di Kendari,
1: Pak
3: sekarang Makassar.
1: Riko di Kendari. Terus sekarang di
3: sekarang
1: Makassar.
3: Makassar.
1: Oh,
3: iya.
1: Oke deh. Pak Riko boleh tahu kita sendiri kalau tim apa? Tim yang suka minum kopi, teh atau susu?
3: Saya itu kopi tidak, teh kadang.
1: Kadang ya. Oke, baiklah. Iya,
3: kadang.
1: Pak Riko mau dengar Pak Puji Temak ke Mata ini Kelona atau Pak Pujiku yang mana disuka dengar?
3: Pak Pujiku saja.
1: Oke, menyapa silakan Pak Riko.
3: Iya, menyapa dulu buat yang lewat tadi. Siapa itu? Anak Arga siapa?
1: Iya, bukan Ibu Harsina. Iya.
3: Ya, Ibu Harsina.
1: Iya. Ya.
3: Buat yang Hendrawan, Rosdiana Yasir, Samsia Maisar, buat Uli Ape, Wahidin Alvin Rani, buat Ahmad Dhani Tasmon, Nunuk Nur, Nurmina M. Nur, Uki, Ina Krista Lara, Ade Putri, Ade Wati Andre, Ida Wahida Matarwati, semua-semuanya deh, tanpa terkecuali. Terima kasih.
1: Makasih Pak Riko.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Riko di Makassar. Kemarin katanya di mana? Kendari ya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Riko. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Silakan 0811 409 250. Yang mau bergabung boleh langsung bergabung. Sahabat Budaya yang tadi tidak sempat bergabung ya, silakan Ibu Siti Nurbaya. Assalamualaikum Kelontak Rong. Iya. Halo, Kelontarong.
4: Mana? Assalamualaikum.
1: Iya.
4: Kelontarong.
1: Kelontarong Ibu, iya. Ibu Siti Nurbaya.
4: Ibu Siti Nurbaya.
1: Di Maros ya, Ibu ya. Oke, yeah. Ibu. Boleh tahu kalau Ibu sendiri itu lebih suka minum kopi, teh atau susu?
4: Susu.
1: Oke. Menyapa buat siapa Ibu? Silakan, Ki.
4: Bu Fatma, Bu Nursia, Pak Radin, Pak Saleh, Bu Nursia, Pak Dato, yang semuanya bide, tanpa terkecuali. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Nurbaya di Maros. Boleh 0811 409 250. Yang lainnya bergabung kembali bersama kami malam hari ini. Ada Pak Sani. Pak Sani. Oke, assalamualaikum Pak Sani. Kelontak Rong. Ya, Pak Sani. Iya, oke. Dicoba lagi ya. 08. Oh iya, selamat malam untuk Pak Hamsa di Pampang. Aduh, Kelontak Rong dentek nih. Iya Pak Hamsa, mohon maaf ini saya tadi belum sempat ya. Pak Hamsa silakan bergabung kembali. Oke. Saya Pak Hamsa, dia bilang tahu di tahu dentek nih Kelontak Rong. Iya tahu. Pak Hamsa, terima kasih, mohon maaf baru baca WhatsApp-nya ya. Oke, ada telepon Pak Hamsa. Putus ki. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya sahabat budaya 0811 409 250. Pak Sani, assalamualaikum Kelontak Rong. Pak Sani, halo Pak Sani.
5: Halo
1: Kelontak Rong.
5: Kelontak Rong dan Cene.
1: Iya Pak, apa kabar?
5: Alhamdulillah kabar baik.
1: Baik Pak. Oke Pak, kalau kok lendet? Aduh, putus ya. Mohon maaf Pak Sani, bukan saya. Mungkin terpotong kembali. Oke, silakan ditelepon kembali Pak Sani. Pak Hamsa di Pampang. Aduh, berdua ini kayaknya. Oke, silakan Pak Hamsa Kelontak Rong. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontak Rong dari sini.
1: Kelontak Rong Pak Hamsa. Aduh, baru bergabung lagi Pak Hamsa. Teh, suka minum teh, kopi, susu?
6: Iya, kalau pagi teh, kalau mau tidur kopi susu.
1: Itu tidak terganggu di pencernaan tak itu Pak?
6: Tidak, kalau sudah tuh minum kopi malam-malam langsung jantung derapang, sembilan mulai ngantuk.
1: Itu.
6: Okay. Ini sudah masih tidur ini dentennya.
1: Baru bangun lagi.
6: Baru bangun lagi satu jam tidur.
1: Alhamdulillah, akhirlah. Baik Pak Hamsa, mau menyapa buat siapa? Silakan Ki.
6: Oke, okay, terima kasih Denten Ananda.
1: Iya Pak.
6: Pak Umar di Pampan 1, dari Pampan 2.
1: Iya.
6: Kemudian Pak Saleh di Repokaling. pasar ini. Uli Ape di Sinjai, Pak Aziz di Maros, Ibu di Petra Utara, Ibu siapa itu?
1: Ibu Lina.
6: Ibu Lina. Mm. Kemudian Siti Nurbaya, Maros dengan Makassar. Kemudian Puan Datu dan semua-semua, Mi.
1: Iya, Pak.
6: Mulai dari Kawaja de Ponto, Goa, Makassar, semuanya.
1: Iya, Pak.
6: Lanjut, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Hamzah. Sehat-sehat terus. Kita dengarkan dulu Kelong, ya.

0: Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, kita masih bersama di Kelontarong. Saya coba terima telepon biasa ya, sudah ada deringan. Assalamualaikum Kelontarong.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Abang Umar. Apa kabar?
2: Iya. Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya, ih, mana kucingnya?
2: Iya.
1: Tak ada kucing. Akhirlah, Abang Umar.
2: Iya.
1: Kopi atau teh juga susu yang mana nih?
2: Kopi aja ya.
1: Kopi aja ya. Ih, malas
2: yang,
1: deh.
2: Yang hitam manis.
1: Hitam manis. Yang pahit atau manis?
2: Manis. Ya, hitam manis.
1: Oh, hitam manis.
2: Iya, tetapi manis.
1: Capek deh. Oke, baiklah, mau dengar kelong apa, Ki?
2: Ada di kelongnya teh kepala.
1: Teh kepala. Oke. Oke, siapa Iwan Tompo? Andiri Patagau, Nurdin Takwa.
2: Ya, Nurdin Takwa.
1: Oke, okay, baiklah. Ya. Menyapa ya. Buat siapa?
2: Ya. Pertama Pak Amsa. Mm. Ada juga Pak Saleh.
1: Ya.
2: Ada juga Ibu Arsina. Mm. Ada juga Bu Fatma.
1: Ya.
2: Ada Pak Asis. Ya. Ada Pak Hadi. Mm. Ada siapa lagi? Ada keluar.
1: Ada keluar. Ada keluar. Ibu Nusia.
2: Ada ibu. Ada ibu Nusia. Ibu umur.
1: Kemaiki ibu. Kemaiki.
2: Ada di sumur cuci.
1: Ih, tegana. Ih,
2: ayo. Cuci badan.
1: Oh, panas ya. Panas ya.
2: Pokoknya semuanya tempat terkecuali. Sinten sehat selalu.
1: Dan juga, Pak.
2: Hati kalau pulang.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba ke penelpon berikutnya. 0811-400-9250. Sahabat budaya bisa langsung bergabung di malam hari ini. Saya masih nanti Pak Sani. Assalamualaikum Kelontarong, Pak Sani. Ya, halo Pak Sani. Kelontarong. Ya, Pak Sani. Mana Ki, Pak Sani? Ya, dari suaranya. Pak Sani, boleh. Aduh, jelek ya suara, Pak. Silakan lagi yang lainnya. Pak Sani, boleh menelpon ulang. Mau menyapa buat siapa? Pasti bilang, ah, mau kamu menyapa deh, Tene. Oke deh. Iya, Pak Sani. Assalamualaikum, Kelontarong. Ya, halo. Pak Sani, iya, Pak Sani. Ya. Pak Sani, di mana Ki ini sampai tidak bisa teleponku. Oke. Pak Sani, tunggu dulu Pak Sani telepon dulu ya. Sahabat sudah ya. Ya, oke. Baik, silakan Pak Sani, kita coba dulu ke Pak Sani. Assalamualaikum, Kelontarong. Ya, Pak Sani, Kelontarong. Mana suara tak gang Pak Sani? Oke lah. Gangguan ya teleponnya. Oke, baiklah. Dicoba lagi 0811-400-9250. Yang lainnya boleh bergabung kembali Pak Sani. Iya, Pak Sani. Baiklah. Iya, Pak Sani. Assalamualaikum, Kelontarong. Iya, oke. Baik, Kelontarong, Pak Sani. Aduh, gangguan ya teleponnya Pak Sani ya. Susah ya, oke. Okay. Kayaknya saya harus tuntaskan ya kebersamaan kita di Kelontarong malam hari ini. Kalau, Opa Is. Assalamualaikum, Opa. Kelontarong, Opa Is.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kira tidur, Miki, Opa.
3: Saya yang terakhir kemarin.
1: Kayaknya begitu, Opa.
3: Kelontarong.
1: Iya, Kelontarong. Di mana Ki, apa?
3: Ya.
1: Di mana Ki?
3: Di rumah ya.
1: Oh, tidak pergi Ki? Pulang Miki?
3: Ya?
1: Pulang Miki?
3: Pulang.
1: Oh, jadi iya. Di gua Miki sekarang ini Hartasing.
3: Iya.
1: Oke deh, baik. Apa? Kopi, teh, susu, ya. Yang mana yang biasa suka diminum?
3: Kopi hitam.
1: Kopi hitam. hitam.
3: Iya, ya, tanpa toh. Gula.
1: Iya toh, sehat ya opa ya.
3: Iya, saya suka yang enggak pakai gula.
1: Oh, saya kira saya suka yang hitam denten ya.
3: Iya.
1: Oke deh.
3: Yang manis.
1: Oh, yang manis, oke. Okay. Punya apa buat siapa silakan ya. Ke opa.
3: Iya, tadi ada Pak Hamzah, ada Ibu Hamsina, ada Opa Din, ada Ibu Lina, kemudian Pak Sani, Puan Datu, dan sesemua nih, karena saya yang terakhir.
1: Lagunya penutup. Apa? Lagu apa ini?
3: Iya.
1: Lagu apa?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, baru 48, jadi kayaknya bukan Opa yang terakhir ya. Masih ada yang berikutnya ya. Oke deh, Pak Sani. Assalamualaikum Pak Sani. Kelontarong. Iya, kecil sekali suara tadi kalau saya terima di sini ya. Kelong apa Pak?
4: Namo ni maga.
1: Menyapa buat siapa? Silakan Ki Pak.
4: Opa Is, Opa Bin, Pak Asis, Pak Saleh, Pak Hamsa di Pampang, Tante Rigi Pare, Nur di Maros, siapa lagi itu, Om Bunda Sopi, Ibu Fatma, siapa lagi itu, Den Nompo, Asri di Lugu Utara, Abdul Rahim di Kalimantan, Kasemati Dompe, Pak Umar di Bunor Sila. Sama-sama nama tanpa terkecuali.
1: Iya, oke deh. Kita juga Pak, iya sehat Ki Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bang Ali. Mana Bang Ali? Tidak menelpon Ki Bang Ali deh Bang. Banyak sekali fans tadi nenek. Pak Iqbal di Parakukang, terima kasih. Oke, siapa lagi? Ada siapa Pak? Oke, Pak Marsuki Yusuf. Iya, monitor ya Pak. Monitor saya selalu dentene gitu. Oke lah. Baik, silakan yang mau bergabung satu lagi ya dentene. Kayaknya satu. Tidak bisa nih ya. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di acara Kelontarong. Terima kasih untuk yang sudah bergabung malam hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Korejski Selatan.
1: Baji Misa, Repat Nongol Berikut, di mana saja berada, selanjutnya kami hadirkan kesenian tradisional Makassar. Dan ini kami hadirkan kecaping ya, sahabat budaya, selamat mengikuti.

dari kampung nak kau nak itu raya ya, marinangan dari kampung nak kau nak pajalai ya. Malay ko lang tasay, hindi ko lang tasay, gula.

Tadi amali la katungka na tungka na lakka kaliki tompi tompi kaliki la katungka na tungka na lakka. Lena kusandru na kerika.

తిప్పాం మిక మీకాను. ఎన్నదో మనకి.

0: 104 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Baik, saudara di mana saja berada, itulah tadi kesenian tradisional yang sudah kami hadirkan di malam hari ini, dan tentunya menemani sahabat budaya yang mungkin sedang beristirahat atau menuju ke pembaringan masing-masing. Terima kasih masih bersama kami di malam hari ini, dan tentunya juga saya masih menghadirkan untuk sahabat budaya satu informasi untuk kita bahwa hari ini adalah Hari Anak Nasional, yang pasti juga semoga hari ini tentunya membawa berkah untuk anak-anak semuanya, dan kita dengarkan yang berikut ini.
3: Halo adek, siapa yang jemput?
4: Kenapa kamu nanya?
3: Rumahnya di mana?
4: Kamu nanya.
3: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
4: Kamu nanya, kamu bertanya. Sini aku kasih tahu ya, pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow,

Pro 4 92.5 FM.

0: Baik, saudari, di mana saja berada, kita harus tuntaskan ya kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih kebersamaannya dan selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya
2: Sulawesi Selatan.

mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Kamis tanggal 23 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 kembali menjumpai Anda di hari ini, hari Sabtu 24 Juli, hari Jumat 24 Juli 2026, melalui FM 92,5 MHz. Baiklah sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk hari ini. Sekali dudara tetap dudara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

92,5 FM Prompat Era di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik sahabat budaya, mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan durang dengar Anda pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hajah Hasna SAG dan Andirini Watenri Ulanga.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kip Haji.
0: Iya, Pak Ustaz, di suwi ini baru kita selesai salat suwi, Ustaz, tulan jalan-jalan. Kak singgah di rumah tak ini. Ini yang sering banyak kita dengar-dengar sekarang ini, persoalan aib yang orang bicarakan, Ustaz.
1: Iya, iya.
0: Sebenarnya itu, Ustaz, kalau aib itu sebenarnya apa itu, Ustaz?
1: Aib itu, Pak Ji,
0: iya,
1: kalau kita lihat dari kamus besar bahasa Indonesia, aib itu diartikan malu.
0: Oh, malu, iya, iya.
1: Celah, noda, salah, dan keliru.
0: Oh, banyak ya, artinya.
1: Banyak artinya.
0: Hmm.
1: Yang jelas, kalau berbicara tentang aib, berarti berbicara tentang kekurangan.
0: Hmm, kekurangan orang.
1: Ya. Karena itu, dalam bahasa Arab, al-aib atau aib berasal dari kata yang jamaknya, yaitu uyub.
0: Jadi aib ini, Ustaz, sudah jadi, bukan bahasa Arab juga.
1: Ya.
0: Sudah diindonesiakan.
1: Ya, bahasa Arab kemudian diindonesiakan, yaitu aib. Aib,
0: iya,
1: jamaknya adalah uyub, yang berarti cacat atau kekurangan.
0: Iya. Jadi aib ini adalah kekurangan yang dimiliki oleh manusia.
1: Ya, kekurangan. Jadi kalau kita mengatakan ada seseorang membicarakan aib orang lain, berarti menceritakan kekurangan atau cacat orang lain.
0: Artinya ini berbicara akhlak juga berarti, Ustaz.
1: Ini juga termasuk akhlak.
0: Jadi bukan dalam arti hal cacat dalam bentuk fisik tubuh, bukan.
1: Aib itu bisa dalam artian fisik, bisa juga dalam artian di dalam diri seseorang. Seperti fisik, telinganya misalnya bermasalah, berarti cacat telinganya. Kakinya bermasalah, berarti cacat kakinya. Tetapi ada juga yang namanya aib, bukan berbentuk fisik. Tetapi berkaitan dengan dalam diri seseorang.
0: Jadi aib ini dua, bisa dalam bentuk fisik, bisa juga non-fisik. Apalagi, Ustaz?
1: Aib ini ketika diketahui oleh seseorang, maka dia merasa malu. Makanya ada orang tidak senang kalau diceritakan aibnya. Karena kalau ketahuan, banyak orang yang mengetahui, maka dia bisa akan menjadi orang yang malu.
0: Malu ya, karena ketahuan aibnya.
1: Malu tersebar aibnya. Karena itu ajaran agama kita melarang menceritakan aib seseorang.
0: Menceritakan aib orang lain.
1: Menceritakan aib orang lain. Seperti firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran.
0: Ada ayatnya ini, Ustaz, untuk ada, melarang orang untuk membicarakan aibnya orang.
1: Ada ayatnya.
0: Surah
1: di Surah Al-Hujurat, ayat 12.
0: Apa bunyinya, Ustaz?
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsira minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Wala tajassasu. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ma ya'kula lahma akhihi maita.

0: arihtumu wattaqulla innallaha tawwabur rahim.
1: Ya, apa artinya ini Ustaz?
0: Ya. Artinya wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsira minadh-dhon. Jauhilah kalian banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian prasangka itu ismun. Dosa, ada dosanya. Wala tajassasu, dan janganlah kalian selalu mencari-cari kekurangan orang lain.
1: Ya, ini aib, Ustaz. Ya, aib, ya.
0: Wala yaktab ba'dukum ba'da, dan janganlah sebagian kalian menceritakan kejelekan orang lain, ya, sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ma ya'kula lahma akhihi maita. Maukah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya maita dalam keadaan mati, bangkai.
1: Ya. Jadi ibaratnya kalau orang suka menceritakan kejelekan orang, aib orang, itu ibaratnya dia makan bangkai dirinya sendiri.
0: Ya. Diumpamakan memakan bangkai.
1: Yeah.
0: Ayat ini mengatakan fakarihtumu, pasti kalian membencinya. Tidak senang kepadanya. Wattaqulla, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Jadi kalau kita ngomong-ngomong tentang aib ini Ustaz, kemudian juga larangan orang menceritakan aib orang lain, bagaimana caranya untuk mengetahui aib diri kita sendiri Ustaz?
0: Untuk mengetahui aib diri sendiri, ada beberapa cara. Yang pertama adalah melalui mursyid. Melalui syekh atau
1: guru,
0: melalui guru pembimbing.
1: Artinya ini guru di sekolah juga bisa, ya, guru di rumah atau misalnya privat mengaji, apakah?
0: Guru yang sebenarnya di sini adalah yang kualitas ibadahnya tidak diragukan lagi, guru yang spiritualnya luar biasa, karena ada memang guru tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga mampu mengetahui kekurangan muridnya sendiri.
1: Artinya ini guru betul-betul meneliti juga tentang siswanya.
0: Ketika guru ini mengetahui kekurangan muridnya, ada cacatnya muridnya, maka dia berusaha bagaimana untuk mengobati.
1: Memperbaiki.
0: Kita barangkali pernah dengar namanya Andre Guruta yang di Kodingareng.
1: Yang Kodingareng Kiai Haji Muhammad Nur.
0: Guruta Kiai Haji Muhammad Nur.
1: Kenapa beliau, Ustaz?
0: Pernah suatu ketika mengajar, tiba-tiba dia melihat ke salah seorang santri, lalu dipanggil santri itu. Guruta mengatakan, Anda belum mandi. Karena Anda ini sudah junub tapi belum mandi, datang di tempat ini untuk belajar.
1: Pak Kiai tahu ini.
0: Jadi ada memang guru yang mengetahui hal-hal yang seperti itu. Kalau di UIN ada dosen saya namanya Pak Mustafa Nuri. Dia juga bisa mengetahui seseorang kalau seseorang itu belum sholat.
1: Jadi lanjut tadi Pak Kenur bagaimana?
0: Jadi Guru Ta Muhammad Nur itu memberikan pelajaran kepada santrinya bahwa kalau mau belajar harus betul-betul bersih. Karena ilmu itu adalah cahaya, karena itu kita harus juga membersihkan diri lebih dahulu. Kalau perlu berwudu. Karena berwudu itu adalah cahaya. Cahaya bertemu dengan cahaya itu connect. Sama kalau HP, mau menelpon seseorang harus ada signal.
1: Apalagi kalau orang yang disiang kita hubungi itu diangkat juga. Lanjut lagi
0: Ustaz. Itu Pak Haji. Jadi guru yang baik itu bukan hanya memberitahukan kepada sesuatu hal, tetapi berusaha untuk memperkenalkan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Jadi ini cara yang pertama, Ustaz. Melalui guru atau mursyid atau pembimbing, dan ini guru juga yang memiliki kualitas.
0: Dan
1: memahami siswanya atau santrinya.
0: Tentunya spiritualnya sudah mendalam.
1: Yang kedua, Ustaz, apa kira-kiranya?
0: Yang kedua, aib ini bisa diketahui melalui teman, melalui sahabat. Tentunya sahabat yang benar. Sahabat yang juga mendalam spiritualnya, rajin melakukan ibadah, rajin melakukan puasa, dan bisa menjadi pengawas terhadap perbuatan yang kita lakukan.
1: Jadi berarti ini tidak boleh orang sembarang pilih teman ini, Ustaz.
0: Tidak boleh, harus
1: yang betul-betul bisa membantu kita, mengawasi kita Ustaz membimbing kita juga.
0: Ya, kalau perlu Pak Haji, yeah, mencari teman, carilah teman yang bisa mengantarkan dekat kepada Allah.
1: Iya.
0: Kalau seandainya tidak mendekatkan kepada Allah,
1: yeah,
0: hanya menjauhkan kepada Allah, melakukan banyak kesalahan-kesalahan,
1: yeah,
0: banyak dosa, lebih baik tidak berteman.
1: Iya, daripada menjerumuskan kita juga.
0: Iya.
1: Iya, iya.
0: Jadi cari orang yang bagus ibadahnya,
1: yeah,
0: yang tidak suka berbohong,
1: yeah,
0: yang tidak suka melakukan kemaksiatan.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Lalu teman yang baik adalah teman yang mau menegur kita ketika melakukan kesalahan.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Bukan membiarkan berbuat, yeah,
0: bukan
1: kesalahan.
0: Bukan membiarkan. Karena ada juga itu, Pak Ji.
1: Iya. Yeah.
0: Bersahabat katanya, ketika melakukan kesalahan, maka dia tidak mau menegur
1: temannya.
0: Temannya. Yeah. Mengapa? Karena dia bersahabat.
1: Apalagi, yeah, kalau dibilang pembiaran.
0: Yeah. Padahal kalau bersahabat seperti ini berarti bukan bersahabat karena Allah. Jadi harus mencari sahabat, mencari teman betul-betul karena Allah.
1: Yeah.
0: Ya. Teman yang baik adalah yang bisa menegur kita ketika salah.
1: Yeah. Untuk kebaikan.
0: Untuk kebaikan kita, yeah, sendiri. Bahkan ada kata-kata mafusa itu, Pak Ji.
1: Iya, yeah, apa itu?
0: Bukanlah teman yang baik, yeah, yang mengantarkan kita tertawa, tapi teman yang baik adalah yang dapat mengantarkan kita menangis.
1: Yeah.
0: Menyesali kesalahan-kesalahan, yeah, yang pernah kita lakukan.
1: Yeah. Jadi itulah hebatnya kalau memilih teman yang betul-betul teman yang dia bisa mengayomi kita, membimbing kita, menegur kalau ada yang kita buat kekeliruan atau kesalahan. Ya. Kemudian yang berikutnya atau yang ketiga barangkali Pak Ustaz ini, apalagi ini cara mengetahui aib diri sendiri.
0: Ya, yang ketiga cara mengetahui aib sendiri bisa memanfaatkan musuh.
1: Wih, musuh juga bisa dijadikan cara untuk mengetahui aib diri
0: karena
1: sendiri.
0: Karena begini, ya, dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang ada orang tidak senang kepada diri kita sendiri, menjadi musuh kepada diri kita sendiri, padahal kita tidak pernah menganggap dia sebagai musuh. Musuh kadang-kadang yang selalu dicari adalah kekurangan, kejelekan, aib. Karena itu ketika dia mengetahui kekurangan kita, dia ceritakan kepada orang lain, maka kita berusaha bagaimana supaya mengobati kekurangan itu. Kalau bisa bagaimana supaya kita tidak melakukan perbuatan itu lagi.
1: Intinya melalui musuh ini untuk memperbaiki diri sendiri.
0: Jadi banyak seperti itu Pak Ji. Mencari-cari kesalahan
1: itu sering terjadi di masyarakat. Ustaz,
0: tadi ada ayatnya wala tajassasu, janganlah kalian saling meneliti, saling mencari-cari
1: kesalahan
0: orang lain.
1: Memang perlu dijadikan pelajaran ini untuk kita semua, supaya tidak usah kalau untuk menjelek-jelekkan orang lain. Nah, diri kita sendiri ini banyak sekali juga masalahnya, masalah juga aibnya.
0: Termasuk manusia yang baik adalah manusia yang hanya memperhatikan aib dirinya sendiri tanpa memperhatikan aib orang lain. Karena begitu Pak Ji, kadang-kadang ada istilah yang mengatakan gajah mati dibawa rumahnya tidak kelihatan, tetapi
1: semut mati di
0: mati,
1: seberang kelihatan.
0: Dibawa dibawa rumah orang lain kelihatan.
1: Boleh jadi kita punya aib lebih besar, lebih banyak dibanding orang yang kita selalu jelek-jelekkan atau mengetahui aibnya orang lain.
0: Karena itu di dalam Al-Quran, di surah Al-Falaq, di situ banyak doa. Seperti kita memohon kepada Allah dari keburukan makhluk Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan yang dia ciptakan. Jadi seperti itu Pak Haji. Kadang-kadang ada makhluk, seperti manusia memang suka mencari kekurangan atau kesalahan-kesalahan orang lain.
1: Apalagi kalau memang mau menjatuhkan kita, Ustaz. Biasa kita punya yang sifatnya kecil saja, jadikan besar-besar, kemudian itu juga bisa menjadi menjatuhkan kita. Kira-kira yang kalau yang keempat lagi, Ustaz, yang untuk cara mengetahui aib diri sendiri.
0: Yang keempat, untuk mengetahui aib sendiri adalah bergaul dengan masyarakat.
1: Artinya ini bergaul dengan masyarakat, bukan satu dua orang saja, banyak orang ini, Ustaz.
0: Dalam kehidupan bermasyarakat, kadang-kadang terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan. Kalau terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan, maka kita bisa mengambil pelajaran dari situ.
1: Ada hikmah di balik itu,
0: Ustaz. Ada hikmah di balik itu. Misalnya ada seseorang yang berkelahi disebabkan karena hanya persoalan anak, persoalan sepele, kita bisa mengambil pelajaran di situ. Bahwa ternyata kalau seperti ini modelnya tidak bagus. Atau ada orang yang mencuri, dipukul oleh massa, kita bisa mengambil pelajaran di situ. Bahwa kalau mencuri seseorang berarti
1: akibatnya begini jelek.
0: Akibatnya bisa dipukul. Demikian juga ketika ada seseorang yang pelit, ada orang yang kikir, maka kita bisa mengambil pelajaran di situ. Ternyata orang yang kikir adalah dijauhkan dari masyarakat. Karena itu kita harus berusaha bagaimana supaya tidak menjadi kikir.
1: Jadi ini cara bergaul dengan masyarakat, pasti yang cara keempat ini. Terus apa lagi kira-kira ses untuk mengecara mengetahui aib diri sendiri? Ini kiat-kiat yang lain.
0: Jadi ini yang keempat yang ada di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali. Yang pertama tadi adalah bagaimana supaya memiliki guru. Guru yang dimaksud di sini adalah guru spiritual. Guru yang betul-betul membimbing untuk dekat kepada Allah. Guru yang seperti ini bisa memahami kondisi muridnya sendiri. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana supaya mencari teman yang benar.
1: Jangan salah pilih teman.
0: Karena ada juga teman yang tidak benar, hanya sekedar berteman tapi tidak mengantarkan untuk dekat kepada Allah.
1: Yang lebih patah lah, Ustaz, kalau ada teman mengajak kepada kejelekan seperti narkoba dan lalanya merusak, ini juga sebenarnya perlu dihindari.
0: Yang ketiga tadi, bagaimana memanfaatkan musuh. Memanfaatkan orang-orang yang suka mencari kesalahan diri kita sendiri. Dari situ kita mengambil
1: pelajaran.
0: Pelajaran harus ditinggalkan.
1: Harus memperbaiki.
0: Dan yang keempat tadi ini, kita bergaul dalam kehidupan masyarakat atau bergaul dengan masyarakat supaya ketika ada hal-hal yang tidak disenangi oleh masyarakat, berusaha untuk menjauhinya.
1: Jadi ini cara untuk saya mengetahui aib diri sendiri. Ada tambahan barangkali, Ustaz, yang bisa kita dengar?
0: Kalau kita perhatikan dalam sejarah, ada seseorang yang mengambil pelajaran dari seseorang. Sebenarnya dia sudah menganggap dirinya sudah baik, tapi ternyata di hadapan orang dia mengambil pelajaran.
1: Apa kisah itu?
0: Seperti kisahnya Atta bin Salam. Dia seorang penjual kain. Sebelum pergi menjual kain, dia periksa terlebih dahulu kainnya. Kalau seandainya ada yang tidak sempurna, dalam hal ini ada cacatnya,
1: ada robeknya,
0: ada aibnya, maka dia singkirkan terlebih dahulu, kemudian pergi menjual. Ketika pergi menjual, ada seseorang yang mau membeli kainnya. Dan ternyata ketika orang itu mau membeli kainnya, dia teliti, dia periksa terlebih dahulu, ada warna yang disenangi, dia sangat senang kain itu, tetapi ternyata ada cacatnya. Disampaikanlah kepada Atta bin Salam bahwa sebenarnya saya mau membeli kainnya, tetapi saya minta maaf, ada cacatnya, ada aibnya, sehingga tidak jadi saya beli. Pada saat itu Atta bin Salam menangis.
1: Gara-gara itu saja sudah menangis.
0: Mengapa menangis? Karena ternyata dia telah periksa, dia telah teliti dengan baik kainnya, tidak ada cacatnya, tetapi di hadapannya orang masih ada cacatnya. Demikian juga perbuatannya. Boleh jadi perbuatannya, ibadahnya sudah dianggap baik di sisi Allah, tetapi sesungguhnya di hadapan Allah masih ada cacatnya.
1: Iya, masih ada yang kurang.
0: Masih ada yang kurang.
1: Iya. Jadi kalau kita melirik dengan kisah ini Ustaz, betul-betul kita sudah katakan kadang biasa diri kita sudah tidak ada lagi aib, tidak lagi cacat. Ternyata orang masih menemukan walaupun sekecil, bisa orang mengatakan masih ada cacat atau masih ada aib. Barangkali Ustaz ini sudah mulai agak siang ini, apa barangkali kesimpulan akhir sebagai oleh-oleh untuk saya bawa pulang ini?
0: Jadi kesimpulannya ini Pak Ji,
1: iya,
0: bahwa sebagai manusia biasa,
1: iya,
0: tidak ada orang yang tidak punya cacat.
1: Iya, iya.
0: Pasti ada cacatnya sendiri.
1: Ya. Ya, setiap manusia memiliki kekurangan,
0: ya,
1: memiliki kelebihan.
0: Ya, memiliki kekurangan, iya, memiliki kelebihan.
1: Iya.
0: Ya. Tetapi kekurangan-kekurangan yang kita miliki,
1: iya,
0: ya semestinya harus diperbaiki.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Makanya ada doa.
1: Ada ya, juga doa. Ustaz.
0: Ada doa.
1: Iya.
0: Allahumma stur aurati, ya Tuhanku tutuplah aibku, tutuplah kekuranganku, ya. Dalam kehidupan ini boleh jadi ada orang yang ganteng, tapi tidak pandai bicara. Ada orang yang cerdas, tapi ternyata tidak mampu mengendalikan emosinya. Jadi seperti itu kesimpulannya Pak Ji.
1: Oh, iya. Jadi memang ini masalah aib ini perlu kita perbaiki, perlu kita jadikan pelajaran melalui cara tadi ini Ustaz yang kita sampaikan. Semoga semua cara-cara ini kita bisa gunakan untuk memperbaiki diri kita dan kita menjadi manusia yang terbaik dalam rangka juga untuk kita persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di sini sampai di sini saja Ustaz kita bincang-bincang, nanti besok subuh lagi kita lanjutkan. Karena saya lihat ini sudah mau masuk pagi, kita juga mau pergi mengajar. Saya juga ada keperluan lain Pak Ustaz. Saya pamit dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.

Sahabat budaya memanuk-manuk, menuanuk merupakan tahap awal dalam prosesi pernikahan adat suku Bugis yang menggambarkan usaha keluarga pihak laki-laki dalam mencari calon pasangan yang tepat bagi anak mereka. Istilah ini diibaratkan seperti burung yang terbang mencari tempat hinggap, yang bermakna proses pencarian jodoh dengan mempertimbangkan berbagai kriteria seperti asal-usul keluarga, kepribadian, dan kesesuaian status sosial. Setelah calon yang dianggap cocok ditemukan, proses dilanjutkan dengan tahap mepese-pese, yaitu penyelidikan lebih mendalam terhadap latar belakang perempuan tersebut untuk memastikan apakah dia layak dipinang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
4: Aku kopi susu, Mbak.
5: Siap, Mas.
3: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
4: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
3: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
5: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup, toh.
3: Gaji udah masuk nih.
4: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
5: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Nanti dapat Anda ikuti program acara Bari Bahasa. Semoga saja beberapa informasi juga yang kuhadirkan dengan dengar Anda bisa memberikan manfaat untuk para pendengar kita yang saat ini stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar.

Ayo, baik sobat budaya dimanapun Anda berada, melanjutkan kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Kita langsung saja dengan informasi tentang anggota geng motor diduga pelaku curanmor diamankan aparat polisi. Baik sahabat budaya, ini dia informasinya. Tim Opsnal Polsek Tamalate berhasil menangkap seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor disertai kekerasan curas. Pelaku lelaki AR 18 tahun ditangkap di Jalan Andi Tonrok 5, Kelurahan Pak Bayang-Bayang, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Rabu 22 Juli sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Pelaku lelaki AR sudah sebulan buron merampas paksa disertai kekerasan terhadap korban Adrian Fajar Makmur yang berboncengan dengan Sulfikar, rekannya menggunakan sepeda motor Honda CRF berplat nomor DD2848XBF warna hitam putih. Dalam perjalanan, korban berpas-pasan dengan sekelompok orang yang diperkirakan sejumlah sekitar 30 orang menggunakan sepeda motor. Peristiwa pencurian dan kekerasan yang dilakukan terhadap korban terjadi pada Jumat 29 Mei 2026. Sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah di Jalan Daeng Tatak 5, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kelompok pelaku kemudian mengejar korban hingga terjatuh. Korban berhasil menyelamatkan diri dengan melarikan diri, namun sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh para pelaku. Kapolsek Tamalate Kompol Haji Muhammad Tamrin SEMM Kamis 23 Juli 2026 mengatakan pengungkapan anggota komplotan geng motor bersama pelaku AR tersebut merupakan hasil kerja keras personil yang terus melakukan penyelidikan hingga keberadaan pelaku berhasil diketahui. Unit Reskrim Polsek Tamalate melakukan penyelidikan berdasarkan laporan korban. Setelah menerima laporan keberadaan pelaku AR, Kapolsek Tamalate memerintahkan Kanit Reskrim Ibtu Abdul Latif Esos bersama tim Opsnal Resmob Polsek Tamalate untuk melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Hasil penyelidikan mengarah kepada AR yang kemudian berhasil diamankan di kediamannya.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Mozaik Budaya.
2: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis dan dalam bahasa Makassar Barangku Tong Kuroko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

105.5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Maros menargetkan mampu menembus posisi dua besar, maksud kami pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026 yang dijadwalkan berlangsung November mendatang. Target tersebut disampaikan usai pelantikan pengurus KONI Maros periode terbaru di Grand Hall Waterboom Maros kemarin sore. Ketua KONI Maros Khairul Sahab mengatakan pihaknya menyiapkan 3 program prioritas, yakni penguatan organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan prestasi atlet. Sementara itu Ketua KONI Sulawesi Selatan Dharma Wangsa Muin menilai persiapan KONI Maros cukup baik dan siap menghadapi Porprov. Dengan persiapan tersebut, KONI Maros optimistis mampu membawa pulang prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah di ajang olahraga tingkat Sulawesi Selatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

105 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Untuk kebersamaan kita di program acara yaitu Panorama Kota yang kita tuntaskan sampai di sini, semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda. Kita jelang jam 7 waktu Indonesia Tengah ya, sahabat budaya. Stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar.

0: ke Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: Sahabat budaya, tari piring merupakan tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini dikenal dengan penggunaan piring sebagai properti utama yang dibawa di kedua tangan penari. Gerakan tari piring sangat dinamis dan cepat, melambangkan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Dalam pertunjukannya, penari akan mengayunkan piring tanpa menjatuhkannya. Bahkan, terkadang menari di atas pecahan piring sebagai bentuk ketangkasan. Tari ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, serta pertunjukan budaya. Selain memiliki nilai estetika, tari piring juga mengandung makna kebersamaan, kerja keras, dan rasa syukur masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini, tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kakek!
7: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
6: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
7: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
6: Iya dong.
7: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
6: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
7: Oh ya? Kenapa?
6: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
7: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
6: Ya.
7: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
6: Enggak dong, kek.
7: Bagus, bagus. Kamu harus tahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
6: Ya.
7: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
6: Oke, kek.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dalam program acara kita, yaitu Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Sahabat budaya, apa kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini di program acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai, kita menghadirkan program acara Baribasa dengan satu topik kita yang mungkin para pendengar tak ini biasa mendengarkan atau menyaksikan, yang namanya seni tari, musik tradisional di era sekarang atau era modern. Nah, seperti apa pembahasan kita? Kita akan undang partisipasi untuk para pendengar di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250 untuk menanggapi pembahasan kita, seni tari musik tradisional di era modern. Kalau kita berbicara tentang seni tari dan musik tradisional di era modern, ini mengalami transformasi melalui perpaduan dengan elemen kontemporer, sahabat budaya. Jadi inovasi ini memadukan gerakan dan instrumen klasik dengan teknologi digital, media sosial, serta genre musik modern. Sehingga karya budaya tetap relevan dan menarik minat generasi muda. Nah, sahabat budaya, kalau kita membahas terkait dengan transformasi dan adaptasinya di era digital, pertunjukan seni tidak hanya terbatas pada panggung fisik. Pelestarian dan eksplorasi kesenian banyak dilakukan melalui digitalisasi pertunjukan. Jadi seniman menggunakan platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok untuk menjangkau audiens yang lebih luas secara global. Kalau kita berbicara tentang aransemen musik hibrida, jadi penggabungan alat musik tradisional seperti gamelan atau kendang dengan unsur elektronik, gitar listrik atau sintesizer yang menghasilkan warna musik baru yang segar. Koreografi kreasi baru, modifikasi pola lantai dan pemadatan struktur gerak membuat tari tradisional lebih dinamis dan sesuai dengan durasi pertunjukan modern. Dan fungsi nilai budayanya ini, pergeseran fungsi seni telah terjadi, sahabat budaya, di mana tari dan musik yang dulunya sakral atau ritual kini lebih banyak berfungsi sebagai sarana hiburan, diplomasi budaya, dan komersialisasi. Tapi meski demikian, esensi filosofis dan identitas budaya lokal tetap dipertahankan, ki, sebagai akar dari

0: karya yang dihasilkan Towa. Oke. Tantangan modernisasinya. Jadi tantangan terbesar yang dihadapi adalah persaingan dengan budaya populer global dan potensi hilangnya nilai originalitas, ya, originalnya gitu ya. Untuk mengatasi, institusi pendidikan dan sanggar seni lokal terus berupaya mengintegrasikan kurikulum seni tradisional dengan teknologi. Oke, sahabat budaya, 0811-409-250, silakan yang ingin membahas terkait dengan seni tari dan musik tradisional di era modern yang saat ini kita biasa mendengar, ternyata sudah dimodifikasi mi tarinya, sudah dimodifikasi mi lagunya, misalkan tari Pak Dupa atau apa di musik tarian, musik tradisional tari Pak Dupa dimodifikasi Tommy, Anging Mamiri juga musiknya dimodifikasi mi juga, sahabat budaya, musik tradisionalnya. Bagaimana pendapat, apakah Anda termasuk orang yang setuju dengan adanya modifikasi seni tari maupun musik tradisional di era modern saat ini? Silakan di 0811-409-250 menanggapi pembahasan kita. Oke, sebelumnya kita mau menyapa-nyapa dulu untuk para pendengar yang saat ini setia sekali mendengarkan acara Bari Basa. Apa kabar untuk Opa Is? Opa Is yang ada di Todopuli sana. Selamat pagi, sehat-sehat selalu. Ada juga Om Limpo. Om Limpo yang ada di Pau-Pau. Ya, sehat selalu Om Limpo. Pak Gunadi yang ada di MU juga. Selamat pagi Bu Sri Sinta yang ada di MU. Apa kabar pagi hari ini? Sehat Ki? Pokoknya untuk semuanya. Pak Arifin tahu yang ada di Pampang, Ibu Nursia, Pak Hamsa juga yang ada di Pampang, Pak Umar juga yang ada di Pampang. Halo, assalamualaikum Bari Basa. Selamat pagi.
1: Ibu Niar. Selamat pagi juga cantik.
0: Iya, bikin apa hari ini?
1: Baru teh masak. Masak beras.
0: Bukan menyetrika?
1: Kemarin.
0: Oh, kemarin.
1: Sebentar mencuci.
0: Kebiasaan itu kalau kita menelpon pasti menyetrika Ki.
1: Ya, kebetulan anu gitu, beras jadi habis dicuci kasih naik.
0: Oh, iya. Jadi masak beras di.
1: Bagus ini temanya tentang
0: seni tari
1: dan lagu musik yang sudah dimodifikasi dia.
0: Iya, di era modern saat ini kita dengar sekarang banyak nih lagu-lagu ada dimodifikasi.
1: Iya, ada bagusnya. Cuman kadang juga lain-lain tong didengar.
0: Iya, Di.
1: Nah, kalau saya pribadi sih lebih suka yang originalnya.
0: Oh, suka ke originalnya.
1: Lagu dan tari. Kalau dulu kan zaman dulu tuh tari-tarian hanya dilakukan di kerajaan-kerajaan.
0: Iya.
1: Kalau ada tamu-tamu kerajaan atau ada buat acara, baru ada tari-tarian. Jadi zaman dulu itu soal tari itu kayak bagaimana di dalam suatu kerajaan. Dia kayak dayang-dayang juga, kelas di situ. Makanya saya tuh waktu SD, SMP, bahkan sampai gak boleh nyanyi, gak boleh nari. Waktu almarhum Dato itu masih hidup, pantang, gak boleh.
0: Oh,
1: jadi saya menari, pertama kalinya menari tari Padupa itu beliau sudah gak ada. Jadi
0: apa pantangan? Kenapa
1: saya bisa tidak nyanyi? Tahu, pokoknya kamu semua yang perempuan, cucu-cucuku, tidak boleh menyanyi dan menari. Saya kan dulu dipanggil di orkes langgam, langgam lagu-lagu daerah. Ada yang manggil itu, memang ada datuku juga pimpinan langgam. Jadi diajak ke cucunya tuh, saya tidak mau.
0: Berarti
1: tidak mau
0: pintar datuk, ini menyanyi langgam ini.
1: Iya, lagu-lagu daerah langgam.
0: Masya
1: langgam, lagu daerah, dipangkan ada suara muda, apakah namanya itu yang di anunya, Mansur Tawang, pimpinannya itu Pak Mansur Tawang yang ciptakan lagunya Iwan Tompo itu apakah. Kebetulan saya punya dato, jadi dipanggil kita di tes, dia bilang, oh ini bisa, tapi dato pun gak mau. Itu dulu Mbak Inchester, tapi sekarang semua bisa dilakukan. yang tidak tahu saja menjadi tahu lagu daerah, tahu tari-tarian. Cuman makin kesini saya lihat
0: makin kesana
1: anak-anak itu, anak sekolah memang diajar menari dan dimodifikasi. Dia langsung 4 etnis. Inces dulu kan kita satu-satu kalau kita latihan tari-tarian Tator ya.
0: Ya itu Toraja.
1: Kalau Toraja kalau kita tari Padupa ya Padupa. Lengkap Padupa, mulai dari ujung kaki sampai ya sampai ujung rambut itu atributnya harus sesuai dengan tariannya. Nah, sekarang kalau anak-anak 4 etnis ya mereka menari itu busananya beda-beda tapi satu kali menarik ya asik juga lihat
0: kan cuman 4 etnis ini Buniar. Ada tuh tari sekarang itu bahkan mereka itu dia putar dia guling badannya itu di lantai.
1: Saya
0: itu sampai kakinya naik ke atas begitu.
1: Belum Pak pernah lihat yang kayak
0: terus
1: masih yang normal-normal di kuliah sini.
0: Dia pakai celana sarungnya itu sampai di paha aja. Mengikat di
1: terlambat
0: itu.
1: Informasi aku belum lihat yang kayak gitu. Saya baru lihat
0: lama sih.
1: Ya 4 etnis tapi yang sudah yang kalau data tuh dia naik di gendangnya itu. Yang lain pakai pegang kipas ya cuman iramanya agak
0: kalau naik di gendang memang
1: juga dimodifikasi pokoknya.
0: Tari pagelung
1: kita kayak lihat orang disco kadang-kadang kalau di ada saya lihat kalau dia gabung 4 etnis itu. Kayak
0: saya dulu tari Toraja memang naik Kak juga saya diano di atas gendang waktu saya tari 4 tariano apa sih Toraja.
1: Toraja. Kalau saya cuma satu kali inces itu pun karena diharuskan jadi menyambut acara apa itu di Manunggal saya enggak tahu tahun berapa itu. Saya harus jadi saya tepat saya itu pun sekali seumur hidup saya tari Padupa jadi ada di dokumentasinya. Kalau pernah di menari cuman saya suka lihat lomba. Kalau kemana-mana lihat saya suka lihat itu lagu-lagu yang dimodifikasi cuman kalau jujur dari diriku sendiri saya lebih suka yang originalnya.
0: Original,
1: tari-tarian dan lagu-lagu daerah itu lebih enak didengar yang originalnya.
0: Kita dengerin itu yang lagu anu ya, lagu Aluma Miri ada yang dimodifikasi dengan
1: yang sama anak Unhas kan? Dia buat orkestra.
0: Orkestra.
1: Itu bagus tapi lama-lama didengar lain-lain
0: gitu.
1: Jadi untung yang ciptakan itu ndak ada nih. Bodong.
0: Anu juga lagunya apalagi nih mapa dendang maka capek maka itu kan juga dimodifikasi.
1: Bagaimana di? Tapi susah juga tawakan. Sekarang modern Manchester.
0: Enggak
1: bisa selera musik itu kan beda-beda.
0: Beda-beda betul.
1: Nah, zaman sekarang kan suka yang di remix-remix gitu yang walaupun dia tari tradisional atau lagu tradisional, dia maunya ceria gitu. Dulu kan kalau lagu itu ada sesuatunya, apalagi kalau lagu daerah, Inces. Gitu, jadi ya kita ikut saja ini kita ini nenek-nenek Kak, dilihat mami perkembangan zaman. Kita jadi penikmat saja. Kalau suka dilihat, tidak suka jangan. Kalau suka didengar, tidak suka ya matikan radionya. Karena memang tuntutan dunia sekarang begitu. Kue saja dimodifikasi.
0: Kue apa itu yang dimodifikasi?
1: Saya biasa lihat dia bilang ini sanggar Belanda. Kulihat cara buatnya bahannya ikatnya. Oh, sanggar Belanda dimodifikasi.
0: Iba itu kalau dibilang dadar maca ternyata ini kue dadaran apa? Kue maca apa kaitnya? Dadar maca bede baru anu ji kue dadar gue itu ji dadar gue.
1: Iya, cuman kulitnya dikasih warna-warni dia titik-titik kayak macan mereka.
0: Nah, kan maca warna hijau.
1: Itulah.
0: Jadi dia pikir itu kue dadar gulung itu dadar maca padahal teai bukan macan jo pandan.
1: Itulah sekarang yang yang dagang-dagang, pedagang-pedagang tuh yang mm-hmm. yang baru-baru, yang anu biasa ke kuya apa namanya ini di kuya anu jin. Iya, betul. Jadi makanan juga Ences, makanan-makanan. Jadi
0: modifikasi.
1: Kadang itu ya, kadang biasa lewat di beranda. Ini topak lada, ini misalnya itu kok kasih bahasa Makassar baru bahanmu, cara buatmu sudah beda.
0: Beda.
1: Iya, begitulah. Ya, tidak ada juga larangan.
0: Iya.
1: Tidak dapat tuntutan dari sang pencipta makanan atau lagu itu.
0: Mm-mm.
1: Jadi ya bebaslah berkreasi, yang penting sepanjang masih mm-mm. masih tidak melanggar. Maksudnya dia tidak rubah syair gitu, tetap gitu syairnya kalau lagu, mm-mm. tari-tarian gerakannya tetap gitu, cuman kadang ada dia agak cepat, Inca saya lihat. Dulu kan kita tarian itu lemah lembut.
0: Iya, lemah lembut.
1: Pokoknya selalu ini janjam baru berpindah gerak. Kamu-kamu nih tarian deh, berkedip-kedip lagi gerakannya.
0: Sekarang itu lancar nih.
1: Ya, agak cepat ki.
0: Agak cepat
1: ki. Cepat baru.
0: Bahkan kayak ada
1: dapat saweran ji.
0: Kayak silat begitu loh. Kalau memang Toraja itu saweran memang Bunia.
1: Tapi maksudku
0: saya waktu menari Toraja begitu.
1: Iya, ya itulah sekarang. Dulu-dulu tuh enggak ada saweran-saweran. Turun pergi, berapa ki wancape.
0: Oh, kodong.
1: Turun pergi, selesai baru banyak yang kasih ki. Jadi kita menarinya konsentrasi, enggak terganggu. Sekarang kan gimana dia? Penonton juga maju ke depan.
0: Iya, maju ke depan. Nih penonton kalau
1: ngeliling. Jadi yang tidak bisa maju.
0: Anu namanya?
1: Manis tidak nonton.
0: Saweran matoding.
1: Matoding.
0: Iya. Itu namanya matoding.
1: Ya, jadi kembali lagi mudah-mudahan ke depannya Makassar.
0: Kalau saya kusukanya itu kalau ada yang sekarang itu yang sawer-saweran, kusuka karena ada saweran.
1: Ya begitu, itulah katanya tuntutan zaman, ikut zaman. Cuman kita berharap jangan sampai budaya-budaya lokal kita jadi punah dengan adanya yang kayak begitu. Mudah-mudahan tetap bertahan, apalagi dengan adanya Pro 4 ini yang mengangkat budaya lokal, mulai dari bahasa tak minimal di dalam rumah itu. Anak-anak itu tahu bahasa Makassar lah, jami kalau nggak bisa bahasa Bugis, bahasa Makassar, mau biar 1-2 kata.
0: Mm-mm, yang itu bocahku yang kecil loh sekarang sudah bisa bilang anu anjo mami
1: sama Haifa
0: itu bahasa apa itu anu anjo
1: biar tahu
0: langsung dia bilang temanku itu yang bicara begitu jadi itu bilang
1: nggak apa-apa Nana harus dikenalkan karena akan punah itu bahasa tak kalau tidak
0: digunakan
1: biasakan dengan di rumah sendiri karena kan di sekolah sebentar Jinces ada kan orang tidak mau pakai bahasa daerah sama anaknya saya masih pakai kalau bicara itu terserah
0: saya
1: dia
0: itu
1: kadang dia mengerti Jinces langsung dia jawab bahasa Indonesia.
0: Nenekku itu tidak pernah pakai bahasa daerah sama saya padahal orang Bugis dia tidak mau
1: begitu juga.
0: Dia pakai
1: Bugis
0: bahasa
1: tapi
0: Indonesia.
1: Banyakan Makassar
0: dia pakai bahasa Indonesia terus bahkan biasa logat ke logat Jakarta ke teman-temanku makan ketawa mami temanku weh kenapa ya kenapa tuh anumu nenekmu lah
1: nenek canggih tau modern
0: orang kira mamaku padahal bilang bukan mamaku itu nenekku bilang
1: ya kembali lagi apa ya sudah maka, begitu kapan itu, sekarang apa-apa dimodifikasi apa-apa dimodifikasi mulai dari makanan baju apa semua dimodifikasi
0: betul
1: saya cuma berharap mudah-mudahan budaya-budaya itu tetap bertahan tetap ada yang selalu mengangkat tari-tarian yang masih originalnya lagu-lagu juga masih kita masih dengar di Kelompok kan bervariasi lagu-lagunya
0: macam-macam
1: ada yang jadul-jadul masih diputarkan sama Mbok Rusa
0: biasa
1: kadang juga lagu terbaru yang syairnya La Ilaha Illallah Anda janda diangkat ngasih.
0: Itu saya paling jeng. Ambo itu yang pe, ane semua pasang
1: Itulah maksudnya harus memang tahu bervariasi karena telinga kan beda-beda
0: seleranya
1: mana dia suka.
0: Betul.
1: Oke, palencesnya.
0: Oke.
1: Mau mak masak.
0: Oke, masa makin nanti hangus.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Niar yang ada di mana nih? Yang ada di mengisi di baru. Oke, bagaimana dengan tanggapan tak yang lain? 08 11 400 9250. Ini baku tabrak ini teleponnya Om Limpo sama Om Jono ya. Ayo, siapa yang cepat dia yang dapat ya. Oke, kira-kira bagaimana tanggapan tak ini terkait seni tari dan musik tradisional di era modern? Yang di mana? Kalau kita berbicara seni tari yang dulu, yang masih orisinil ya, original. Kalau saya dulu menari, kan ada dibilang tari kreasi. Kalau tari kreasi sih bukan tari ini ya, bukan tari tradisional. Tari kreasi itu ada tari Arabian, nah itu pernah yang saya lakukan, ditampilkan di TVRI. Sudah itu tari tradisional saya tampil di mana-mana. Tapi tradisionalnya dulu itu saya memakai tari tradisional yang memang original. Nanti pas setelah saya ini ya sekitar SMP itu sudah mulai nih saya belajar tari tradisional yang dimodifikasi waktu saya SMP. Dimodifikasi nanging memiriku pasang pakai ini mi, bukan mi original juga musiknya. Di modern mi. Nah, itu namun itu memang harus diikuti perkembangan zaman tapi tidak meninggalkan yang namanya yang originalnya sedikit gitu loh. Bagaimana tanggapan tak yang lain sahabat budaya? Langsung kita terima telepon. Halo, assalamualaikum. Bari Basa.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Om Limpo.
2: Bari Basa.
0: Bari Basa.
2: Iya, makasih Bu Ces.
0: Iya.
2: Nanda.
0: Iya, oke.
2: Jadi menarik hari ini ya.
0: Mm-mm.
2: Nah, jadi bagaimana hanya menurut sebelumnya ini tim Pesen tak ini kehilangan lagi seorang legenda.
0: Oh, kenapa ini?
2: Itu beliau berasal dari Makassar, tapi dia banyak berkiprah di Surabaya. Jadi bahkan beliau itu memegang yang mitra Surabaya dulu, itu juaranya hampir 10 kali.
0: Kenapa meninggal ki?
2: Ya, itu Embasri pelatih nasional kita. Jadi timnas ini PSSI juga kehilangan kita, termasuk juga sebagai warga Makassar itu kehilangan ya. Jadi mudah-mudahan beliau dimaafkan segala dosa-dosanya.
0: Amin.
2: Dan semua pengabdiannya kepada negara itu menjadi amal dan surga tempatnya.
0: Amin.
2: Kemudian okay. Kedua, ini yang kita bahas hari ini, yakni tari. Modern ya. Jadi saya kira begini, perompat ini. Ini kan mengangkat budaya-budaya lokal ya, ya bahkan nasional. Jadi baiknya kita ini terkhusus pendengar RRI perempat, itu kita harus terapkan juga budaya di rumah. Jadi seperti apa yang diungkap oleh tadi Dinda saya, Bu Nia, itu anak-anak harus diajarin itu bahasa daerah, ya. Jadi seperti saya itu saya punya cucu semua itu bahasa Indonesia diterapkan oleh ayahnya, mamanya. Tapi kalau dia ke rumah, saya kasih bahasa Makassar.
0: Iya,
2: karena makarungan, nak. Apa itu, Nenek? Makan. Oh iya, hanya dia pintar nih sekarang juga bahasa Makassar itu. Jadi kita terapkan. Nah, ini lokal ini. Jadi jangan terus seperti ada tadi diungkap bahwa ada juga orang malu menggunakan bahasa daerah. Ya, padahal ini budaya. Jadi kalau Anda nanti merantau di suatu tempat, apakah dalam negeri atau ke luar negeri, itu harus kita punya bekal bahasa daerah. Nah, itu bahasa daerah itu bekalnya, itu kita bisa pakai sesama orang Sulsel. Jadi bisa juga sebagai bahasa rahasia buat kita. Jadi sama dengan saudara kita Chinese kata. Itu kalau kita belajar tentang harga, dia pakai bahasa Cina. Nah, balukan pakai tenis kenapa teman kan atau? Iya, yeah. Jadi jangan kita mau dijual juga dengan bahasa atas sendiri. Jadi makanya harus kita tahu.
0: Iya,
2: yeah. Iya. Yeah, yeah. Kemudian menyangkut sama tari-tarian tadi.
0: Iya. Yeah.
2: Itu kita kehilangan juga Bapak budaya, yakni Bapak Sirajuddin Bantang ya. Nah, itu dia punya sanggar itu.
0: Iya,
2: ya,
0: iya.
2: Sanggar tari, pagandang, kemudian dan sebagainya dan sebagainya. Kita kehilangan juga, jadi tapi mudah-mudahan ada penerusnya. Iya. Nah, sehingga kita punya budaya ini tetap bagus, eksis, ya. Mm-mm. Saya kira begitu ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Hanya saya soroti sedikit.
0: Iya.
2: Itu sebenarnya modern juga bagus lah.
0: Iya, iya.
2: Tapi yang tradisional juga harus dilestarikan. Ya. Jadi khususnya kalau misalnya kita menyambut tamu-tamu besar,
0: iya,
2: artinya orang-orang berpengaruh, itu kan penjemputannya biasa tari-tarian. Itu bagusnya kalau jangan sound system yang rekaman. Kalau perlu langsung, jadi penarinya langsung, kemudian pengirinya juga
0: musiknya
2: langsung. Kita punya gandran dengan Papui Pui itu.
0: Iya, iya.
2: Iya. Jadi kelonnya begini. Pakarina lengo lengo bau.

0: Sandera pasuling kana. Ini budaya.
1: Iya.
0: Jadi bapak tabe mama bapak-bapak yang sekarang berkuasa.
1: Iya.
0: Bantu RRI ini. Ya, jadi setiap kita ada penyambutan, Anjo Pak Gandrang sekarang masih ada siap ya.
1: Iya.
0: Jangan nganggur itu. Ya, Gandrang itu paket dengan pui-pui. Nah, itu kita paket. Jangan rekaman-rekaman supaya masyarakat internasional, masyarakat lokal atau di luar daripada Panas Ngantan di Sulawesi Selatan. Itu bisa tahu. Ya, jadi itu jadi bantu-bantu ini perampak luar biasa ini. Makanya saya suka ini radio khususnya ini acara Baribas. Karena itu yang diungkap itu setiap pagi itu memang dipentingkan di masa sekarang. Ya, jadi budaya khusus, budaya, agama, kemudian itu yang diungkap biasa juga tata krama, bergaul dan sebagainya. Nah, itu kalau kita terapkan ini apa yang selalu diungkap di RRI perompak, itu kita punya bisa rukun-rukun ya. Ya, itu bisa rukun.
1: Betul.
0: Ya, karena itu biasa kenapa masyarakat itu biasa pusing ya. Itu yang terjadi biasa komplik. Karena tena hiburan atau?
1: Iya, cocok.
0: Tena hiburan. Nah, sekarang seperti contohnya kita di Makassar ya. Itu dulu tidak ada tawuran-tawuran itu. Kenapa? Karena itu pemerintah menyiapkan sarana untuk kita bermain. Ya, khususnya kita pemain bola ada di Karebos, ya Sanudin, di Macini Ayu. Ya, Macini Ayu itu aduna kata lau. Ya, banyak di lapangan Emawas itu sudah ditutup semua apa baik-baik. Bantai-bantai kan masih sekolah itu. Ya, itu semua ada tempat bermainnya anak-anak main bola. Jadi begitu pulang di rumahnya mandi, sholat, tidur capek kita. Nah, sekarang tidak ada sarananya untuk itu. Semua lapangan dulu itu sudah dijadikan ruko tempat-tempat perbelanjaan. Ya, jadi itu. Jadi tabe bapak-bapakku semua serba tanggung asing. Melabiriku, ya itu kita perlu gagas ini khususnya pemimpin. Bagaimana anak-anak itu ada kesibukan untuk yang positif. Ya, saya kira itu saja. Termasuk budaya ini Pak Karena. Pak Karate misalnya apa tau.
1: Dia
0: keterampilan anak-anak. Saya kira itu saja Andiko.
1: Tapi
0: pemukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Om Limpo yang ada di Pau-Pau sana. Sudah ikut partisipasi juga untuk pagi hari ini. Jadi kalau menurut Om Limpo ya, kalau bisa misalkan ada acara-acara besar begitu, acara-acara besar sebaiknya jangan putar musik rekamannya kalau mau tampil menari. Tampilkan itu tarian dengan musik yang aslinya, maksudnya langsung pengiringnya ada gitu loh sahabat budaya, tidak pakai rekaman. Karena biasa kan rekaman ya, orang tinggal klik animito rekaman musiknya. Kita tidak tahu kalau bagaimana pendapatnya yang lain sahabat budaya. 0811 400 9250, silakan yang ingin menanggapi pembahasan kita pada pagi hari ini di program acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Setelah kita dengarkan komentar dari Om Limpo dan Ibu Niar, bagaimana komentar yang lain tak sahabat punya pengalaman juga seperti Inces tentang menari tak, karena misalkan kita dulu jadi penari Inces, karena Inces juga itu seorang penari dulu ya sahabat budaya. Jadi ada tari kreasi sudah saya tampilkan di mana-mana, tari tradisional juga Inces sudah tampilkan di mana-mana, termasuk di TVRI, terus tari modern ya, Inces juga sudah tampil di mana-mana. Jadi kalau aku bandingkan dengan ini beberapa tarianku ini, masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan. Kalau bilang kekurangan kayaknya tidak ada, tapi kalau kelebihan itu ya alhamdulillah ada semua kelebihannya. Tapi yang kali ini kita membahas, sekali lagi ya sahabat budaya, kita membahas tentang tari seni tari dan musik tradisional di era modern. Mohon maaf untuk yang lainnya, kita tanggapi dulu saja ini yang tentang tari tradisional di seni tari dengan musik tradisional. Kita dengarkan sekarang itu beberapa musik-musik daerah yang sudah dimodifikasi-modifikasi. Apakah Anda salah satu orang yang suka dengan musik tradisional yang sudah dimodifikasi di era modern saat ini atau bagaimana? Ya, sahabat budaya, 0811-400-9250, musik tradisional di era sekarang, kalau kita dengar lagu daerah yang apa di sahabat budaya, lagu daerah yang original di era sekarang, ada yang masih suka dengan lagu daerah yang original di era modern seperti contohnya Buniar tadi, dia lebih suka lagu-lagu daerah yang original di era sekarang ya. Namun kalau musik tradisional sekarang dimodifikasi di era modern, ya suka Ji juga, tapi lebih suka katanya yang original gitu. Bagaimana pendapatan yang lain? Apa kabar untuk Pak Jono tadi yang ada di Barukang, yang sempat nelpon tapi terputus? Pas mau diangkat teleponnya mati. Terus ada juga yang selalu dengarkan Pak Hamsa yang ada di Pampang, Pak Umar. Terus ada juga Pak Arifin yang ada di Pampang yang biasa ikut berkomentar juga. Bunda Fatma yang ada di Goa, sehat selalu juga buat kita, buat pendengar kita juga yang ada di daerah-daerah. Kak Rosdiana Yasir yang ada di Maros, selamat pagi. Ada juga Kak Atiba Yao yang katanya selalu mendengarkan juga acaranya Pro 4. Karena biasa radio monitornya ada tong di dapurnya. Jadi kalau dia mau masak, nah dengar kami tahu lah. Itu siaran Pro 4. Cocok ya. Bagaimana komentar tayang lain? Sahabat budaya, kita tunggu Ki di 0811-400-9250. Sembari menantikan atensi, kita dengarkan dulu yang berikut ini.

Sahabat budaya, Katrisala merupakan kue tradisional khas masyarakat Bugis yang telah ada sejak lama yang dan sering disajikan dalam bentuk berbagai acara adat seperti pernikahan dan syukuran. Kue ini terbuat dari beras ketan, santan, gula merah, dan telur, sehingga memiliki rasa manis dengan tekstur lembut. Secara historis, Katrisala dipercaya berasal dari tradisi kuliner masyarakat Bugis yang memanfaatkan bahan olah lokal sederhana menjadi hidangan bernilai tinggi. Selain sebagai makanan, kue ini juga memiliki makna filosofis, yaitu melambangkan kebahagiaan, keharmonisan, dan harapan akan kehidupan yang manis, sehingga sering dihadirkan dalam momen penting sebagai simbol doa dan kebersamaan.